0: 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Auto dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan Fuel Injection Pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, sikap tidak percaya. Saudara pendengar, pernahkah Anda terserang dengan rasa tidak percaya kepada Tuhan? Biasanya hal seperti ini terjadi pada waktu Anda mengalami masalah yang besar. Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan Anda? Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menjaga hidup Anda. Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Anda diizinkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih menguasai keadaan di sekitar Anda. Tidak percaya berarti Anda memiliki gambaran yang keliru mengenai Tuhan Allah di dalam hati Anda. Anda berpikir salah terhadap Tuhan, karena pikiran yang salah itu ada di hati Anda. Apabila pikiran yang salah ada di hati Anda, maka mudah sekali Anda terserang rasa tidak percaya kepada orang lain. Pada dasarnya orang yang tidak percaya itu mudah menghakimi orang lain. Pikiran mereka mudah membuat penilaian-penilaian terhadap orang lain. Orang yang tidak percaya juga cenderung untuk curiga kepada orang lain. Mereka selalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Dapat ditebak, hubungan-hubungan yang ada pasti retak. Yang ada adalah sikap yang dingin dan bermusuhan. Saudara pendengar, sikap tidak percaya itu begitu mudah ditemukan di kota-kota besar. Semua orang di kota besar tidak bisa mengembangkan hubungan persahabatan atau pertemanan dengan orang lain secara benar. Semua ini disebabkan hanya satu, kita kehilangan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Akibatnya kita merasa tidak nyaman hidup dimanapun di bagian dunia ini. Kita senantiasa merasa terancam dan kita senantiasa hidup di dalam ketakutan. Karena orang-orang yang terpisah dari Tuhan pasti kehilangan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi di dalam dunia ini hanya ada kegelisahan dan ketidakpastian. Di dunia ini orang-orang yang terus mencari segala kepuasan dan mereka tidak akan pernah dipuaskan. Di dunia ini orang-orang terus berlomba-lomba mencari sesuatu yang bisa membuat mereka merasa pasti. Tetapi yang paling nyata, mereka hanya berpijak pada sesuatu yang tidak pasti. Itu sebabnya semakin orang berusaha mengejar yang tidak pasti, mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda melakukan arung jeram atau punya pengalaman berarung jeram? Saya ingat pengalaman pertama saya, tapi kalau saya ingat-ingat lagi, itu perjalanan pertama dan terakhir saya juga. Sejak kecil saya sudah terbiasa dengan air, dan saat mereka membagikan jaket pelampung dan memakaikannya seketat pelana kuda, saya berpikir, ah, saya tidak memerlukan benda ini, toh hanya melintasi sungai yang tenang dan teduh. Saya pikir saya juga tidak memerlukan helm, apalagi diperiksa begitu seksama kelengkapannya, seakan-akan hendak mengikuti olimpiade. Ada papan peringatan yang bertuliskan, apakah asuransi jiwa Anda masih aktif? Harusnya membuat saya berpikir. Tetapi tidak, saya terus melanjutkan niat saya. Setelah beberapa saat, aliran air terasa lebih cepat. Wah, luar biasa. Setelah beberapa kelokan, arusnya kian deras. Rakit di depan saya terhempas-hempas seperti keripik kentang di tengah pusaran angin. Pantas orang-orang menyebutnya arung jeram, pikir saya. William Boswell pernah menulis, saat seseorang menghadapi tiang gantungan, pikirannya menjadi fokus. Untuk pertama kalinya, saya memahami maksud tulisannya itu, tetapi belum sempat saya berpikir lebih lanjut, rakit kami terhempas oleh derasnya arus. Puji Tuhan, pemandu mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia meneriaki kami untuk mendayung kiri, kemudian kanan, dan dayung kiri kuat-kuat. Lalu, wus, tiba-tiba saya terlempar ke udara, persis seperti pilot yang terlempar dari pesawat. Saya menyadari diri saya berada di dalam air, berjuang untuk bernafas dan berusaha untuk menjejakkan kaki. Ya, saya pernah melakukannya, dan saya punya foto yang membuktikan bahwa saya benar-benar ada di situ. Ya, saya tegaskan lagi, saya tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Tidak akan pernah. Tidak masalah apakah arung jeramnya bernilai 3,5 atau 2,37 atau berapapun itu, tidak ada bedanya jika dibanding risiko tinggi yang dihadapi. Saat Anda terlempar keluar dari perahu dan Anda megap-megap, apa yang dipikirkan orang lain tidaklah penting. Fokus perhatian Anda hanyalah bertahan hidup. Bukan bagaimana penampilan rambutmu di foto yang diambil oleh seseorang di atas daratan. Masalah utama arung jeram dan kehidupan itu sendiri adalah Anda tidak mengetahui di mana letak tonjolan batu dan apa yang ada di sudut, dan Anda tidak bisa kembali untuk mengambil jalan lain. Ketika Anda terjatuh kalah dan menemukan diri Anda sedang megap-megap, Anda menginginkan pertolongan dan Anda menginginkannya saat itu juga. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mendapatkan diri Anda sedang berada di dalam situasi yang membuat Anda putus asa? Tempat yang tidak Anda inginkan? Entah salah gugatan, menerima fitnahan atau kata-kata kasar? Atau kalah berargumen dengan seseorang yang paling Anda kasihi melebihi apapun juga? Seperti ruang tunggu yang sunyi senyap saat dokter mengatakan, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak begitu baik. Ketika hidup berubah menjadi pengalaman arung jeram dan Anda terlempar keluar dari perahu, kemana Anda akan pergi? Kepada siapa Anda berpaling? Kepada apa Anda akan bergantung? Ambillah waktu, saudara. Beralihlah ke Mazmur 46 dan bacalah apa yang dikatakan pemazmur saat ia menghadapi arung jeram kehidupan. Hal ekstrim yang dihadapi manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan memberikan pertolongan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Jika Tuhan adalah perlindungan Anda, seberapa deras arung jeram atau badai yang Anda lalui, itu tidaklah penting. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 106,6 Heartland FM, your family station.
1: Morning Espresso, let's wake up your mind. Yuhu. Selamat pagi.
0: Pagi-pagi. Kita pagi hari ini menyapa semua pendengar kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita sapa dulu ya yang sudah merilis siaran kita. Ada teman-teman yang dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM, Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat beraktivitas. Semoga sukacita dalam menjalani hari ini.
0: Hari ini bukan ya? Karena ini tanggal 1 ada yang gajian. Jadi hari yang dinanti gitu di
1: plat merah itu yang gajian. Tapi ya kalau mungkin buat teman-teman ada yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh deh di pagi hari ini. Boleh sih ya.
0: Boleh melalui voice note, mau nyanyi dulu. Boleh juga ya di 0819269000. Kita juga menyapa teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Dan yang spesial, yang super spesial. Pakai telur, mau pakai telur atau pakai ayam spesialnya?
1: Telurnya dua.
0: Ada siapa nih di studio pagi hari ini?
1: Ayo silakan perkenalkan dirimu. Selamat pagi untuk Jonathan.
2: Selamat pagi Heartliners, Kak Ragil dan Bung Dika.
0: Okay. Masuk ya suaranya ya, masuk ya.
1: Agak dideketin Jo.
3: Masuk ya.
1: Nah, sip.
3: Masuk ya.
0: Okay.
1: Kita panggil siapa nih?
3: Bebas, Jo boleh.
1: Jo ya.
0: Jo. Okay. Siap. Jo, apa kamu sudah siap mengudara? Siap terbang kita pagi hari ini, terbang kita ya.
3: Ready.
1: Jadi Jo ini salah satu peserta mic on kemarin ya. Kita adakan dari Heartland Radio dan kita cemplungin nih di pagi hari ini.
0: Cemplungin nih ya, cemplungin gitu ya.
1: Semoga
0: bahasanya.
3: Enggak dong.
1: Sarapan gak? Udah sarapan Jo?
3: Makan permen doang sih.
0: Dia sarapannya lain, Dika. Dia sarapannya permen.
1: Sarapan itu permen.
0: Permen ya. Oke, sambil kita menantikan atensi kalian semuanya pagi hari ini yang mau kenalan sama Jonathan juga boleh ya. Gak usah pakai lama. Sambil kita dengerin lagu-lagu yang bisa buat semangat pagi hari ini.

jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM. Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Seru banget pagi hari ini karena kita tidak hanya berdua, guys.
0: Yep.
1: Ada Jonathan yang pagi hari ini menemani kita dan langsung aja kita integrasi dia.
0: Ayo, ayo. Oh my god. Jonathan, silakan perkenalkan dirimu, Jonathan.
2: Oke, nama saya Jonathan. Saya berdomisili di Tangerang.
0: Umur
1: rahasia.
2: Waduh, umur berat juga nih ya. Aduh, mau bilang
0: banyak lah pokoknya gitu ya.
2: Tugas ongoing ya. Tugas ongoing.
0: Oke, Joe. Yes, ini kan pertama kali bener ya untuk lo siaran ya. Yes. Gimana rasanya, Joe?
1: Deg-degan.
2: Gitu biasa, deg-degan juga. Dari rumah sih semangat sih. Apa sini ya, song. Aduh, kok nyali cut ya?
1: Kenapa kok bisa begitu? Apa yang buat kamu grogi? Padahal kita nggak gigit loh di sini. Ya kan? Kita nggak gigit
0: betul.
1: Loh.
0: Yes.
1: Jadi, Jonathan ini lulusan Mic On ya?
0: Mic On
1: ya?
0: Pakai bahasa Inggris dong. Ya. Indonesia ini. Mic On.
1: Nah, ya kita tanyain dulu ya, Dika. Ya. Gimana perasaan dia dan apa ilmu apa yang udah didapat sama Jonathan saat mengikuti kelas ini gitu. Gimana nih, Jonathan?
2: Oke. Waktu pertama kali ikut kelas ini sangat menyenangkan sih ya. Kita bisa belajar banyak banget dari workshop Mic On tersebut. Ada kita bisa belajar storytelling, ada jurnalis, interview segala macam sampai operator mixer pun kita pelajari. Dan juga sebagai dasar penyiar radio pastinya.
1: Oke.
0: Okay. Wow. Kita tes kalian nih.
2: Oh.
1: Kalau mixer. Kalau yang paling berkesan buat kamu apa saat kamu belajar yang benar-benar kamu kayak dapat banget ilmunya, ini nih yang harus aku terapkan, yang harus aku pegang gitu. Yang paling gimana ya, kayak nempel banget gitu.
0: Dan kayaknya ini passion gue juga nih.
2: Komunikasi kali ya.
0: Komunikasi.
2: Yes. Saya dari dulu orangnya supel. Jadi memperlancar cara-cara saya mungkin ya ke orang-orang lain, ke orang-orang sekitar ataupun yang belum kenal.
0: Ini bukan ke cewek-cewek doang kan?
2: Oh enggak, harus
1: semuanya. Oke, kita pagi hari ini nih lagi ada topik pembahasan.
0: Apa sih topik kita di pagi hari ini?
1: Lagi ngobrolin tentang sesuatu yang gratis. Aku percaya banget kalian berdua pasti juga suka yang gratis.
0: Suka sekali yang gratis.
1: Iya. Sombong.
0: Tapi gak dikasih mau.
1: Nah, jadi sebenarnya sesuatu yang gratis itu sebenarnya hemat ataukah malah boros gitu?
0: Ayo,
1: karena kan biasanya kalau kita belanja sesuatu itu kan kalau beli 5 nanti dapat gratis 1 gitu. Tapi harus belinya 5 gitu. Enggak boleh.
0: Ada syaratnya ya. Pasti ada syaratnya ya.
1: Nah, kalau kayak gini tuh malah buat jadi hemat atau jadi malah boros gitu pengeluaran kita, guys. Ayo. Gimana?
0: Capek dulu nih. Lu mau suruh sama gue? Ya, sup apa ini? Supnya apa nih?
2: Ayo, sup tadi.
1: Ya.
0: Imbang kita
1: imbang.
0: Iya. Lagi sih dulu.
1: Enggak
0: ada yang menang.
2: Enggak ada yang menang soalnya imbang.
1: Kalau aku ya, kalau ditanya suka gratisan suka. Jadi malah buat hebat atau malah buat boros. Kalau aku lihat-lihat dulu apa yang gratis gitu. Jadi benar-benar dipikirin dulu gitu. Bisa aja sesuatu yang gratis itu bisa jadi hemat, bisa juga jadi malah boros. Jadi bisa dua-duanya gitu siapa jawabannya.
0: Siapa tahu tuh barangnya benar-benar nggak kita butuhin gitu ya. Tentang lihat dari kata gratis satu gitu kan atau gratis
1: langsung,
0: dua gitu.
1: Langsung kita borong. Ujung-ujungnya dikasih-kasihin atau mungkin malah ujung-ujungnya itu cuman diem di gudang. Nggak kepake gitu.
0: Jadi sampah ya.
1: Saking banyaknya.
0: Lu kayak gitu gak, Jo?
2: Enggak dong.

0: mungkin nggak benar-benar kita pakai gitu kan. Jadi pikir-pikir lagi. Yeah, cuma kan betul. Kadang-kadang barang ini yang mau kita beli, tapi gratisan itu yang benar-benar nggak kita butuhin.
1: Nah, cuman tertarik tergiur karena kata-kata tertarik, gratis. Tergiur,
0: udah gitu ada free-free ongkir gitu kan.
1: Tergoda deh. Itu dia, sama ternyata. Nah, jadi gimana nih kira-kira Heartlander ya? Bagaimana cara kalian supaya nggak gampang kalap saat melihat tulisan gratis? Siapa tahu Heartlander punya tips unik atau tips yang bisa menginspirasi kita pagi hari ini. Kita sapa-sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM yang pagi hari ini sudah bergabung. Ada siapa aja pagi hari ini?
0: Ada yang menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Ragil, Mas Dika. Salam kenal untuk Mas Jo katanya.
2: Yes, salam kenal juga.
0: Ada Kakak Gat Hachu katanya. Jonathan Frizzy loh. Ada Bang Pardosi juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Ada Kakak Jack, ada Babang Ardian, ada Evela Radio. Selamat pagi, keep smile.
1: Smile, sebelum kita di foto, smile. Ada Rors 07 juga yang udah menyapa kita pagi hari ini. Wah, rame banget
0: rame
1: ya.
0: Rame juga ya.
1: Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih tentang sesuatu yang gratisan. Siapa sih yang gak suka, yang gak mau dikasih sesuatu yang gratis? Kalau kamu gak mau dikasih sesuatu yang gratis, Ragil Z siap menerimanya.

0: Selamat malam, Ron FM, your family station, morning espresso menemani Anda di pagi hari ini. Aduh, seneng banget deh, pagi-pagi cuacanya enak banget.
1: Udah ini anget ya di anget sini, ya. Hangat. Ini waktunya mak-mak untuk cuci-cuci. Iya, hangat cuacanya. Ada matahari gitu, yes. Mataharinya keluar.
0: Kita tuh bersyukur banget tinggal di Indonesia dengan cuaca yang gak ekstrim kan.
1: Eropa
0: tuh kemarin, aduh.
1: Bener, 44 derajat di Spanyol. Ya ampun.
0: Gue kemarin ngeliat scroll-scroll di TikTok gitu kan. Ih, gue masak goreng telur dong.
1: Gak pakai kompor. Cuman dikeluarin aja. Jadi udah kayak teman-teman kita yang ada di Bekasi. Kayaknya mereka nyontek deh ya.
0: Tapi kasihan yang lansia-lansia banyak yang meninggal juga karena gak tahan cuaca panasnya ini.
1: Karena gak terbiasa kali ya. Dan toko-toko yang jual kipas angin juga semuanya ludes. Habis.
0: AC juga ludes.
1: Ya pun aku gak kebayang dah ya. Di Indonesia aja kalau panasnya udah 38, 39 itu udah yang benar-benar panas. Ini sampai 40 lebih panasnya. Ya ampun. Kayak mana itu? Kayak mana?
0: Mana aku tahu lah. Kotanya lah di sana. Tapi mudah-mudahan cuaca di dunia ini semakin membaik lah ya.
1: Amin. Kita doakan yang terbaik lah ya, pasti ya. Baiklah, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini tentang sesuatu yang gratis, guys. Jadi sebenarnya kenapa, Jonathan nih, kamu tahu nggak sih kenapa manusia itu suka sesuatu yang gratis? Tahu nggak kamu alasannya kenapa?
0: Cara psikologis, cara psikologis.
2: Apa ya?
1: Gimana? Menurut kamu?
2: Kenapa sih masuk yang gratis? Kalau psikologis, secara psikologis ya, berarti mungkin memberikan rasa senang ya. Karena kita bisa mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan biaya tambahan.
1: Jadi itu ini ya, mempengaruhi psikologis kita ternyata kata gratis gitu. Jadi kayak langsung happy gitu.
0: Kita tes.
1: Oh ya, gimana?
0: Pura-pura terima telepon nih.
1: Oh ya.
0: Langat Ju.
3: Halo.
0: Halo, dengan Bapak Ju.
3: Yes.
0: Ya, kami dari PT Sanasidi.
3: Iya. Yeah.
0: Bapak Ju berhasil mendapatkan hadiah gratis.
3: Oh iya? Oh iya? Iya, Pak. Wow.
0: Bagaimana perasaan Bapak Ju?
3: Senang sih, Jo.
0: Oh, senang. Berarti secara psikologi senang sih.
1: Harusnya tanya dulu, Jo, gratisnya itu apa? Kalau cuman gratisnya gratis permen sebiji.
3: Iya juga ya, aduh.
1: Lu langsung main seneng aja.
0: Tapi memang, gitu sih. Orang tuh kalau mendengar kata gratis gitu kan, wow ya, wow dulu yang penting
3: dapat dulu, senang dulu kita.
1: Langsung kaget gitu ya ekspresinya.
0: Tapi
1: gitu
0: ya kalau kita tahu hadiahnya, iya, pasti belakangnya gitu, iya. Gue bisa beli sendiri ntar gitu lagi.
1: Benar-benar. Semua orang kayaknya ya seneng gitu ya yang gratis. Apalagi kalau gratisannya itu benar-benar nyata gitu. Terpampang nyata di depan mata ini buat kamu gratis. Wow.
0: Karena ada fakta penelitian juga nih sih. Jadi di tahun 2025 promosi dengan kata free atau gratis mampu meningkatkan respons positif konsumen karena konsumen merasa memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Lu pada suka jalan-jalan ke mall kan?
1: Wih, suka lah.
0: Ini nyambung omongan lu tadi nih sih. Kan
1: gimana?
0: Suka ada beli, misalnya 5, kita beli 2
1: 1.
0: Banyak banget.
1: Ini namanya orang gagang, Dik.
0: Gak cukup di sini dapat beli.
1: Kalau belinya di aku mah malah beli 10 dulu baru gratis 1. Kalau gua yang jual.
0: Iya kan di mall-mall kan juga ada tuh beli 2 gratis 1 gitu kan. Kalau gua beli 2 bayarnya 1.
1: Bisa
3: juga.
0: Nah itu sesuai kebutuhan tuh, kadang-kadang ya kayak pakaian gitu kan, banyak kan yang kayak gitu-gitu. Cuma ya gue jadi berpikir gini loh, kayak oh ini benar-benar bermanfaat banget kalau buat gue ya. Karena kita butuh banget yang namanya pakaian kan pasti kan. Pasti ada budget ke situ gitu loh. Mungkin tiap 3 bulan atau mungkin tiap 2 bulan gitu. Jadi buat gue sih ya worth it lah.
1: Worth it ya. Tapi kamu pakai mikir dulu kan, maksudnya tuh perlu apa enggak gitu. Kayak Jonathan tadi kan juga mikir dulu ya tuh ya, perlu apa enggak. Tapi ada juga loh orang-orang itu yang kalau sudah ada promo beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1 udah gak pakai mikir, langsung aja beli. Kayaknya ini orang-orang yang duitnya gak ada serinya ya.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Kan gak pakai mikir. Bukan. maksudnya udah kaya banget gitu, Dik. Oh, udah enggak mikir dia. Tulisan gratis udah langsung ambil, beli aja. Gitu ya, ambil, butuh enggak butuh, pokoknya beli aja mumpung
0: tapi
1: ada gratisannya.
0: Tapi biasanya gua kalau ngeliat dari Joe nih kan penampilannya dia pasti ngambil nih.
1: Bisa ya dilihat dari penampilan. Kalau lagi sih,
0: apalagi apalagi yang tiap bulan lo ada butik depan rumah lo gitu kan, budget gue punya segini nih Dik, oke ambil. Lo mah nggak perlu ngeliat promo-promo lagi.
1: Nah kalau Heartliner, kalau kalian ada promo beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu, apakah kalian itu langsung tergoda atau pikir-pikir dulu guys? Ini langsung aja kita baca ini ya, yang sudah bergabung di 08192691000 yang udah ikutan berkomentar. Ada dari Lili, dia bilang nih, kalau cewek mah pasti demen banget sama yang namanya gratisan. Ih, sama kayaknya kita ya, sapi ya, kita ya. Terus ada siapa lagi tuh?
3: Ada Jihan.
1: Jihan bilang apa?
3: Dulu pernah ketipu, dinilang gratis, ternyata ada syaratnya, jadi mesti teliti dulu ya guys.
0: Nah, itu benar.
1: Biasanya ada, tapi tulisannya itu ya kecil. Kita nggak kebaca kan syarat dan
3: ketentuan berlaku.
1: Bener, harus cermat kita. Betul. Ya. Thank you ya Jihan ya. Terus ada siapa lagi Dika?
0: Ada Carolina. Zaman sekarang yang gratis-gratis itu perlu dipertanyakan nih. Siapa tahu expired.
1: Expirednya udah deket. Oh mungkin ini kalau makanan kali ya. Iya, bener. Daripada enggak kejual kan, daripada expired.
0: Tapi juga amat cuy, masuk makanan-makanan yang udah mau expired dikasih gratis.
1: Nah biasanya kan lu juga dapat kan dari Lagi Rezim makanan-makanan gratis.

0: Wah, kenapa?
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Hardline dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

0: 100.6 Heartland Radio Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Let's wake up your mind.
2: Oke, masih bersama dengan kita bertiga di pagi hari ini.
1: Yes. Gua kalau denger lagu Rizky Febian, aduh, rasa-rasanya tuh memang dunia tuh indah banget.
2: Wow.
1: Ya,
2: kan?
1: Benar sih. Pagi-pagi udah disapa gitu kan. Ya. Seru banget apalagi sama orang tercinta,
2: mau.
0: Gua boro-boro. Gua jadi curhat ya.
1: Gua jadi curhat. Thank you. Ada monster ya, monster bagi hari ini ya.
0: Morning monster.
2: Pagi hari ini kita dengerin curhatan Dika aja. Gimana bisa?
1: Boleh.
2: Ya ini disapa-sapa dia. Wahai kau yang ada di sana, tolong disapa kalau pagi ya, Dika Arwannya.
1: Lagi PA dia.
2: Oke, langsung kita balik lagi ya ke topik kita guys pagi hari ini. Thank you banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM Rame. Thank you Melissa.
1: Istri tercinta dari Koko Joe.
2: Yang mana
0: Nata
2: nih?
0: Istriku.
2: Yang mana?
0: Momostor.
2: Oh, Momostor.
1: Semangat suamiku kan.
0: Thank you.
1: Bentar lagi ada anaknya nih yang request nih.
0: Ayo.
1: Anak tetangga. Makanya gue bilang
2: sampai hafal dia.
1: Hidup ini tuh indah banget nih. Dan pagi-pagi disapa gitu kan.
0: Keren ya.
2: Terus ujung-ujungnya dia bilang nasinya nggak ada mama. Pusing lah maknya ini ya. Oke, kita balik lagi guys. Kita lagi ngobrolin tentang gratisan ya. Jadi memang gratisan itu belum tentu hemat. Banyak orang itu ngerasa berhemat karena mendapatkan bonus. Tapi padahal kalau membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, pengeluaran itu bakal jadi bertambah. Gitu, benar ya. Contohnya apa nih? Kalian bisa kasih contoh Jonathan, Dika Arwan. Coba kalian berdua kasih contoh. Apa contohnya?
1: Lu boleh contekan gue dulu.
2: Lama nih ya.
1: Tapi kalau kita beli barang yang benar-benar gak kita butuh kayak gini loh, kayak beli di toko orange gitu kan, kadang-kadang tuh gratisannya yang kayak tadi tuh. Misalnya kita beli barang-barang kebutuhan pokok, tapi nanti gratisannya mungkin kayak mainan anak yang itu mainan udah benar-benar gak ini,
2: dibutuhkan
1: gak dibutuhin
2: ya?
1: Banget
2: iya,
1: gitu.
2: Bener. Apalagi kalau kita gak punya anak, buat apa ini mainan ini? Gratisannya buat apa ini? Benar. Terus mungkin terus membeli paket yang lebih besar karena ada bonus itu tadi kali ya. Contohnya ya, harus beli banyak dulu baru ada bonusnya.
1: Udah gitu kan kadang-kadang tuh lu pada pernah beli mystery box gak sih?
2: Anak aku sih yang suka.
1: Yang isinya kita gak tahu apaan gitu kan.
2: Iya, anak aku yang suka. Lagi-lagi yang didapat kadang-kadang item yang sama yang dia udah punya.
1: Oh, gitu.
2: Tapi masih kayak nyandu gitu. Jadi beli lagi karena rasa penasaran gitu, Dik.
1: Itu barangnya beneran banyak ya?
2: Beneran.
1: Isinya banyak gitu.
2: Enggak selalu sih, kan sesuai dengan harganya.
1: Soalnya gue pernah ngeliat yang mystery box gitu yang dia tuh bener-bener banyak gitu isinya. Gue pikir kan pasti ya ini mungkin barang-barang yang kita gak tahu apa. Gue gak tahu ya ini berguna apa enggak gitu. Kadang gue pengen beli cuma takut gak kepakai barangnya.
0: Bener-bener.
2: Kalian inget gak sih, aku gak tahu ya, Joe ini seangkatan gak sama kita?
0: Seangkatan sama Bung Dik kayaknya.
2: Kalian inget gak zaman dulu nih Dika?
1: Masih muda cuy.
2: Ada iklan di TV yang hanya 99.900 rupiah. Lu inget gak sih zaman itu?
1: Aduh gue mikir lagi.
2: Ada kayak jual pel-pelan, jual alat pancing. Hanya gitu loh.
1: Ada dulu tuh di
2: zaman dulu di TV.
1: Si Oke. TV Si Oke.
2: Ini zaman dulu, itu zaman dulu banget. Kita masih SD kali ya, masih kecil. Itu dulu sering ada iklan-iklan kayak gitu. Hanya 99.900 rupiah gitu. Zaman dulu.
0: Kok gue masih mikir ya?
2: Ini ya. Beda zaman kayaknya sama Jo ya. Karena
1: Jo tuh kagak TV cuy, masih pakai koran deh.
2: Oh iya kayaknya ya.
1: Pakai koran kayaknya.
2: Terus ada juga promosi-promosi orang ini produk baru di sekolah-sekolah. Kalau kamu sekolah SD dulu pernah nggak sih ada jam yang dipakai buat promosi susu? Terus kamu dapat gratis susu satu kelas.
1: Jam yang
2: susu.
1: Dipakai.
0: Jam. Tunggu sih.
1: sekolah gue elit soalnya nggak ada abang-abang pedagang.
2: Bukan, ini tuh bukan abang-abang pedagang. Jadi ceritanya tuh kayak ada produk susu baru mengeluarkan susu buat anak-anak. Jadi dia datang ke sekolah-sekolah untuk kasih sampel produk susunya. Yeah. Terus ada produk apa lagi ya? Pokoknya kue, pokoknya buat anak-anak gitu. Dan itu pasti happy banget gitu, dapat yang gratis gitu di sekolah.
1: Aku mau sekolah lu aja kali.
2: Enggak. Cuma aku doang yang dapat gitu ya.
1: Gue pernah dia tuh susu datang tapi dia ngasih ini doang, ngasih sampel doang.
2: Iya, sampel memang.
1: Tapi ngasih susu gratis doang.
2: Memang ngasih susu dibagikan. Satu sekolah lu dapet gitu. Terus ada promo apa lagi mereka kasih, satu sekolah dapet. Lu dapet juga
0: pernah
2: dulu
0: deh. Pernah.
2: Ya, kalau yang kayak gitu
0: susu pernah.
2: Gimana? Ada apa lu? Iya. Oke, langsung aja kita baca ini yang sudah masuk. Ada Farhan, jujur pernah banget belanja sampai 5 item demi mendapatkan 1 item tambahan gratis. Wih. Dan udah gak aku ulang lagi sih karena ternyata harganya tuh sama aja. Kalau di total ternyata harganya sama. Jadi kelima item ini udah dinaikin dulu harganya supaya bisa mendapatkan 1 item gratis.
1: Tapi ya, mungkin kadang-kadang tuh kayak barang-barang yang lama juga kali sih, yang mungkin ngabisin
2: hampir,
1: stok gitu.
2: Hampir expired gitu ya. Daripada gak laku, mending dibuat gratisannya.
1: Ada Kakak Ridwan, yang gratis itu selalu dinantikan. Asal beneran gratis, tanpa mengeluarkan uang speser pun, tanpa ada embel-embel lain. Ya,
2: tanpa ada syarat dan ketentuan berlaku maksudnya. Terus ada siapa lagi, Jo? Yang udah ada gabungan di 0819269000. Ada Nia ya. Nia bilang hati-hati dengan kata-kata gratis. Bisa jadi ini cara marketing. Iya. Memang benar ya, itu cara marketing juga ya.
1: Benar,
2: sesuatu yang gratis itu untuk menarik konsumen. Gratis gitu ya.
1: Iya. Ada Kakak Ulia juga, candu banget emang tulisan gratis gitu.
2: Candu emang. Terus di live TikTok Heartland FM ada siapa, guys? Ada Susanti Ukardi.
0: Ada Jasmine Melty.
2: Bilang apa dia?
0: Sekarang abang naik pick up, muterin komplek, goceng. Oh iya, benar juga ya.
1: Kirain gratis.
0: Goceng dong.
2: Tapi kalian tahu nggak sih ada satu yang gratis dan beneran gratis?
1: Gua tahu.
0: Apa tuh?
1: Lagi ramai.
2: Apa
1: tuh? Makan bergizi.
0: Gratis.
2: Bukan cuma itu doang.
0: Bukan.
2: Ada satu lagi yang gratis dan beneran gratis. Mau tahu apa? Dengerin Warning Espresso.

kembali. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station dan masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Kita mau sapa-sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Terus ada siapa lagi?
1: 97,6 Harmoni FM Takalar Makassar. Halo Makassar.
0: Halo.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astar FM 107,8 Minahasa. Halo Bali dan Minahasa.
0: Hai hai hai.
1: Dan terakhir 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oh, halo Salatiga.
0: Halo. Seneng banget
2: pagi, semuanya hari.
0: Kalian berasa gak sih kalau hari ini tuh udah bulan yang baru loh, tanggal 1 Juli. Hari pertama nih di bulan Juli. Yang jelas besok tanggal 2. Bukan tanggal 5,
1: bukan. Lusa tanggal 3 berarti ya.
0: Benar. Pinter ya Jonathan.
2: Gue pengen jitak dosa.
0: Oke guys, kita sapa juga ada Erik Liliawan di Live TikTok Heartland FM.
2: Pagi Bang Eri.
1: Pagi Bang Eri.
0: Ada Yong, terima kasih.
1: Oke Yong, morning Yong.
0: Morning, morning. Kita lagi bahas tentang sesuatu yang gratis guys.
1: Yeah, oke. Okay.
0: Pasti semuanya suka, begitupun dengan penyiarnya.
1: Iya, pastinya dong.
0: Jangan kau ingkari Dika, aku tahu hatimu. Di dalam lubuk hatimu terdalam, aku mau yang gratis gitu. Dan ternyata ya udah stop, hentikan tertawa kalian ya. Memang yang namanya gratis ini merupakan strategi marketing ya. Yes. Kalian anak-anak marketing bukan?
1: Yes, betul.
0: Oh ya, kamu
1: betul.
0: Marketing juga ya?
1: Yes.
0: Berarti ada pelajaran tentang gratis?
1: Enggak sih. Enggak, ya?
0: Aku pikir itu ada kayak pelajaran khusus gitu tentang gimana caranya kita itu bisa menggait konsumen-konsumen itu supaya tergila-gila gitu dengan kata gratis.
1: Biasa sih promo ya.
0: Promo.
2: Sebutannya promo.
0: Ya.
2: Yang habis belum sih. Yang kelihatan kita buka-buka orang gratis.
1: Iya, itu ketahuan ya.
0: Jadi emang semua itu tuh dirancang agar konsumen itu merasa mendapatkan nilai lebih ya.
1: Betul.
0: Sehingga lebih mudah mengambil keputusan untuk membeli. Yang namanya gratis udah langsung aja ambil, mumpung ambil kapan lagi. Apalagi kalau ada tulisannya gratis hanya sampai tanggal 1 Juli.
1: Gitu. Langsung dah cabut dari
0: Langsung ya, langsung. Hanya untuk 1 jam pertama langsung. Tapi ada sebuah penelitian juga yang mengatakan bahwa perilaku konsumen di tahun 2025 itu menunjukkan bahwa cara promosi gratis disampaikan ini dapat mempengaruhi persepsi nilai dan meningkatkan minat membeli. Setuju kayaknya ya,
2: setuju,
0: semuanya
2: setuju,
0: ya.
2: Setuju sih, setuju. Mungkin karena kayak tadi tuh misalnya sampai tanggal berapa gitu kan. Jadi kita udah mengingatnya dan pengen buru-buru beli gak sih? Sayang banget ya nanti barangnya gak ada gitu.
0: Bener kan. Dan pinternya lagi, mereka itu kalau lagi promo mau kasih gratisan itu di tanggal-tanggal gajian. Bener kan, gak mungkin. Betul. Mereka promo atau gratisan di tanggal tua,
1: tanggal tua ya
0: kan.
1: Iya, jangan.
0: Gak ada yang beli. Tapi ternyata memang ada dampak positif dan negatifnya loh.
1: Okay.
0: Oh. Buat kita yang suka ama gratisan. Okay. Yang gretong-gretong.
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Gretong-gretong.
0: Ada positif dan ada negatifnya. Yes. Kalau dari positifnya dulu nih ya.
1: Mulai.
0: Itu yang pertama bisa menghemat pengeluaran. Memang ya kalau barang itu diperlukan gitu. Terus apalagi sisi positifnya. Jonathan, mungkin kamu anak marketing, kamu bisa membantu saya. Kira-kira apa Jonathan sisi positif lain dari gratisan ini?
1: Mungkin kesempatan mencoba produk baru.
0: Nah. Benar ya, biasanya itu yang digratisin. Betul. Itu sesuatu yang baru.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi sekalian dicobakan gitu.
1: Yes.
0: Nanti kita jadi kelinci percobaan dong, Jonathan.
2: Manusia sih.
0: Enggak,
2: enggak berubah jadi kelinci kok.
1: Betul.
0: Oke, terus apa lagi ya kira-kira ya?
1: Mendapat nilai lebih dari uang yang dikeluarkan.
0: Jadi lebih happy.
1: Lebih happy.
0: Oke.
1: Betul.
0: Terus Terus kalau dari sisi negatifnya, apa tuh sisi negatifnya? Aku kok kayak ibu dosen ya pagi hari ini ya. Ini dua orang mahasiswa saya pagi hari ini ya.
2: Kita lagi belajar gratisan.
0: Belajar gratisan mereka ya.
2: Tuh. Tapi emang ya kalau sisi negatifnya dari kita suka apa ya, suka dengan kata-kata gratis tuh kan kayak jadi pengennya belanja terus. Lu pada pernah ngalamin gak sih ibaratnya itu kayak misalnya kayak lagi tanggal kembar deh. Tanggal kembar kan tuh banyak banget tuh promo-promonya kan.
0: Betul.
2: Nah, gratis kan bukan tentang cuma gratis satu barang, juga gratis ongkir gitu kan. Udah gitu di tanggal cantik ada banyak promonya, terus ada gratisannya juga, ada gratis ongkirnya juga.
0: Benar.
2: Siapa sih nggak pengen kayak gitu? Pengen. Jadi kan pengen kita belanja terus gitu bawahnya. Jadi kayak apa ya, kebiasaan untuk setiap di tanggal cantik gue harus belanja nih.
0: Berarti nunggu tanggal cantik ya belanjanya.
2: Jadi kayak impulsif gitu kita jadi orangnya.
0: Iya benar. Apalagi kalau cewek-cewek nih ya. Tapi aku nggak tahu ya cewek-cewek di yang di sana ya. Tapi ini aku sendiri maksudnya. Karena aku cewek kan ya. Aku cewek kan ya. Jadi aku tuh pernah beli sampo, sampo plus conditioner gitu ya. Sebenarnya biasa aja. Tapi karena ada gratis, gratisnya itu adalah ikat rambut. Akhirnya gue beli.
2: Karena ya tapi kepake kan
0: ketanya ya. Kepake sih tapi sebenarnya kan nggak betul-betul amat gitu karena udah punya banyak gitu tapi karena ada embel-embel gratis ikat rambut jadi dibeli. Gitu. Kalau cewek kayaknya gitu ya.
2: Memang itu membuat orang apa ya jadi tertarik gitu, berminat untuk membeli.
0: Benar-benar. Jadi pinter ya, harus pinter ya orang marketing itu ya. Pinter membaca kondisi juga ya, momentum yang tepat juga gitu ya, Jonathan
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oh, aku jadi belajar pagi hari ini guys. Yes. Belajar marketing yang baik gitu ya.
2: Semoga belajar belanja.
0: Kalau belanja mah gue nggak usah diajarin nih kak, itu udah alami, udah ngerti gue dari lahir, udah lahir project, udah ngerti gue cara belanja,
1: udah ngerti duit.

0: aku yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa?
2: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Yo.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Rachel Z di Kak Arwan dan juga Jonathan, tamu spesial di pagi hari ini, yes. Ya, lulusan apa tadi? Mic on ya. Nah, jadi untuk headliner semuanya yang mau ikutan, pingin belajar gimana sih caranya siaran atau jadi operator gitu ya, kamu bisa ikutan di batch 2 nanti ya,
1: yes.
0: Di mic on di bulan Juli.
1: Jadi
0: jangan sampai kamu ketinggalan ya. Jangan sampai kamu gak ikutan, karena banyak banget ilmu yang bisa kamu dapatkan. Dan kamu juga bisa siaran bareng kita seperti Jonathan pagi hari. Kamu happy gak sih siaran siaran sama Rachel Z sama Dika Arwan? Atau kamu
1: happy,
0: merasa tertekan? Tolong dijawab dengan jujur, Jonathan.
1: Ayo Jo. Happy sekali. Tenang. Maupun grogi, tapi senang.
0: Nah, benar ya kamu. Yes. Memang kamu harus bilang gitu. Karena kalau kamu
1: bilang lagi saya.
0: Enggak, aku bolehin lagi kamu ya ikutan di Morning Espresso.
2: Nanti hari Senin katanya Koko Joni siap nemenin
0: siap
2: kita.
0: Ya.
1: Siap. Senang kita tampil lagi.
0: Oke, baik, kita masih membahas tentang gratis, gretong. Yang gretongan semua pasti seneng. Jadi yes, sebelum kita itu tergoda promo, mungkin bisa tanya dulu ke dalam hati kita gitu. Jadi setelah kamu tuh melihat ada tulisan atau kamu mendengar tulisan gratis gitu, promo gitu, kalau bisa kamu diem dulu di tempat. Berdoa.
1: Okay,
0: Tuhan, okay, kuatkanlah hatiku supaya aku tidak tergoda dengan promo dan gratisan-gratisan yang tidak berguna dalam hidup aku.
1: Asik.
0: Setuju enggak?
2: Itu gua aminin sih.
1: Amin dah,
2: biar lu berubah.
0: Thank you ya, Dika.
2: Biar misua lu di sana, duh, puji Tuhan katanya enggak tiap bulan belanja. Udah penuh lemarinya.
0: Ngerti aja dia ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita tanyakan di dalam hati gitu, sebelum kita itu membeli gitu, guys. Apakah kalian berdua tuh punya saran gitu buat aku yang suka belanja ini?
2: Ya lu benar-benar butuh atau enggak gitu sih.
0: Jadi dipikirin dulu ya, dipikirin butuh enggak ya gitu.
2: Karena kan dampak negatifnya tadi tuh ada bisa apa, buying impulsif gitu kan. Yang sebenarnya kita tuh enggak butuh-butuh banget, tapi tergiur, tertarik dengan promonya.
0: Benar. Terus apalagi kira-kira yang bisa jadi pertimbangan aku gitu selain hal itu gitu.
1: Ya, kita harus milih apa, membedakan antara kebutuhan dan keinginan sih kalau itu.
0: Bedain ya.
1: Itu kita bisa bedain gitu.
0: Benar-benar. Dan mungkin bisa kayak kepikiran gini juga enggak sih? Kira-kira nih kalau seandainya barang yang mau aku beli ini aku tertarik nih karena ada bonusnya gitu.
2: Yes, yeah.
0: Nah, kira-kira kalau enggak ada bonusnya aku bakal tetap beli enggak ya? Biasanya itu tuh bakal jadi kayak pertimbangan gitu.
2: Iya,
0: kalau nggak ada bonusnya, enggak lah. Berarti kita tuh suka sama bonusnya itu tadi. Berarti kalau emang suka sama bonusnya, beli bonusnya aja. Nggak usah beli paketannya.
1: Iya,
0: paham nggak sih?
1: Benar juga sih. Kenapa kita ini berputar-putar seperti ini?
0: Beli apa bonusnya ini aja. Kan lebih murah.
1: Iya, benar.
0: Daripada beli 4 gratis 1 kan. Kayak aku tadi bilang kan, beli sampo gratisnya ikat rambut. Kalau cuman tertarik sama ikat rambutnya yang lucu, ya mending lu cari aja beli ikat rambutnya. Ngapain lu harus beli 4 botol sampo itu ngapain gitu ya. Terlalu boros jadinya.
1: Teori ekonominya bagus juga sih seperti ini. Benar.
0: Bener, jadi emang harus bener-bener dipikirkan gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kita kaum Hawa, guys. Kaum Hawa itu emang suka banget belanja. Kayak Rachel Z ya. Kalau kaum Adam ini kan yang membiayai, yang mengeluarkan uangnya gitu ya. Lu berdua ketawa-ketawa baik.
2: Gak, gue masih kebayang Megatron tadi. Dan disangkut-pautin sama barang gratis ini.
1: Iya, betul. Jauh nih.
2: Jadi ini kita sebenarnya perlunya itu barang bonusnya atau memang barang yang benar-benar kita perlu gitu.
0: Bener, harus itu yang dipikirin.
1: Apa yang dipikirin? Bonusnya atau barang yang akan kita beli itu?
0: Lah itu tadi jawabannya. Kalau kamu lebih tertarik sama bonusnya, lu beli aja bonusnya.
1: Ya,
0: gak usah beli paketannya gitu.
1: Betul, lebih lucu guys.
2: Kita hampir 2 jam di sini. Kenapa enggak dari awal aja kita ngomong? Gua bonusnya aja dia.
0: Lama ya. Lama sekali. Tapi kalau cewek belanja juga gitu loh, dikasih enggak membandingkan harga di toko ini, toko ini, toko ini. Ujungnya balik lagi ke toko pertama.
2: Itu nyokap gue banget gitu. Kadang gue suka nemenin nyokap gitu kan. Ya ibaratnya dulu kan kayak masih ada di daerah Jakarta gitu, Pasar Baru. Itu kan tokonya banyak cuy. Iya kan?
0: Iya.
2: Keluar masuk. Eh balik lagi ke tempat yang awal gitu. Gua mikir kenapa enggak dari awal aja kita langsung beli.
0: Iya, memang begitu kayaknya.
1: Memang begitulah.
0: Iya ya. Betul. Memang kaum hawa ini diciptakan seperti itu, Dika.
1: Betul.
0: Supaya olahraga yang nemenin itu jalan kan?
1: Iya.
0: Nemenin gitu. Betul. Ya, benar ya. Betul. Supaya sehat gitu ya, Jonathan ya.
1: Betul.
2: Kita yang nyetir, Bang.
1: Pegel kaki ini.
0: Oke, ini sudah ada yang bergabung juga di 0819269000. Ada dari siapa aja nih? Jonathan, kamu bisa bacain kah? Ada siapa yang bergabung dan juga turut berkomentar? Ada siapa?
1: Ada Olin.
0: Olin bilang apa?
1: Thanks Morning Espresso sudah menginspirasi.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa loh. Thank you.
0: Terus ada Lita juga. Gratis memang jadi rebutan. Tapi mesti mikir juga bermanfaat enggak. Ya. Siapa tahu di luar sana ada yang lebih membutuhkan.
2: Yes. Ada Kakak Haris juga, kalau dapat sesuatu yang gratis berarti harus berbagi.
0: Ini poin yang paling penting nih ya. Kalau dapat sesuatu yang gratis, jangan lupa sama Ragilzi.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Money, cuan, tanggal 1
0: yang baru gajian, yang baru gajian. Mungkin dapat bonus-bonus gitu kan. Mumpung masih tanggal 1, biasanya tuh udah pada apa ya, udah pada nyiapin, aduh gue mau kayak mau beli kebutuhan A, B, C, D, sampai Z, sampai kebutuhan anak.
1: Iya, betul lagi.
0: Betul. Jangan sampai tergiur, jangan sampai impulsif untuk belanjanya gitu kan. Mungkin dengan promo-promo menarik lainnya ataupun promo-promo lainnya lah.
1: Iya. Oke, ini sudah ada Ibu Rita juga. Ibu Rita Mutia. Sekarang di Morning Espresso ya Bang Dika, silakan dijawab.
2: Iya Ibu. Yes Ibu Rita, aku pindah ke pagi.
1: Oke, dan pagi hari ini itu kita gak cuma berdua, tapi ramai banget di studio karena ada Jonathan.
2: Halo, morning.
1: Ibu Rita Mutiara menyapa kita. Dia bilang beli yang diperlukan aja.
0: Yes, betul.
1: Kalau gak perlu gak usah dibeli.
0: Yes.
1: Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM yang pagi hari ini sudah bergabung, udah kasih semangat buat kita bertiga yang udah turut berkomentar. Thank you guys.
0: Thank you.
1: Tapi karena waktu kita juga sudah hampir habis nih ya, Jonathan dan juga Dika Arwan, kayaknya kita sekarang harus segera pamit undur diri karena sesaat lagi tuh bakal ada SKI. Oh dia sedih. Aduh jangan nangis ya, nanti Senin kita siaran lagi bareng ya.
2: Sudah lah pulang kau nih.
1: Ada Jasmine Milk Tea nih, dia ikutan nangis loh.
2: Karena kita ya.
1: Karena kita mau pamitan.
2: Iya.
1: Yang jelas Morning Espresso akan kembali hadir besok di hari Kamis ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Okay. Jadi Heartliners, menyukai sesuatu yang gratis itu wajar ya. Tapi jangan sampai kata gratis itu membuat kita lupa untuk menghitung kebutuhan dan pengeluaran.
0: Yes. Karena sejatinya yang paling menguntungkan bukan yang selalu gratis, melainkan yang benar-benar bermanfaat.
2: Jadi kesimpulan singkatnya, produk gratis memang dapat memberikan keuntungan dan membuat konsumen merasa mendapatkan nilai lebih. Namun penelitian menunjukkan bahwa promosi gratis juga dapat memicu pembelian impulsif. Jadi sebelum tergoda ya guys, pastikan kita membeli karena butuh, bukan sekedar karena gratis.
1: Wow. Itu dia. Semoga dengan topik siaran pagi hari ini ya, bisa membuat kita itu jadi pribadi yang semakin bijaksana. Oke, kita pamit undur diri. Saya Ragil Z.
0: Dari Garan.
2: Saya Jonathan.
1: Kita pamit.

0: pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, Ragilzi, Dika Arwan kembali lagi untuk menemani Anda semuanya. Dan kita tidak hanya berdua ya Dika ya,
1: yes.
0: Karena di studio sudah hadir narasumber kita, tamu spesial kita. Siapakah dia?
1: Adakah Mas Rinda Ambarita yang merupakan psikoedukator dan konselor yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Rinda.
0: Selamat pagi Kak Rinda.
2: Selamat pagi Kak Ragil, Kak Dika.
1: Ya, senang sekali ini bisa bergabung di pagi hari ini dengan topik kita. Dulu dididik keras, sekarang haruskah gentle parenting?
0: Nah.
1: Kita membahas lagi ya dengan topik yang bulan lalu. Masih dengan gentle parenting, tapi kali ini kita fokusnya lebih ke orang tua kali ya, Kak Rinda.
0: Orang tua. Oke, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yes, Kak Rinda.
0: Yes.
1: Dulu kan orang tua ini mungkin termasuk orang tuaku juga kali ya. Banyak yang bilang tuh kalau dulu tuh dididik keras tuh berhasil gitu loh. Bagaimana nih untuk Kak Rinda memandang pernyataan ini nih secara psikologi?
2: Berhasil dalam apa nih?
1: Mungkin berhasil
2: menghasilkan
1: dalam
2: generasi yang
1: menghasilkan
0: anak-anak yang enggak mudah putus asa gitu.
2: Yang resilient ya, yang tangguh ya. Ya dulu dididik keras gitu karena kita generasi yang dididik oleh baby boomers ya. Nah, jadi ketika kita melihat gitu kondisi sekarang, kayaknya karena kita udah merasakan didikan keras itu kurang kurang enak gitu. Bukan kurang enak sih, menghasilkan kita kan bisa nggak in general semuanya itu jadi resilient gitu, tangguh. Tapi ada yang mengatakan meninggalkan luka di hati anak-anaknya, ya kan. Jadi kita bukan mau menjadi orang tua yang sempurna sekarang, tapi menjadi lebih sadar gitu. Kalau pola yang dulu itu keras, kita udah merasakan rasanya seperti apa. Jadi kita lebih sadar. Saya mau meneruskan apa nih ke pola asuh yang sekarang gitu. Meneruskan pola asuh didik keras atau ada yang dirubah gitu. Jadi bukan mencari kesempurnaan, tapi lebih sadar gitu. Kalau didikan keras itu menghasilkan
1: luka gitu ya,
2: gitu. Sementara kita sebagai orang tua, kalau kita masih punya luka, kecenderungannya akan melanjutkan lukanya gitu. Jadi sering gitu dalam menghadapi anak, kita akan mudah terpicu. Ya kan, ketika misalnya anak dalam kondisi tantrum, misalnya dalam ketika masih tantrum, kita dalam kondisi stres dan lelah gitu. Sebenarnya kita enggak, bukannya melihat perilaku anak ini kita marah gitu, tapi kita ketrigger, kepicu sama luka lama kita. Gitu.
0: Berarti itu menandakan juga bahwa belum beres gitu
2: belum,
0: hati kita gitu ya.
2: Kalau sekarang kan sepertinya generasi milenial lebih sadar ya. Jadi bukan mencari kesempurnaan, karena sepertinya kita sepakat dulu nih, tidak tidak ada orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau lebih belajar, lebih sadar gitu.
1: Oke, Kak Rinda, kalau kita ngomongin tentang didikan keras di era zaman orang tua kita ke atas itu, ada ciri-cirinya nggak sih Kak Rinda?
2: Yang otoriter kan? Ketika pada saat itu kita mungkin mengalami pola asuh yang hanya menerima.
1: Yes man, gitu ya.
2: Jadi kita nggak punya kesempatan untuk mengutarakan isi hati kita gitu.
0: Nggak bisa berpendapat.
2: Nggak bisa berpendapat gitu,
0: ya.
2: Gitu. Orang tuanya bilang A, ya udah A gitu. Di sisi lain, kalau memang anak ini nggak bisa menentukan pilihan, ya akhirnya mengikuti aja. Tapi enak gak seperti itu?
1: Gak enak.
2: Kita nyaman gak? Otoriter kan? Kita takut gitu kalau saya nanti menyampaikan saya maunya apa, orang tua saya marah gitu. Jadi kecenderungan ya, ya udahlah gitu, menyimpan emosi kan jadinya.
0: Jadi kayak ada jarak gitu gak sih antara anak dan orang tua gitu?
2: Karena ketidakmampuan dia untuk mengutarakan pendapatnya.
0: Iya.
2: Tentunya kan kita jadi takut kan?
1: Iya.
2: Jadi udah berpikir gitu ya? Duluan gitu. Hmm. Makanya kenapa kita bilang, aduh, pola didik keras itu menghasilkan luka nih gitu kan. Kita lebih sadar sekarang karena kayaknya era sekarang gitu, mungkin pasca COVID kali ya, kita lebih aware sama yang namanya kesehatan mental kita gitu. Jadi kita merasa ketika aku mengalami kekerasan dulunya gitu, saya cenderung gampang marah gitu karena nggak bisa mengungkapkan. Jadi kan ketika kan manusiawi ya kalau misalnya kita marah gitu, tapi bagaimana kita mengelola marah kita, emosi kita, sehingga kita nggak melampiaskan itu kepada anak.
1: Nah caranya gimana tuh kak? Nah, kita mengelola atau
2: ya, mengelola emosi ini? Mengelola emosi ya. Jadi kayak tadi saya bilang, marah itu kan manusiawi ya, kita nggak bisa nggak marah, nggak bagus juga gitu, karena tapi harus tahu bagaimana saya meregulasi emosi ini. Nah, kalau kita lagi keadaan emosi atau marah, kita ambil waktu sejenak. Jadi tarik nafas. Biasanya sebelum kita melampiaskan marah kita kan udah ada sinyal fisik. Misalnya jantung kita, heartbeat kita deg-deg-deg-deg-deg, atau rahang kita mulai mengeras. Itu udah sinyal fisik. Wah, saya marah nih. Kondisi saya lagi enggak enak nih gitu kan. Nah, ambil waktu sejenak. Kalau saya misalnya, saya contohkan. Misalnya saya lagi menemukan anak saya screen time-nya, saya masuk ke kamarnya gitu. Udah berapa lama kamu main gitu? Udah sekian lama, 5 jam gitu, let's say. Bahwanya kita langsung marah enggak? Kita udah capek dari luar terus anak main gitu. Ya udah, kita tinggalin dulu. Saya kan udah langsung tuh udah marah bawaannya. Udah ketika kita marah, kecenderungannya adalah kita mengungkapkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti ini anak. Jadi lebih baik kita ambil waktu, kita entah pindah ke ruangan lain, kita cari waktu untuk tarik nafas, biasanya untuk merilis stres atau marah gitu. Kita bisa tarik nafas, ya kita ambil 3 detik, keluarin, exhale, inhale gitu. Jadi ketika kita udah menenangkan diri, kita kembali ke anak.
0: Dan cara ini selalu bisa diterapkan gitu ya, saat
2: bisa
0: kita
2: diterapkan.
0: Mulai
2: makanya
0: emosi harus mengenali juga,
2: harus mengenali emosi diri. Dan tadi sinyal-sinyal fisiknya kan, kalau misalnya kita udah memarah gitu gitu ya, pasti berasa gak, pernah ngalamin gak kalau lagi marah gitu? Pasti ini ya, kita akan ngerasa bentuk apa namanya, rahang kita ini akan mengeras. Nah, ini sinyal fisik. Makanya kita ke sekarang ini kita harus lebih aware dengan kondisi kita fisik maupun mental kita.
1: Gitu. Tantangan terbesarnya nih Karinda, sebenarnya kita nggak mau ngebentak anak gitu loh.
0: Tapi kayak otomatis gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana itu?
1: Bagaimana tuh Karinda?
2: Iya. Tantangan terbesarnya itu tadi ya, kita harus memahami diri kita, kondisi kita. Kita lagi lelah, kalau lagi lelah atau stres gitu, kita ambil waktu gitu, jangan langsung membentak anak. Tapi lihat juga kondisinya gitu. Kalau memang itu kondisi in situation yang udah urgent gitu, yang membahayakan, ya kita membentak itu dalam arti mungkin mengeraskan volume suara kali maksudnya ya, marah gitu, nggak langsung main fisik, ada ketegasan sih mungkin, ya kan, dalam ketegasan itu nggak harus membentak, misalnya mami nggak suka seperti ini karena bisa membahayakan kamu gitu, dibanding kamu tuh, atau langsung melabeling anak, kamu tuh nakal banget sih, gak bisa dibilangin gitu. Kita sering banget ketika menemukan anak gitu lagi dalam keadaan misalnya tantrum atau melakukan kesalahan, kita melabeli dia. Tapi kita melabeli dengan, emang kamu tuh nakal ya gitu, dibanding, duh, kamu bisa lebih baik loh dari ini gitu, ayo mainnya yang bagus gitu, ayo mainannya diberesin gitu, dibanding langsung kamu tuh berantakan, kita langsung melabelin anak gitu. Jadi ketika kita melabelin anak itu, dia akan merekam kan, iya aku nakal nih, iya aku orangnya berantakan gitu.
1: Apalagi kalau anaknya tuh perasa banget ya. Waduh.
2: Dia langsung ingat itu kan, kalau anak kecil kan banyaknya merekam. Sama seperti kita ketika kita di tadi diungkapkan, kita mengalami pola didik yang keras. Pada saat kita mengalami itu dulu, itu kan kerekam sebenarnya di alam bawah sadar kita gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua, kita itu menjadi shortcut sebenarnya gitu. Mm-hmm. Kita jadi mencari jalan yang familiar. Dulu aku dididik seperti ini. Okay. Jadi ketika lagi mengalami situasi seperti itu, kita cenderung mengingat tuh, otak kita merecall memori itu. Dimarahin, ya udah. Kita sekarang kondisi seperti itu, saya marahin anak gitu. Itu jalan paling cepat. Mm-hmm. Makanya kita kalau lagi marah itu, orang yang dewasa itu kan bisa lebih menahan diri mengelolanya itu tadi. Okay. Ya.
1: Berarti artinya juga
2: take
1: harus
2: take your time gitu.
1: Take your time. Berarti artinya juga harus sembuh dulu nih orang tua ya, Karinda. Berarti kapan nih waktunya untuk misalnya ada orang tua di luar sana nih yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Gue tuh dulu benar-benar dididik keras gitu dan pengen sembuh gitu. Kapan waktunya untuk kita tahu nih untuk berobat ataupun ke ahlinya, Karinda?
2: Ke ahlinya ya. Nah, kita makanya ada awareness tadi itu ya. Kalau kita merasa kesehatan mental kita mulai terganggu dengan setiap kita mudah marah gitu. Setiap kali mungkin masalahnya kecil gitu, tapi kita gampang marah gitu. Terus kita udah mulai anxious, mulai cemas, mulai kita perhatikan ya, psikosomatis gitu ya. Kita mulai gampang marah tadi, mulai terganggu tidurnya, terus hubungan kita sama anak makin lama makin gak baik gitu. Nah itu kita perlu cari pertolongan. Jadi kalau misalnya hubungan kita sama anak itu mulai gak bisa diajak komunikasi nih anak gitu, cara komunikasi kita juga udah mulai gak baik, akhirnya kan performa kerja kita sebagai orang tua kerja gitu ya, udah mulai menurun gitu. Terus kesehatan kita juga mulai menurun gitu. Kan itu kan circle ya. Kita punya masalah sama anak, kita punya masalah di kerjaan, kita kepikiran gitu. Terus kita mulai cemas, mulai banyak kekhawatiran dan kurang tidur. Biasanya kan kalau udah anxious gitu kan, kita jadi kayaknya sulit untuk tidur gitu. Jadi kalau kita mengenali ciri-ciri itu, kita mulai mengalami psikosomatis dan hubungan kita sama anak sudah tidak membaik, kita mencari pertolongan. Kita bawa anak kita ke psikolog gitu. Apalagi sekarang ya, orang udah lebih terbuka gitu. Bukan karena banyak masalah dulu, jangan tunggu sampai hancur dulu baru cari pertolongan gitu. Tapi ya lebih ke preventif sih. Jadi perhatikan kesehatan mental kita sebagai orang tua. Saya gimana nih saya menghadapi anak, gampang marah nggak gitu? Atau saya masih bisa nggak komunikasi gitu? Lebih lihat ke diri sendiri gitu.
0: Oke, okay. Karinda, ini kan aku punya teman gitu ya. Dia juga dididik dengan sangat keras gitu dari kecil gitu. Tapi semakin kesini tuh dia itu tahu bahwa didikan keras yang dia terima itu ternyata baik gitu buat dia. Nah, apakah penerimaan ini tuh menandakan bahwa dia itu sudah beres dengan masa lalunya atau bagaimana?
2: Iya, itu. Nah, makanya kita nggak bisa mengeneralisasikan gitu. Oh ya, semua didikan yang keras yang dulu itu menghasilkan anak-anak yang luka gitu. Sebagai pribadi itu yang tadi yang temannya kakak itu dia lebih udah lebih aware ya, udah lebih sadar gitu. Bahwasannya pola didik orang tuanya di zaman dulu justru menghasilkan ketangguhan dia. Ya kan, di dalam menghadapi masalah. Ketangguhan itu dalam arti dia bukan gak pernah mengalami masalah gitu, tapi dia lebih sadar apa yang dia alami dulu. Dia jadikan sebagai pelajaran dan pertumbuhan buat dirinya gitu, sebagai pribadi yang semakin baik gitu. Pasti juga gak semua yang dia dapatkan yang dulu itu gak semuanya baik pastinya kan. Tapi dia bisa lebih sadar, oh iya, apa yang orang tuaku lakukan yang baik aku akan teruskan gitu, dan apa yang orang tuaku yang mungkin dulunya gak tahu ya aku gak lanjutin. Dan dia dalam kehidupannya gitu, dia mau belajar gitu, mau bertumbuh. Jadi memang kita kan di dalam hidup ini ada keinginan gitu untuk terus bertumbuh gitu, dan ke arah yang lebih baik. Jadi seperti di awal dulu kan kita pernah belajar mengenai psychological well-being gitu, kesehatan mental itu seperti apa sih, ada penerimaan. Jadi mungkin kalau kita bisa lebih dalam lagi tanya ke temannya Kak Ragil itu, dia udah menerima semua kejadian di masa lalu dan dijadikan sebagai pertumbuhan dirinya menjadi lebih baik gitu. Pengalaman yang kita jadikan sebagai guru yang berharga. Jadi memang dia udah sembuh belum, Kak? Iya, dalam masa perjalanannya dia sembuh itu kan berarti menerima yang dulu dan mau menjadi orang yang lebih baik dan menerapkan pola-pola asuh yang lebih baik ke anak-anaknya.
1: Tapi misalnya kayak gini nih, Kak Rinda, kalau di dalam suatu keluarga gitu kan, yang dimana orang tuanya memang udah mendapatkan didikan keras gitu dari orang tua sebelumnya, dari orang tuanya gitu. Dan di satu sisi ini ada orang tuanya yang melihat gitu, ya mungkin dari anaknya juga yang lagi bandel gitu kan, namanya anak-anak gitu kan. Tapi dia melihat kok gak diomelin gitu, gak ngikutin kayak cara didik orang tuanya dulu gitu. Gimana nih caranya kita menjelaskan kepada orang tua kita gitu loh, kalau kita memang udah gak pengen menerapkan sistem didikan yang seperti itu lagi.
2: Itu ada contoh itu ya berarti ya. Ada kejadian berarti orang tua masih mengintervensi gitu. Ya memang ya inilah dinamika kehidupan gitu ya. Dan ketidaktahuan mungkin ya, orang tua kita itu lebih mau intervensi, mau mengatur anaknya gitu. Jadi ketika dia melihat anaknya, nah kita sebagai anak apakah kita juga menjelaskan batasan ke orang tua kita? Kalau kita menjelaskan batasan ke orang tua, "Pak, ini anak saya. Jadi cara saya mau mendidik anak saya dengan cara saya ya. Tolong dihargai." Boleh dong kita ngomong, apalagi kita udah dewasa.

0: intervensi, jelaskan saya ada, kita ada batasan Pak gitu. Biarkan saya mendidik anak saya, karena nggak semua hal-hal yang kita kerjakan yang kita terima di zaman dulu kita udah tahu rasanya nggak enak, ya jangan dilanjutin ke anak gitu. Pasti beda kan, kita cenderung memproyeksikan ke anak apa yang kita alami zaman dulu gitu. Jadi ketika kita nggak sadar, kita sering marah sama anak gitu. Karena kita menerima pola asuh yang dulu kan, kita dimarahin, dikit-dikit dimarahin gitu. Jadi kalau masih ada orang tua yang suka mengintervensi, ajak komunikasi.
1: Dikomunikasikan.
0: Ya, dikasih batasan. Apalagi mungkin di budaya-budaya tertentu ya, banyak orang yang nggak tahu batasan gitu. Seolah-olah mereka berhak untuk menentukan pola asuh seperti apa. Kayaknya pola asuh Papa dulu berhasil kok, kamu menjadi anak tangguh sekarang. Padahal mungkin gak pernah tahu juga perasaan anaknya.
1: Ya, ya itu kan hasil perjuangan dari
0: hasil perjuangan
1: juga,
0: anaknya juga kan. Along the, dalam perjalanan kehidupannya gitu. Ada yang emang udah self-awareness tadi kan. Ada kesadaran diri, aku harus bisa memutuskan ini rantai yang dulu yang aku alami gitu.
1: Iya.
2: Oke, Kak Rinda, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya itu agak sulit itu lepas dari namanya budaya. Karena itu kayak udah kebiasaan, apalagi kalau kita tinggalnya ini masih di lingkungan yang semuanya juga memegang teguh budaya itu gitu. Gimana ini caranya nih, Kak Rinda?
0: Ya, apalagi kalau kayak misalnya tinggal bareng keluarga ya, extended family, let's say si mertua. Nah, itu tadi semuanya sih bisa diselesaikan kalau kita bisa komunikasikan dengan baik cara penyampaian kita gitu. Yang tadi kan batasan. Misalnya dia terus-menerus, nah ini contoh ya, saya punya teman juga gitu, dia sering minta mamanya untuk tinggal sama dia, untuk jagain anaknya, tapi mamanya nggak boleh intervensi. Saya gak mau mama. Jadi memang ketika kita juga di lingkungan keluarga seperti itu, kayak mungkin gak sih saya kasih batasan gitu. Mungkin mungkin, tapi itu gak bisa kejadian langsung ada berubah dalam satu malam ya. Jadi penerapannya itu time by time. Makanya kita sebagai orang tua di jantel parenting itu kan belajar untuk sabar. Jadi lebih sabar ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita marah, ketika kita salah ngambil keputusan, kita lebih sadar dan mau untuk belajar lebih sabar lagi. Jadi ketika yang tadi keluarga, kita masih tinggal di lingkungan keluarga, kita harus punya batasan yang jelas sih Kak. Jangan batasannya juga gray area gitu. Kadangkala kita boleh mengizinkan mereka untuk mengintervensi kita, kadangkala kita tegas. Jadi memang ketika kita membuat batasan, harus buat batasan yang jelas. Jadi ketika kita, mereka pun mengintervensi, kita udah bisa dengan tegas memutuskan, saya nggak bisa lagi mengikuti seperti itu.
1: Tapi kalau memang baik, nggak apa-apa gitu.
0: Nggak apa-apa. Jadi, ya, jadi memang sulit kalau misalnya kita nggak punya batasan. Kembali lagi sih, batasan yang sehat gitu.
1: Yang aku tangkap nih, kita di gentle parenting ini, kita benar-benar belajar untuk sabar dan wise ya.
0: Yes. Jadi bukan berarti ini ya nggak boleh marah ya, karena mungkin ada yang salah persepsi gitu. Oh kalau gentle parenting itu harus lemah lembut ya. Jadi orang tua yang menekan marah ya gitu, nggak boleh marah, nggak boleh membentak. Enggak, kita boleh manusiawi kan tadi makanya dibilang marah. Cuman ketika kita marah dalam arti yang marah dan amarah itu kan beda ya. Udah dalam kondisi sangat kesal, sangat marah, dan kita juga punya masalah pribadi. Kan kita sebagai manusia kan pasti punya masalah sendiri juga gitu kan, as a personal gitu. Karena kan kita tinggal di lingkungan, kita di lingkungan sosial gitu, kita punya pertemanan, pekerjaan, keluarga gitu. Nggak hanya di keluarga gitu, tapi yang utama adalah keluarga. Nah, ketika kita punya masalah yang dari sini, kita harus ambil waktu untuk diri kita sendiri untuk melihat gitu. Saya kondisi kesehatan mental saya lagi seperti apa gitu. Jadi kita enggak gampang melampiaskan amarah kita ke anak. Jadi kalau kita lagi marah, ya ambil waktu seperti yang tadi kan, ambil waktu untuk diri sendiri.

0: diri saya lagi apa ya gitu, atau masih menyimpan luka nggak dari yang lalu gitu. Jadi kebanyakan sih kita si anak itu bereaksi karena melihat kondisi kita juga. Jadi bukan menyerang kita, tapi kan kita sering kamu ini ya melawan sama mami gitu misalnya. Padahal bukan menyerang kita. Nah, kita ngerasa karena kita lagi lelah dan stres, kita merasa anak ini melawan kita gitu.
1: Kayak salah persepsi gitu, ya, salah tangkap gitu,
0: salah
1: ya.
0: Tangkap.
2: Makanya perlu jeda itu ya, Kak Rinda ya.
0: Jangan. Ya itu kan bentuk kesabaran, melatih kesabaran itu ya itu tadi. Jeda gitu, jangan langsung gampang gitu untuk melampiaskan marah. Makanya yang dibilang kita ciri-ciri orang dewasa itu adalah ketika dia bisa mengelola emosi gitu, mengambil waktu untuk diri sendiri dan aware saya lagi dalam kondisi apa nih gitu. Jangan sampai ketika marah, kecenderungan marah kan kita akan mengeluarkan kata-kata yang akan melukai anak. Misalnya tadi, dasar kamu anak nakal gitu. Kita udah nggak bisa berpikir lagi tuh. Ya udah apa yang karena yang tadi ya, kalau misalnya dia masih menyimpan luka itu kan ya udah apa yang dulu yang diterima keluar tuh, recall otomatis gitu.
1: Tapi kalau seandainya sudah terlanjur
0: marah
1: terus terlontar kalimat-kalimat yang tidak semestinya, bentakan dan sebagainya, ini sebagai orang tua nih apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus langsung seketika itu juga minta maaf ke anak, atau kasih jeda dulu, atau seperti apa, Kak Rinda?
0: Nah ya, mungkin ini juga bisa saya sharing apa yang saya terapkan gitu di rumah ya. Ketika kita misalnya udah terlanjur marah, udah fighting lah ya, udah berantem sama anak gitu, akhirnya kan gak bisa langsung saat itu kita menyelesaikan masalah. Kalau kayak saya sih biasanya saya ambil waktu lagi. Udah marah, udah terlanjur, saya marah gitu. Dan kalau kayak misalnya saya kan di rumah ada generasi alpha, dia mungkin udah marah gitu, udah kesal juga sama saya, saya mungkin akan tinggalkan dulu. Karena kalau misalnya saya masih dalam kondisi seperti itu, mungkin akan lebih parah lagi kondisinya gitu. Jadi mendingan saya ambil waktu dulu. Dan itu tadi, ketika kita menerapkan yang namanya gentle parenting ini, kita ada kesadaran untuk meminta maaf. Karena kan bukan menjadi orang tua yang gak pernah bikin salah, tapi menyadari ketika kita salah, kita mau dengan rendah hati meminta maaf. Nah mungkin kalau ya, kalau saya lihat yang lebih jelas gitu perbedaan yang otoriter dengan yang sekarang ke gentle parenting, orang tua dulu sulit kan untuk minta maaf. Ya nggak sih, apalagi di culture tertentu, aduh itu kayaknya permintaan maaf itu jarang terjadi gitu. Nah kita kalau sekarang ya salah satu yang paling jelas sih, kita sadar gitu, kita salah dan it's okay, kita mengakui maaf ya tadi mami keras sama kamu gitu, mengakui kesalahan gitu.
1: Jadi nunggu tenang dulu ya.
0: Iya, tunggu tenang dan kita itu tadi sadar, iya ya, aku tadi marah gitu, aku tadi kesal, dilihat lagi, mungkin aku lagi lelah atau aku lagi kepikiran apa gitu. Jadi udah tenang, kembali ke dia. Dan most of the time kalau kayak saya pribadi sih, ya kembali lagi namanya hubungan emosional kita sebagai orang tua dan anak gitu kan. Datang, rangkul, dan bilanglah gitu, sampaikan apa yang mami lakukan tadi itu udah melukai kamu ya, maafin mami ya. Dan kebanyakan juga anak saya ya, maafin aku juga ya Mi gitu. Mereka sadar loh. Jadi mungkin ini di luar sana ada yang mendengar keluarga saya gitu ya, bisa melihat gitu apa yang saya kerjakan ke anak. Jadi memang ya sebagai hubungan orang tua dan anak, kita sebagai orang tua jangan segan-segan untuk minta maaf ke anak, mengakui kesalahan kita gitu. Jadi dia lebih melihat sih, oh ini ya hidup gitu, this is real life gitu, yang memang kita bertanggung jawab nih. Misalnya kita udah bikin dia kesal atau dia bikin dia juga luka, kita merangkul dia, merestorasi lah apa yang sudah kita timbulkan.
2: Menarik ya, gentle parenting ini ya. Jadi antara orang tua dan anak itu bisa apa ya, lebih harmonis lagi dan nggak jadi saling salah-salahin nggak sih?
0: Iya kan? Benar, benar.
2: Kedua-duanya tuh jadi sama-sama, oh ini kesalahan gue dan anak juga, ini juga kesalahan kami juga gitu ya.
1: Sama-sama belajar dari
0: ya loh. Benar, mereka juga iya mami, aku juga tadi salah ngelawan mami, apalagi makanya kan kita di dalam menerapkan gentle parenting ini kan ditekankan empati dan komunikasi kan.
2: Oke.
0: Nah, ketika kita menanamkan empati itu berarti kita nggak langsung menghakimi. Kenapa sih marah-marah gitu? Tapi dia, kita melihat di balik itu, dia kenapa jadi marah ya? Ada apa ya? Gitu. Kita lebih empati. Jadi nggak langsung menghakimi dia gitu. Kamu marah karena apa nih gitu kan? Jadi mami marah mungkin karena capek ya. Mami capek ya gitu kan. Jadi ada empati lah terbentuk di anak ini.
1: Oke, baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga menunggu atensi Anda para pendengar. Jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Indonesia di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ragilzi, adik Kak Arwan dan juga Kak Rinda ya. Terima kasih juga untuk Pak Darwin yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Pak Darwin mengirimkan pertanyaan, apakah kejiwaan seorang anak kalau dinasihati orang tuanya ini akan baik-baik aja atau bagaimana? Karena mungkin ada sesuatu yang terpendam di dalam jiwanya yang sudah lama ditahan-tahan gitu, dan pada waktunya ini bisa meledak secara luar biasa. Gimana nih penjelasannya, Kak Rinda? Silakan.
1: Ini belum dijelaskan ya, mungkin lebih detail usia anaknya berapa gitu ya. Terus apakah selama ini pola komunikasi sama anak menerapkan komunikasi yang asertif? Yang asertif itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, mereka juga terimanya sama seperti itu. Nah, ketika menasehati, menasehati ini kan berarti satu arah. Satu arah berarti nggak mendengarkan pendapat anak. Kita kebanyak orang tua tuh banyakkan menasehati anak, padahal kita juga belum tentu tahu anak ini paham nggak nasihat yang kita sampaikan tadi gitu. Nah, misalnya dia akhirnya melawan, ada sesuatu nggak yang dia simpan selama ini yang mungkin dia kesal sama orang tuanya tapi dia nggak berani untuk mengungkapkan? Bisa. Makanya emosinya tuh harus dikenalin, emosi anak ini. Kalau dia misalnya dinasehatinya ternyata dia juga nggak seperti yang dinasehatkan gitu, bisa aja kan misalnya ketika kita dinasehati, dalam hati nih, papa mah bisanya nasehatin dia sendiri seperti itu. Ya kan? Dia menyimpan, memang tadi itu dia mungkin bisa menyimpan ketika kepicu sama satu hal, bisa meledak gitu. Karena yang tadi itu dia gak bisa meregulasi emosinya. Jadi memang penting dalam penerapan yang gentle parenting yang sekarang ini, yang ditekankan kan komunikasi. Dan makanya saya tadi tanya ini anaknya di usia berapa gitu. Ketika usia misalnya dalam usia remaja, anak melawan, perlu diperhatikan. Anak ini di dalam peer-nya itu, di dalam lingkungan sekolah. Karena kan anak-anak usia remaja ini kan sekarang banyak yang memang pada usianya itu mereka lebih banyak mendengarkan peer gitu. Jadi ketika dinasehatin orang tuanya, dia diam aja. Tapi nanti dia bisa cerita ke teman-temannya. Dan ketika dia meledak gitu, ketika dinasehatin terus, dia bisa marah ke anaknya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur seperti ini, anak sudah mulai melawan dan dilihat ya polanya, apakah ini berlanjut terus-menerus? Nah, ketika tadi kan, kapan kita perlu pertolongan gitu? Kalau kita udah merasa hubungan kita sama anak ini sudah makin lama makin gak membaik, cari pertolongan.
0: Oke, semoga menjawab untuk Pak Darwin yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, Kak Rinda, ini kalau dalam satu keluarga itu punya anak lebih dari tiga gitu ya, katakanlah lebih dari tiga gitu. Dan setiap anak ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga orang tua itu harus bisa menyesuaikan. Jadi ada anak itu yang harus dididik dengan keras, karena kalau nggak dikerasin nggak masuk gitu. Tapi anak ini jadi lebih baik gitu. Kemudian anak yang kedua itu nggak bisa kalau dikerasi. Jadi kalau mau menasihati sesuatu itu harus yang lemah lembut, yang kasih contoh dan sebagainya gitu. Nah, sebagai orang tua bingung nggak sih kalau kayak gini? Anaknya banyak tapi pribadinya beda-beda dan menerapkan kasihnya itu juga beda-beda gitu ke anak. Gimana Kak Rinda?
1: Oke, menarik banget ini karena mungkin punya pengalaman pribadi ya kan? Punya anak dua gitu. Curhatan kan ini, pasti cara kan caranya beda gitu. Dan saya pun karena anak tiga, dua anak remaja dan satu yang masih usia preteen gitu, 10 tahun. Kita harus lihat dulu ya gitu. Ketika kita diberkati lah ya, dipercaya sama Tuhan untuk mendapatkan ya, itu kan berkat dan tanggung jawab ya. Dipercaya sama Tuhan untuk dapat anak lebih dari satu, berarti Tuhan sudah memberikan kapasitas untuk kita. Jadi memang ketika anak tiga gak mungkin sama perilakunya mereka, isi otak mereka gak mungkin sama. Ini kan bukan produk misalnya pabrik satu ukuran gitu kan, kayak donat satu ukuran satu karan gitu. Memang benar ketika anak saya juga kadang suka begitu kan, nanya, kok mami ke aku beda? Dan cara bicara mami ke aku sama ke abang beda gitu. Nah, kita kan kenal juga yang namanya love every child not equally, tapi uniquely gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua, makanya ketika kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, kita ada kemauan belajar. Dan tentunya Tuhan sudah kasih kapasitas, Tuhan tahu nih, kita mampu nih untuk mendidik tiga anak ini. Jadi memang benar, kita mempelajari kan anak kita kan, kita mengenal, makanya kita membangun hubungan emosional masing-masing anak kan. Cara kita mendekatkan diri ke anak yang ini, ke anak satu, dua, tiga, seperti apa gitu. Kalau kayak misalnya anak saya, mungkin ini bisa sharing, saya punya anak tiga gitu. Ketika kita lagi dalam satu momen, satu keluarga, kita kan gak bisa tuh ngomong per satu-satu gitu ya. Jadi kami keluarga itu ada yang namanya istilahnya dinner date. Jadi kami ajak satu-satu anak untuk makan keluar. Gak harus makan mewah atau apa. Kita ambil waktu untuk masing-masing satu anak. Nah, di situ kan kita bisa melihat anak ini seperti apa ya, cara saya mendekatkan diri ke dia seperti apa, mendidik dia seperti apa. Memang benar, kalau anak ini dikerasin, misalnya anak pertama saya itu harus ditegasin, saya tegas ke dia. Ke anak yang nomor dua gak bisa. Ke anak nomor tiga harus dilembutin. Ya saya lembutin gitu. That's why kita sebagai orang tua memang harus terus mau bertumbuh gitu. Kan kita gak, kalau misalnya dalam keadaan lelah, gak bisa semua kita terapkan, kita marahin dengan cara yang sama. Ya itu tadi bisa meninggalkan luka gitu. Jadi memang perlu Kak diperhatikan anak saya yang ini seperti apa, pendekatannya seperti apa. Terapkanlah love them uniquely itu. Berikan kasih dan perhatian sesuai dengan dia. Itu tadi pernah belajar love language juga ya. Mungkin nanti kita akan bahas love language ya. Jadi pendekatan kita ke anak ini memang berbeda-beda.
0: Ini ada satu pendengar lagi nih yang mengirimkan pertanyaannya berdasarkan kasus kemarin tentang penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan oleh pacarnya. Bagaimana cara kita membuat mental seorang anak perempuan menjadi kuat secara psikologi agar tidak mudah terbuai oleh laki-laki walaupun kita pernah mengalami kekecewaan kepada orang tua kita sendiri.
1: Wow, ini kemarin juga ada ya, saya ditelepon juga itu mengenai penyekapan itu lagi ini ya. Jadi kita nggak hanya misalnya gini, ini kan berita lagi viral ya. Kita nggak hanya membahas, tapi kita belajar dari kejadian itu. Jadi bagaimana kita membentuk anak kita supaya mereka tuh bisa resilient gitu ya, anak-anak perempuan. Nah, kembali lagi kita sebagai orang tua membangun hubungan dengan anak gitu. Mulai dari kecil kita didik. Mungkin kalau misalnya kayak anak perempuan di usia mereka itu di 0 sampai 10 tuh banyak sama mamanya gitu. Kita menjelaskan dengan secara usianya ya gitu. Mulai dari usia 5 tahun, apalagi sekarang lebih early ya, kita udah bisa memberikan sex education kepada anak gitu. Bagaimana mereka menjaga dirinya, menjaga tubuhnya gitu. Dan ketika mulai remaja gitu, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman lawan jenis, ke teman laki-laki gitu. Kita memberikan waktu untuk anak untuk memberikan apa namanya pendidikan untuk life skill-nya dia gitu. Bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia melihat kemungkinan akan apa namanya bertemu dan membangun relasi dengan laki-laki seperti apa. Makanya dalam keluarga kan sebenarnya anak-anak itu, mungkin nanti Kak Ragil juga bisa melihat, kalau dia melihat satu keluarga yang harmonis, harmonis dalam arti bagaimana mereka menjaga komunikasi di rumah antara suami dan istri, orang tua ke anak, anak-anak itu cenderung akan punya gambaran kan. Saya mau nih nanti suami saya kayak papi misalnya. Karena mereka tahu nih yang baik itu seperti apa, bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya mereka itu melihat papi tuh marah atau bisa lebih dalam lagi melakukan KDRT di rumah, ya kan, anak itu jadi melihat, si anak perempuan itu jadi melihat berarti laki-laki seperti itu ya gitu. Bisa kemungkinan nanti di luar dia jadi melihat apa namanya laki-laki yang di awal-awal baik tapi ternyata enggak gitu. Jadi memang di keluarga itu kita kembali lagi ya berupaya kan itu ada usaha dari kita semua yang anggota keluarga untuk membuatlah suasana yang baik menjadi keluarga yang harmonis. Didiklah anak perempuan, di Alkitab juga ada, didiklah anak itu sesuai dengan apa namanya didikan Tuhan supaya mereka bisa menjaga masa mudanya dengan baik. Jadi sama seperti perempuan ini untuk membangun ketahanan dirinya adalah dengan kita memberikan didikan gitu, kita menyediakan waktu dan kita memberikan contoh terutama di keluarga gitu.
2: Okay. Karina, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Waktu kita udah gak cukup nih. Jadi gimana nih Karina, apakah orang tua perlu dididik, orang tua yang dulu dididik keras perlu mengubah suruh pola asuhnya saat ini nih?
1: Okay. Jadi ketika kita berniat untuk mengubah pola didik yang udah kita terima itu udah menjadi satu investasi yang besar sebenarnya ya. Karena misalnya gitu, sekarang kita udah merasa lebih aware gitu. Saya dididik dulu dengan keras gitu, tapi akhirnya menghasilkan saya yang tangguh gitu. Jadi sekarang lebih sadar gitu. Saya mau membangun hubungan yang baik dengan anak gitu. Jadi enggak menerapkan pola-pola yang udah kita rasa tidak nyaman gitu. Jadi tidak melanjutkan lagi ke anak seperti itu. Jadi memang harus lebih mengenal diri sendiri sebagai orang tua gitu, lebih sadar gitu. Jadi mau membangun kedekatan gak dengan anak? Dan gak mungkin hanya dalam satu waktu kan. Jadi ada kesadaran diri untuk terus belajar sebagai orang tua. Karena sebagai orang tua itu kan adalah perjalanan seumur hidup. Kita gak bisa bilang tugas saya selesai nih, anak saya udah selesai kuliah, udah mau kerja gitu. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah perjalanan seumur hidup gitu. Jadi apa yang dulu kita terima bukan lagi menyalahkan orang tua yang dulu gitu, saya dididik keras, tapi lebih ke empati ke orang tua gitu. Dan ke sekarang ini lebih apa ya, membangun hubungan yang baik dengan anak sih. Menyediakan ruang keluarga yang bisa saling menyampaikan, ya memanusiakan manusia gitu. Di dalam tahap perkembangannya ya, kita melihat ya anak ini udah punya soul, udah punya jiwa yang harus kita rawat dari kecil gitu. Jadi ya menjadikan mereka sebagai ya real human gitu, yang bagaimana kita mau diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti itu.
0: Okay, baik. Terima kasih Kak Rinda, seru sekali perbincangan kita dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari bersama pagi hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara Sketsa Keluarga pagi hari ini. Karena waktu kita juga terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragilzi,
2: saya Dika Arwan, bersama narasumber kita ada Kak Rinda di pagi hari ini. Kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Thank you.
0: Terima kasih.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: sekalipun pada hari-hari yang paling tidak menyenangkan, janganlah lupa untuk mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Justru pada hari-hari seperti itu sangatlah berfaedah untuk menghitung semua berkat jasmani dan rohani yang Tuhan telah anugerahkan kepada Anda. Mengucap syukur kepada Tuhan akan membuat hari yang mendung menjadi terang. Tuhan mengizinkan hari-hari yang gelap dalam kehidupan Anda semata-mata untuk menguji Anda, untuk melihat apakah Anda akan tetap setia dalam hal mengucap syukur kepada Dia. Hanya persembahan ucapan syukur sajalah yang berharga di hadapan Tuhan dan benar-benar berarti, karena Anda mengucap syukur selagi Anda bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengalami kemuliaan Natal. Kata dalam bahasa Yunani doxa adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa kita doxologi. Namun, para ahli Alkitab sepertinya sulit untuk menjelaskan apa sesungguhnya kemuliaan Allah itu. Roy Brill adalah seorang misionaris veteran dan pembicara konferensi, seorang hamba Tuhan dengan rambut beruban yang membuatnya tampak seperti seorang yang disegani. Pada suatu hari kami berbincang dan saya bertanya, "Apakah Anda memahami apakah kemuliaan Allah itu?" Sang hamba Tuhan ini mulai memerah seperti seorang murid yang mendapatkan pertanyaan yang seharusnya dapat ia jawab dengan mudah. Namun ia tidak dapat menjawabnya. Dan kemudian ia berkata, "Selama lebih dari 50 tahun, saya telah berusaha untuk memahami kemuliaan Allah dan saya masih tidak dapat untuk benar-benar memahaminya." Adakah seseorang yang pernah memahami kemuliaan Allah? Para gembala di padang di luar kota Bethlehem tidak memahami kemuliaan Allah, namun kemudian berjumpa dengannya, dan demikian pula dengan Roy Brill. Ada hal-hal menakjubkan dalam hidup ini yang Anda jumpai, namun Anda tidak benar-benar dapat menjelaskannya. Cobalah menggambarkan aroma bunga mawar, atau kesegaran udara segar pegunungan saat matahari terbit di langit timur.

by His glory, diubahkan oleh kemuliaannya, Charles Ryrie berkata, kemuliaan Allah artinya adalah keajaiban, kemegahan dan pentingnya Allah telah terlihat dengan beberapa cara. Ada satu hal yang pasti, ketika orang berdosa berjumpa dengan Sang Maha Kuasa dan kemuliaannya, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Para gembala yang mengalami kemuliaan Natal pertama itu datang dan menyembah sang anak kecil yang telah dilahirkan di Bethlehem dan kemudian mulai menyebarkan kabar bahwa Allah telah mengutus seorang juru selamat dalam wujud seorang anak yang dilahirkan di kandang hewan di Bethlehem. Perbedaan antara kemuliaan Allah dan konsep manusia kita tentang kemuliaan adalah bahwa kemuliaan Allah dikaitkan dengan karakternya dan pribadinya yang mencakup kekudusan dan sifatnya. Contohnya, saat Yesaya mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Allah dan melihat kemuliaan Allah, ia langsung berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya pasal 6 ayat 3. Kemuliaan Natal yang menjamah kehidupan para gembala sederhana di luar kota Bethlehem itu masih bersama kita. Saya melihatnya di dalam kehidupan pria dan wanita yang mengizinkan Allah untuk menjamah hidup mereka melalui anaknya Yesus Kristus. Saya melihat pria dan wanita yang hanya mengenal amarah dan kepahitan dalam hidupnya belajar tentang kelembutan. Saya melihat kulit kehidupan yang mengeras mulai terkelupas selagi Roh Kudus mengubah sifat seseorang dari sifat yang egois kepada kebaikan. Saya melihat kemuliaan Allah tercermin di dalam kehidupan orang-orang biasa yang diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Ingin melihat kemuliaan Allah? Maka carilah di dalam halaman-halaman perjanjian baru dan mintalah Allah untuk menjamah hidup Anda dengan kemuliaannya. Datanglah dengan penuh harapan dan iman dan Anda akan mendapati bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kemuliaan Allah yang menjamah umat manusia masih menjadi kekuatan terbesar di dalam dunia kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal." Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Alkitab terdapat jaminan kasih Allah Bapa, yaitu Ia ingin memelihara Anda. Maka bila gunung-gunung kesulitan dan kecemasan mulai nampak, hendaknya Anda berkata, Bapa memeliharaku, Bapa memeliharaku. Sesungguhnya Bapa akan menyelesaikan segala sesuatu sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kasih yang sempurna itu. Kasih itu telah memikirkan segala sesuatu bagi Anda dalam kemahakuasaan dan kebijaksanaan ilahi. Biarlah pengetahuan ini berubah menjadi pujian. Bila Anda mengucap syukur kepadanya karena pemeliharaannya, maka hati Anda akan dipenuhi dengan penghiburan dan kedamaian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Suatu pemikiran setelah Natal. Entah bagaimana, Natal menyalip kita setiap tahun dan kita seperti tidak menyadarinya ketika Natal tiba. Dan kita dikejutkan olehnya hampir setiap tahun. Sekarang, Natal telah berakhir dan kita sibuk mengembalikan ke toko tumpukan hadiah yang Anda tidak inginkan, tidak cocok atau tidak perlu. Hari ini kita menarik nafas lega dan berbisik, syukurlah Natal tahun ini sudah berakhir. Dan kemudian kita merasa bersalah karena merasa demikian. Tetapi itulah yang kita rasakan dan kita tidak dapat menyangkalnya. Dalam banyak kasus, dekorasi Natal akan diturunkan akhir minggu ini. Sementara kita berusaha untuk melepaskan keletihan dari libur panjang dan kembali ke sibuknya kehidupan. Namun terkadang saya merasa lega bahwa saat dekorasinya dibereskan, kita dapat mengesampingkan semua hal tentang kedatangan Kristus ini sampai tahun depan. Seolah-olah Bethlehem tidak cocok dengan kesibukan hidup di abad ke-21 ini. Apakah Natal hanya sekedar hari libur? Suatu kehebohan dengan segala hiasannya, ataukah satu waktu untuk merenungkan tentang Dia yang membawa pengharapan yang kekal bagi seluruh umat manusia 365 hari setiap tahun? Bila tidak ada Allah yang menyingkapkan dirinya dalam wujud manusia di Bethlehem, kemanakah kita dapat berpaling untuk mencari pengharapan? Washington, Beijing, Moskow, Jenewa, Tel Aviv, atau Kairo? Mengesampingkan opsi bahwa ada Allah yang mengendalikan nasib manusia, kita diperhadapkan dengan pesimisme suram tentang kekuatan dunia yang tidak memiliki solusi untuk kedamaian abadi, senjata-senjata super yang dapat membinasakan umat manusia sebagaimana kita telah mengetahuinya, perebutan kekuasaan demi makanan, minyak, dan komoditas dasar yang membuat kita rakus dengan menyambar apapun yang kita dapat ambil. Pada tahun 1953, seorang penyanyi country bernama Hank Williams sedang berada di puncak popularitas. Jutaan orang menyanyikan lagu-lagunya dan menyuarakan pujiannya. Pada suatu malam, Williams sedang dalam perjalanan untuk suatu penampilan panggung ketika ia pingsan di kursi mobilnya. Mobil ambulans segera membawanya ke rumah sakit, tempat ia dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Analisa darahnya menyingkapkan adanya kombinasi antara obat-obatan dan alkohol. Malam itu, William seharusnya tampil di konser dan membawakan lagu-lagunya yang membuat ia terkenal. Publik umum belum mendengar bahwa idola mereka telah meninggal dan memenuhi teater di mana ia seharusnya tampil. Itu adalah tanggung jawab yang kelam dari manajernya untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa William telah meninggal. Saat ia berpaling dan meninggalkan panggung, satu lampu sorot menyoroti panggung yang kosong selagi band memainkan lagunya yang terkenal. I saw the light, aku melihat terang. Beberapa hari sebelumnya, Williams dan Rosemary Clooney sedang dalam perjalanan ke salah satu penampilannya ketika Rosemary berkata, "Hank, mari kita bernyanyi." Dan mereka bernyanyi. Lalu seseorang berkata, "Hank, mari kita nyanyikan lagu." Dan yang dimaksud adalah I Saw the Light. Williams menyanyikan beberapa baris dan berhenti, menutupi wajahnya dan tangannya dan terisak. "Oh, tidak ada terang. Tidak ada terang." Apakah Williams benar? Apakah Natal hanyalah suatu mitos, suatu perayaan religi tanpa dasar sejarah? Ataukah kedatangan Yesus Kristus membawa ke dalam dunia pengharapan bagi semua umat manusia? Yohanes menulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa."
Yohanes pasal 1 ayat 14. Di dalam dunia yang penuh dengan pesimisme dan kesuraman, masih ada satu cahaya yang bersinar ketika gemerlap dekorasi Natal mulai meredup dan debu mulai mengotorinya, dan dunia telah kembali ke pencarian mereka akan kebahagiaan. Terang itu adalah terang manusia, Yesus Kristus, yang masih memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki pengharapan. Apakah ada pengharapan yang lebih baik? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Kitai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。明天再见。

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak, kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit, tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
0: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Seekor rubah melihat seekor burung gagak terbang dengan membawa sepotong keju di paruhnya dan hinggap di atas pohon. Rubah yang berada di pohon itu melihat ke atas dan mengincar keju itu. Dan dia pun berjalan mendekati batang pohon itu. "Selamat siang, gagak cantik," si rubah memuji. "Betapa cantiknya kamu hari ini. Betapa mengkilapnya bulumu. Ya, sangat indah sinar matamu. Saya yakin suaramu lebih indah dari burung-burung yang lain. Izinkan saya mendengarkan satu lagu darimu, dan saya akan menyapa kamu dengan sebutan si ratu burung." Burung gagak itu mulai mengangkat kepalanya dan mencoba bernyanyi sebaik mungkin. Tapi ketika dia membuka mulutnya, keju yang ada di mulutnya jatuh ke tanah. Dengan seketika, si rubah tangkap keju yang jatuh tersebut. Si rubah tertawa licik. "Itulah yang saya inginkan sebagai pertukaran dengan kejumu."

Masih di insting, inspirasi penting. Sebagai manusia, wajar ya kalau kita tuh senang dapat sanjungan dari orang lain. Gak salah sih dapat sanjungan atau pujian, tapi yang salah dan berbahaya adalah kalau kita gila sanjungan. Banyak orang yang gila sanjungan untuk memuaskan egonya atau meningkatkan rasa percaya dirinya. Mirip burung gagak pada kisah yang sudah kita dengarkan. Apabila kita menerima pujian dengan respon yang salah, yaitu kita jadi sombong, itu adalah awal kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, pendengar, apa Anda suka dipuji? Bagaimana respon Anda terhadap pujian yang diberikan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

0: Anda mengeluh bahwa Tuhan membiarkan Anda menanti demikian lama. Apa sebabnya? Tuhan sebagai Bapa yang sejati melakukan hal itu supaya Anda belajar menanti. Ia rindu menganugerahkan karunia-karunia yang istimewa kepada Anda, yaitu kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang teguh. Inilah sifat-sifat Yesus. Ia ingin menghiasi hidup Anda dengan sifat-sifat tersebut, sehingga Anda berseri-seri bila kelak menghampiri tahtanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berbuat salah adalah manusiawi. Mengampuni adalah sifat ilahi, kata orang bijak masa lampau. Hal ini benar, tetapi dari semua transaksi antara manusia, mencari dan memberikan pengampunan adalah hal tersulit. Namun ada kabar baik, pengampunan adalah kunci kepada kesembuhan emosional dan spiritual, dan paspor kepada kebahagiaan masa depan. Cara Tuhan untuk melenyapkan kanker kebencian dan amarah yang merobek dan memisahkan ikatan seperti anak kecil yang merobek pembungkus permen coklat. Pemazmur menulis, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti." Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Siapa penulisnya? Mungkin Daud, salah satu tokoh terbesar sepanjang masa. Seorang pria yang dihormati bukan hanya untuk apa yang dilakukan, tetapi untuk kerendahan hatinya dalam mengakui dosa dan kegagalannya. Beberapa menit lalu, saya menggunakan komputer saya untuk memindai teks Alkitab untuk melihat berapa kali kalimat "Aku telah berdosa" muncul di dalam Alkitab. Sejumlah besar orang berseru, "Aku telah berdosa." Tetapi hanya Daud yang berkata, "Aku telah sangat berdosa." Apakah Daud jauh lebih buruk dari lainnya? Belum tentu. Tetapi apa yang dilakukan Daud memberi kita pandangan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Pertama, ia mengakui kegagalan pribadinya ketika ia memiliki hubungan seksual dengan istri orang lain dan harus bertanggung jawab terhadap kematian suaminya. Daud berkata, "Aku tidak dapat menahannya. Aku hanya kewalahan dengan kecantikan Bathsheba." Sekalipun ia adalah raja, ia tidak bebas dari akibat tindakannya. Hati nuraninya menuduhnya. Ia sadar bahwa dosanya tidak hanya terhadap Bathsheba dan suaminya. Ia telah berdosa terhadap Allah. "Dosaku selalu mengejarku," kata Daud. Ia menambahkan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat." Mazmur pasal 51 ayat 6. Apakah Anda sanggup membungkam suara hati yang selalu mengatakan kesalahan Anda? Oleh sebab itu, lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Pertama, akui kesalahan Anda. Kemudian lakukan langkah kedua, mintalah agar Tuhan mengampuni Anda. Daud berseru, "Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa." Mazmur pasal 41 ayat 5. Butuh kekuatan untuk melakukannya, tetapi ada ganjaran kedamaian dan sukacita. Perjanjian Baru mengatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kata mengaku berarti Anda benar-benar setuju. Ini berarti hati Anda mengatakan, "Ya Tuhan, aku setuju dengan vonis Engkau. Aku berdosa." Menarik untuk kita amati, ketika Daud memohon pengampunan, ia juga memohon kesembuhan. Bisakah Anda menemukan kaitannya? Terus terang, jauh lebih mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah daripada memaafkan diri sendiri dan menyatukan kembali hidup kita setelah kegagalan yang mengerikan. Hal ini melibatkan kesembuhan batin yang membawa kita kepada langkah ketiga dalam proses pemulihan, bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang telah Anda sakiti. Definisi saya tentang pengampunan adalah, karena Anda telah menyakiti saya, seharusnya saya bisa membalas menyakiti Anda, tetapi saya menyerahkan hak saya untuk menyakiti Anda. Proses menyerahkan sesuatu berarti saya harus melepaskan kepahitan dan rasa sakit, serta melepaskan kebencian dan kemarahan terhadap diri saya sendiri. Karena di saat kelemahan atau hawa nafsu, saya menghancurkan semua yang sangat saya kasihi dan inginkan. Terima kasih Tuhan, Daud benar. Ada pengampunan pada Tuhan yang memungkinkan Anda mengampuni diri sendiri juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujuinya dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ketika jam istirahat, ada seorang anak jatuh ke dalam got dan langsung saja dia ditertawakan oleh teman-temannya. Guru yang melihat kejadian itu bertanya, "Tadi saya melihat ada seorang anak terjatuh dan saya lihat semua menertawakannya. Jadi saya ingin tahu siapa di antara kalian yang tidak ikut tertawa?" Seorang anak dengan wajah malu-malu angkat tangan. Wajah guru itu pun serius dan berkata, "Lihat anak ini,

tidak mau menertawakan temannya yang sedang celaka. Kemudian, sambil memandang anak itu dengan penuh kasih, guru itu pun bertanya, "Kenapa kamu tidak ikut tertawa?" Dengan wajah tertunduk, anak itu menjawab, "Karena saya yang jatuh, Bu." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sifat manusia itu unik ya. Coba deh dipikirin, rata-rata orang senang melihat orang lain susah dan sedih melihat orang senang. Entah di saat bertetangga, dalam dunia kerja, maupun dalam pertemanan. Semua akan terlihat sifat aslinya ketika mengalami musibah dan kesusahan. Sahabat, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin ditertawakan orang lain pada saat kita susah. Nah, untuk itu, perlakukan juga orang lain seperti Anda ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya ia berusaha keras membuat hari kedatangan putranya yang kedua kalinya menjadi suatu hari yang penuh dengan sukacita dan kesenangan. Siapakah yang akan mengambil bagian dalam sukacita ini? Yaitu mereka yang telah menderita di dunia ini beserta Kristus. Akan tetapi, kita tidak perlu menanti hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menerima sukacita ini. Tidak, Alkitab mengatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apabila Tuhan menganggap Anda layak untuk menderita karena salah paham atau dikesampingkan, mengalami tindakan diskriminasi dan dihina oleh orang lain, hendaknya Anda berkata, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menganggap saya berlayak menderita bagi namamu. Maka sukacita akan memenuhi hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA, dapat menghubungi Uli

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Robert E. Lee dulu adalah jenderal terbesar yang memegang komando di salah satu pihak yang bertikai dalam perang sipil yang menyedihkan, yang memecah belah warga Amerika satu sama lain dan mengambil nyawa lebih dari setengah juta orang. Ia juga seorang pria yang saleh, yang sama disegani dan dihargainya oleh pasukannya sendiri maupun oleh musuh-musuhnya. Setelah perang itu, Jenderal Lee didekati oleh seorang ibu muda yang menggendong bayinya dan bertanya kepada sang jenderal yang sudah beruban, yang lebih suka merendah. Nasihat apa yang mau ia berikan untuk sang bayi? Mengambil jeda sejenak, Jenderal Lee menjawab, "Ajarlah dia menyangkal diri." Tentunya Lee mengerti pentingnya disiplin dalam militer. Satu abad sebelum Lee, Jenderal George Washington mengatakan, "Disiplin adalah jiwanya tentara." Disiplin menjadikan jumlah yang sedikit tak terkalahkan, mendatangkan sukses bagi yang lemah, dan membangkitkan penghargaan semua orang. Disiplin dalam militer adalah satu hal, namun apakah disiplin sama pentingnya dalam bidang-bidang lain kehidupan? Realitanya adalah tidak ada orang yang tidak sengaja menemukan sukses. Sang pegolf profesional memukul 1000 bola sehari sebelum belajar berulang-ulang memukul bolanya 300 yard di tengah-tengah lintasannya. Sang pemain biola yang tampil di tengah panggung dan memainkan The Flight of the Bumblebee dengan sempurna melakukan hal itu karena ribuan jam latihan tanpa lelah. Sang ilmuwan yang diakui dengan menerima hadiah Nobel dalam bidangnya bukanlah secara kebetulan menemukan formula juaranya. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, hari demi hari, jam demi jam, mengejar sasarannya. Seringkali bekerja lembur dengan upah rendah, tidak takluk kepada perasaan berkecil hati ketika ia tergoda untuk berhenti dan mengejar sesuatu yang lebih. Realitanya adalah tidak ada orang yang benar-benar sukses dalam upaya apapun yang tidak belajar mendisiplinkan dirinya. Orang-orang yang mencapai puncak berdisiplin bukan saja untuk bangun pagi dan bekerja hingga larut malam, melainkan juga untuk tutup mulut daripada memberikan pandangan mereka kepada kolega-kolega mereka ketika mereka tidak senang. Mereka telah belajar berdisiplin menabung uang, waktu, dan energi daripada menyaksikannya terlepas dari tangan mereka. Mereka berdisiplin untuk bangkit dari kursi makan daripada memakan sepotong kue lagi atau satu porsi udang laut lagi. Mereka kuasai suasana hati mereka. Mereka kekang perbuatan-perbuatan mereka. Mereka penuhi jadwal-jadwal mereka. Mereka belajar kapan seharusnya mereka mengatakan tidak dan kapan seharusnya mereka mengatakan ya. Pertanyaan, apa yang mendorong orang dan mengajarkan disiplin kepada mereka? Dalam militer jawabannya adalah takut akan ganjarannya. Risiko dikurung memberikan motivasi untuk mengatakan ya pak dan langsung melaksanakan perintah. Di tempat praktik dokter saudara, mendengar perkataan, kalau Anda mau melihat cucu-cucu Anda beranjak dewasa, sebaiknya Anda berhenti merokok dan makan makanan rendah lemak. Itu adalah motivasi untuk berubah. Ketamakan juga dapat melakukan hal yang sama bagi saudara. Terkadang saya takjub betapa tidak berdisiplinnya muda-mudi yang dimotivasikan oleh kekayaan yang akan menjadi milik mereka kalau mereka dapat menulis program komputer yang akan dibeli oleh Microsoft. Rela bekerja lembur, memesan hidangan cepat saji dan mengkonsumsi banyak sekali minuman yang syarat dengan kafein. Mereka itu jugalah yang dulunya cenderung bangun siang dan memilih bermain dan membuang-buang waktu daripada kuliah. Ada lagi faktor lain yang menghasilkan disiplin. Mengejar apa yang saudara rasa Allah mau saudara kerjakan. Paulus berdisiplin, katanya. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Seseorang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, dan kadang memang lebih baik memberi ruang untuk orang lain untuk berbicara. Di dalam setiap percakapan, ada saatnya kita harus memperhatikan dan merespon dengan bijaksana, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Keberanian untuk mendengarkan adalah tanda satu kedewasaan di dalam hidup kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada seorang janda. Dia sangat mengalami kesulitan. Anaknya ada 5. Semuanya sedang beranjak besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Janda ini tidak memiliki penghasilan yang banyak karena dia hanya seorang guru honor. Janda ini merasa bahwa semakin hari semakin sulit saja kehidupannya. Pada suatu hari, dia memenangkan undian bernilai ratusan juta rupiah. Dia sangat senang sekali karena uangnya berlimpah dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Janda itu pun menikmati hidupnya dan melupakan kemiskinan yang sudah dilaluinya selama bertahun-tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada pepatah Cina yang mengatakan, bila hidupmu senang, ingatlah hari-harimu yang sulit yang pernah kau lalui. Kita tahu bahwa kesenangan dan kesulitan adalah bagian dari hidup yang harus kita lalui, walau kita hanya suka pada keadaan yang menyenangkan saja. Mengingat hari-hari sulit yang pernah kita alami akan membuat kita tidak lepas kendali dan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa sulit apapun dengan tabah. Untuk itu penting agar kita berjaga-jaga dan tetap berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam sebuah pencobaan. Nah sahabat, apakah Anda sudah bisa bersyukur untuk setiap hal yang Anda alami saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Dage, bedik lapa-lapa, somalin deh.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu disanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu ada di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka.

Ada seorang pemulung, dia sedang berjalan di tengah tumpukan sampah. Di tengah-tengah sampah tersebut, dia menemukan sebuah pengaduk besi yang sudah tua dan berkarat. Nah, sang pemulung tersebut mengambil dan memungut pengaduk besi itu dan kemudian meletakkannya di dalam tasnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dan di dekat tempat dia menemukan pengaduk besi tadi, dia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah sangat kotor. Garam tersebut pun dia pungut dan dia masukkan ke dalam tasnya. Di dalam tas pemulung tersebut, garam dan pengaduk besi jadi akrab. Mereka berkenalan, saling mengasihi, saling berbagi rasa, sharing tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, si pemulung mengamplas pengaduk besi yang dia temukan tadi, sehingga akhirnya mengkilap. Kemudian dia lumuri dengan minyak dan meletakkannya di tempat perkakasnya. Sedangkan bongkahan garam dapur yang dia temukan, dia bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, kemudian dicucinya sebentar, lalu dia letakkan di tempat bumbu dapur. Pengaduk besi dan garam dapur sangat bersedih hati. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung. Mereka menganggap si pemulung kejam karena telah memisahkan mereka. Dan mereka pun sepakat untuk protes kepada si pemulung. Akhirnya, si pemulung mendengar protes kedua benda tersebut. Besi berkata, "Tuanku, mengapa engkau memisahkan aku dari garam dapur? Dia itu sahabat sejatiku." Garam dapur juga protes, "Tidakkah Tuan sangat kejam? Aku menyayangi pengaduk besi sahabatku. Kenapa engkau memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Hei pengaduk besi dan garam dapur, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian bersatu terlalu lama, akan merusakkan satu sama lain? Tidak tahukah kalian bahwa garam dapur akan larut oleh uap air dan membentuk air garam? Air garam bisa bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semua. Aku akan menyatukan kalian lagi ketika aku memasak. Kemudian aku akan membersihkan kalian lagi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah garam dapur dan pengaduk besi ini adalah kisah perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa Tuhan sangat kejam kepada kita karena permohonan kita dalam doa tidak terkabul. Atau kita mungkin berpikir Tuhan sangat kejam karena mengizinkan kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah sahabat, bahwa pikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Palison Wine Akarongas Siap Balige Tarutung Laguboti Porsea Nang Manok Tornin Nanasida Atok Permusik Nami Baik Kamu Majo Lagu Sinanggar Tullo.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dua buah ember di tepi sebuah perigi. Tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak air yang telah mengisi kedua ember itu. Namun selalu saja kedua ember tersebut pada akhirnya harus menjadi kosong dan dibawa lagi ke tepi perigi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya. Tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang. Namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara. Tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-10, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami untuk mendengar suara-Mu. Biarlah setiap kata yang kami baca menjadi terang di tengah perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Samuel memanggil rakyat berkumpul ke hadapan Tuhan di Mispa. Ia berkata kepada orang Israel, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskanmu dari tangan Mesir dan dari tangan semua kerajaan yang telah menindasmu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkanmu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata kepadanya, 'Angkatlah seorang raja atas kami.' Jadi sekarang berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku dan kaummu." Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan, lalu suku Benyamin kena undi. Ia menyuruh suku Benyamin tampil ke depan menurut kaum keluarganya, dan kaum keluarga Matri kena undi. Lalu Saul bin Kis kena undi. Tetapi ketika dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Apakah orang itu juga datang ke sini? Tuhan menjawab, "Lihat, dia sedang bersembunyi di antara barang-barang." Lalu orang berlari ke sana dan menjemputnya. Ketika ia berdiri di antara orang banyak, ia lebih tinggi sebahu ke atas dari semua orang. Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini." Lalu seluruh bangsa itu bersorak, "Hidup raja!" Samuel memberitahukan hak-hak kerajaan kepada bangsa itu. Kemudian ia menuliskannya dalam sebuah kitab dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Lalu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah dijamah Allah. Namun orang-orang durjana berkata, "Bagaimana mungkin orang ini menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa pemberian kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli."

Sahabat Scripture Union Indonesia, kira-kira apa bedanya raja pilihan Tuhan dengan raja yang bukan pilihan Tuhan? Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, hidup mereka semakin makmur, ekonomi mereka semakin mapan, sehingga mulailah mata mereka terbuka terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya, yakni bangsa-bangsa yang memiliki raja. Timbullah keinginan untuk memiliki raja, sama seperti bangsa-bangsa itu. Kata mereka, angkatlah seorang raja atas kami. Permintaan mereka dibawa Samuel kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Dengan undian, terpilihlah Saul bin Kis dari kaum keluarga Matri dari suku Benyamin sebagai raja. Saat kena undi, Saul bersembunyi di antara barang-barang. Setelah ia dijemput, tampaklah bahunya saja sudah lebih tinggi daripada kepala orang-orang. Lalu Samuel angkat suara. Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu? Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini. Dan seluruh bangsa bersorak. Hidup raja! Saul raja pilihan Tuhan. Berbeda dari raja yang bukan pilihan Tuhan. Jika raja bangsa-bangsa lain punya wewenang dan kuasa mutlak atas rakyatnya, Saul tidak berkuasa mutlak. Ia harus menjadi raja teokrasi yang tunduk kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi Israel. Sebagai raja pilihan Tuhan, Saul harus melakukan perintahnya. Tuhanlah yang sebenarnya memimpin bangsa Israel, dan raja adalah Allah Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya. Kepada Saul pun Tuhan memberikan orang-orang gagah perkasa yang hatinya dipimpin Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah, orang yang dipilih Tuhan sebagai alat-Nya pasti diperlengkapi untuk menyatakan karya-Nya bagi orang-orang di sekitarnya. Meski ada orang yang tidak senang dengan pilihan Tuhan, itu biasa terjadi. Namun itu bukan penghambat bagi kita untuk tunduk dan patuh melakukan perkataan Tuhan. Sebagai perintah, taatlah kepada Tuhan. Hanya itu kunci sukses yang harus selalu kita pegang sebagai pemimpin. Inilah yang diharapkan dari kita yang telah diangkat menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, ajarlah kami menjadi pemimpin yang tidak berjalan menurut kehendak sendiri, melainkan setia mengikuti suara-Mu. Mampukanlah kami bukan hanya mendengar perkataan-perkataan-Mu, tetapi juga melakukannya dengan taat. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datang

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang ketiga, Allah mengukir kasihnya di atas batu. Dr. David Jeremiah telah menyampaikan di bagian pertama bahwa perintah pertamanya, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan

0: Sampaikan di bagian pertama bahwa perintah pertamanya adalah aturan dasar, perintah kedua adalah aturan fokus, perintah ketiga adalah aturan sembrono, dan perintah keempat adalah aturan kelemahan moral. Nah, di bagian kedua ini, Dr. David Jeremia akan melanjutkan pengajarannya dengan perintah kelima sampai dengan ke-10. Keseluruhan 10 perintah itu adalah kasihnya yang terukir di atas batu. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Allah mengukir kasihnya di atas batu. Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Saudara-saudara, bagian kelima, perintah, aturan keluarga. Keluaran 20 ayat 12. Jadi, perintah kelima kita sebut aturan keluarga. Perhatikan apa yang dikatakannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah kelima ini adalah perintah keluarga. Dan kita memulai bagian kedua dari 10 perintah Allah dengan perintah ini. Dan di dalam Perjanjian Baru, perintah ini diulangi oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dengarkan kata-kata ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekarang kita sering mendengar perintah ini diberikan kepada orang tua yang memiliki anak kecil, dan mereka berkata, oke, ajari anak-anakmu untuk mematuhi orang tua mereka. Itu semua baik. Tetapi ketika kita disuruh menghormati orang tua kita, kita tidak diberitahu sesuatu yang ada hubungannya dengan anak kecil dan orang tua. Ini ada hubungannya dengan kita seiring bertambahnya usia, dan itu adalah instruksi tentang bagaimana kita harus merawat orang tua kita selagi mereka melampaui kemampuan mereka untuk merawat diri mereka sendiri. Kita harus menghormati orang tua kita agar jangan anak-anak kita tidak menghormati kita. Aturan keluarga adalah satu-satunya aturan dalam ke-10 aturan yang memiliki janji yang melekat padanya. Apakah Anda melihat apa janjinya? Ketika Paulus mengutip perintah ini, dia memperhatikan janji ini. Perintah kelima mengatakan bahwa anak-anak harus menghormati orang tua mereka supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan kutipan Paulus tentang ini sedikit berbeda, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekarang seseorang berkata, apakah ini aturan yang baku? Apakah ini berarti bahwa setiap putra dan putri yang menghormati orang tua mereka akan berumur panjang? Saya tahu Anda sudah meneliti pikiran Anda, memikirkan orang-orang yang Anda kenal, yang memperlakukan orang tua mereka hampir seperti dewa. Dan mereka telah pergi ke surga lebih awal. Jadi ini bukanlah janji baku. Ini adalah aturan umum yang beroperasi berdasarkan prinsip umum, bukan aturan absolut tanpa pengecualian. Namun tampaknya dengan mengatakan ini, dengarkan dengan cermat, bahwa jika Anda menghormati orang tua Anda dan memberikan umur panjang bagi mereka, biasanya Anda, diri Anda sendiri akan memiliki umur yang panjang. Dan itu menarik dalam budaya tempat kita hidup saat ini. Dan saya harap saya tidak mendapat masalah dengan salah satu dari Anda, karena Anda mungkin baru saja melakukan sesuatu yang Anda rasa telah melanggar ini. Tetapi sekali lagi, perintah dari Tuhan ini adalah cerminan dari kasih-Nya bagi kita. Mengapa Dia memberi kita perintah ini? Supaya kita hidup, agar kita tidak terbebani atau ditawan oleh kepahitan. agar kita tidak sampai pada kehancuran, agar kita dapat menikmati karunia-karunia Allah yang baik untuk kita sepanjang hari-hari kehidupan kita. Tuhan mau mengatakan ini, maukah engkau melakukannya? Apakah engkau menghormati ayah dan ibumu yang aku berikan kepadamu? Dan jika engkau melakukannya, aku akan menghormati hidupmu. Aku akan memberkati hidupmu, dan aku akan memperpanjang hidupmu, karena aku mengasihimu. Namun, aku harus memperingatkanmu bahwa jika engkau melanggar perintah ini, itu akan mempengaruhi seluruh jalinan hidupmu. Bagian keenam, perintah aturan kejahatan besar. Keluaran 20 ayat 13. Perintah nomor 6 adalah aturan kejahatan besar. Ini singkat. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Kata Ibrani untuk membunuh digunakan 13 kali dalam Alkitab. Dan di sini jelas merujuk pada fakta bahwa kita dilarang saling membunuh. Membunuh tanpa izin atau dengan kedengkian. Saya tahu kita terkadang bercanda mengatakan, aku akan membunuhmu. Dan jika Anda bercanda mengatakannya, saya kira Anda mendapatkan izin untuk itu. Tetapi pembunuhan disebut dalam Alkitab sebagai pengambilan nyawa orang lain dengan maksud jahat. Dan kata kerjanya juga diperluas ke pembunuhan. Pembunuhan yang tidak disengaja. Dan itu mengingatkan kita akan kebenaran ini. Hadirin sekalian, bahwa kehidupan manusia adalah hal yang paling berharga dan sakral di dunia. Dan untuk mengakhirinya atau mengarahkan pada akhirnya adalah hak prerogatif Allah sementara. Kita menghormati gambar Tuhan dalam satu sama lain dengan cara menjaga kehidupan secara konsisten dan dengan saling memperhatikan kesejahteraan satu sama lain dengan segala cara yang memungkinkan. Dan sayangnya umat manusia saat ini melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Menurut data terbaru yang dapat saya peroleh, ada sekitar 1,2 juta aborsi, 37 ribu kasus bunuh diri, dan 15 ribu pembunuhan setiap tahun di Amerika Serikat. Dan masalahnya dengan itu adalah karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, pembunuhan adalah serangan terhadap kekuasaan Allah. Dan sama saja dengan membunuh Allah dalam bentuk gambarnya. Pembunuhan tidak hanya terhadap korban dan keluarganya. Pembunuhan itu melawan Tuhan sendiri. Kita menghormati Tuhan dengan menghormati gambarnya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kehidupan diberikan oleh Tuhan dan tidak bisa diambil kecuali dalam hal membela diri, perang yang adil, atau hukuman mati menurut Alkitab. Nah, kebenaran dari perintah ini sebagai tanda kasih Allah merujuk kembali ke Taman Eden. Di sanalah Allah setelah menciptakan segala macam makhluk untuk mengisi bumi, mencapai puncak kasihnya dan membentuk manusia dari debu tanah. Dan pria itu dan istrinya diberi satu tanggung jawab. Coba tebak apa itu? Untuk memikul gambar Allah di muka bumi. Itulah betapa berharganya setiap kehidupan bagi Allah. Anda berkata, baiklah, bagaimana dengan pria yang melakukan ini? Bagaimana dengan ini? Hanya Tuhan yang berhak mengambil kembali apa yang telah Dia berikan. Anda berkata, baiklah, pendeta, Anda tahu, saya akan mengambil langkah kecil untuk yang ini. Saya tidak akan pernah membunuh siapapun. Bukalah perjanjian baru dan cari tahu apa yang Yesus katakan tentang ini. Yesus berkata bahwa perintah ini bahkan lebih serius daripada apa yang Anda pikirkan. Perintah ini mengatakan, jika seseorang membenci saudaranya atau mengatakan kepadanya, engkau adalah hal yang tidak berharga, maka dia telah melakukan pembunuhan di dalam hatinya. Jadi pembunuhan bukan hanya tindakan lahiriah dari mengambil nyawa orang lain. Pembunuhan adalah sikap dan semangat di hatimu bahwa kau berharap bisa mengambil nyawa orang lain. Setiap manusia, mulai dari bayi, di dalam rahim yang belum menghirup nafas pertama, hingga kepala keluarga berjanggut abu-abu yang berjuang untuk bernafas, Tuhan berkata kepada mereka semua, "Aku mengasihi mereka, dan karena aku mengasihi mereka, engkau tidak boleh menjamah mereka. Engkau tidak boleh membunuh mereka, atau bahkan berpikir buruk tentang mereka di hatimu. Aku sangat mengasihi orang yang engkau benci, sehingga aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawanya. Dan aku sangat mengasihimu untuk mengizinkanmu mengambilnya. Jadi jangan membunuh, secara aktual maupun dalam hati Anda. Itulah aturan kejahatan besar." Bagian ketujuh, perintah, aturan kesetiaan. Keluaran 20 ayat 14. Nomor 7, aturan kesetiaan. Sekarang kita semakin dekat dengan keberadaan kita. Jangan berzina. Itulah aturan ketujuh. Tahukah Anda bahwa pada tahun 1631, ada edisi Alkitab versi King James, di mana para pencetaknya tanpa sengaja menghilangkan kata jangan dari perintah ketujuh. Dan beginilah bunyinya, engkau harus berzina. Seseorang menulis, pasti ada beberapa versi Alkitab yang masih menggantung di suatu tempat. Nah, setelah ini terjadi, Alkitab edisi 1631 dikenal sebagai Alkitab Fasik atau Alkitab Perzinahan. Raja Charles I marah ketika kesalahan itu ditemukan dan segera menarik kembali 1000 salinan cetaknya. Beberapa masih belum kembali, dan saya membaca bahwa salah satu dari versi itu dilelang seharga $89.000. Orang itu pasti benar-benar ingin memiliki sesuatu yang mendukung apa yang dia lakukan dalam hidupnya, sehingga dia membeli salinan Alkitab fasik itu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh berzina. Apa itu? Perzinahan adalah hubungan seksual konsensual dari wanita yang sudah menikah dengan pria yang bukan suaminya, atau pria yang sudah menikah dengan wanita yang bukan istrinya. Dan Alkitab mengatakan perzinahan adalah kejahatan terhadap pernikahan. Bagaimana perintah ketujuh mencerminkan kasih Allah? Dengarkan baik-baik. Bapa Surgawi Anda mau berkata kepada Anda, "Anakku, aku ingin menghindarkanmu dari kejatuhan nafsu, perzinahan, dan perceraian yang mengerikan. Aku tidak ingin anak-anakmu harus melalui kebingungan dan rasa sakit karena perpisahanmu. Aku tidak ingin orang tua dan kakek nenek dari anak-anakmu harus menemukan jalan mereka melewati kesedihan dari keluarga yang retak. Aku tidak ingin engkau kehilangan rasa hormat dari teman dan rekan kerjamu. Aku tidak ingin engkau berbaring di malam hari dan berduka atas kehilangan kesatuan yang pernah engkau nikmati bersama istri masa mudamu. Aku tidak ingin engkau harus menghabiskan sisa hari-harimu dengan rasa bersalah yang dihasilkan dari janji-janji yang dilanggar dan kepercayaan yang hancur. Aku mengasihimu, dan aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan hidupmu dengan kesenangan sesaat. Dan karena sifat manusiamu yang jauh lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, aku telah menetapkan batasan ini untuk melindungimu. Engkau boleh berhubungan seks secara mental atau fisik hanya dengan pasanganmu." Wow, betapa banyak penderitaan, kesedihan, duka dan rasa sakit akan tersedot dari budaya kita jika kita mau menaati satu aturan dari Tuhan ini. Oh, Anda berkata, "Pendeta, kita hidup di dunia dengan cinta yang bebas. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Cinta yang bebas tidaklah gratis. Muncul dengan harga yang sangat besar. Dan saya sudah berbicara dengan cukup banyak orang yang telah membayar harga itu untuk mengetahui fakta itu. Itulah aturan kesetiaan. Bagian ke-8, perintah aturan kecurangan. Keluaran 20 ayat 15. Inilah nomor 8, aturan kecurangan. Jangan mencuri. Itu satu lagi kata modern yang bisa kita gunakan, bukan? Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pekerja pabrik yang hari demi hari berusaha mencuri barang-barang dari tempat kerjanya. Setiap hari, dia mengambil gerobak penuh dengan barang-barang pabrik. Dan setiap hari, selagi dia pergi, dia tertangkap. Silinder, biji besi, perangkat kerja, tujuannya adalah untuk mencuri barang-barang ini dan menjualnya sehingga ia bisa mendapatkan uang tunai tambahan untuk keluarganya. Hari demi hari, percobaan pencurian ini dihentikan dan barang-barangnya diambil darinya. Akhirnya, itu menjadi hari terakhirnya di pabrik. Sang komisaris menunggunya keluar dengan barang seludupan. Dia sampai ke pintu pabrik dan mereka menarik penutup dari gerobak dorongnya. Dan semua barang itu ada di sana. Mereka menyitanya dan berkata, "Kamu bodoh. Kami menangkapmu setiap hari. Kamu lolos tanpa apa-apa." "Tuan Komisaris," jawabnya, "Andalah yang bodoh. Selama ini saya mencuri gerobaknya." Apakah pernah ada orang yang mencuri sesuatu dari Anda? Beberapa dari Anda tahu bahwa ketika saya berkhotbah di suatu Sabtu malam, seseorang mencuri mobil saya. Itu benar-benar terjadi. Suatu hal yang bodoh untuk dilakukan karena saya memiliki benda di dalam sana di mana Anda dapat menemukannya. Kami mendapatkannya kembali. Kami mendapatkannya kembali malam itu juga. Saya ingat suatu kali Donna dan saya berpergian ke luar negeri. Kami sedang bersiap-siap untuk pergi. Kalau tidak salah, kami mau ke London. Dan kami berada di bandara di San Diego. Kami mengantri dan kami ditipu. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Seorang pria muncul di belakang kami dalam antrian dan dia dengan sengaja menumpahkan lotion ke seluruh tas Donna. Dia berpura-pura mencoba membantunya membersihkan lotion dari barang-barangnya. Sementara secara diam-diam, dia melepas dompet istri saya dan menaruhnya di bawah mantelnya. Pada saat kami menyadari kehilangan itu, dia sudah jauh. Untungnya, bagi kami, kami baru saja mengeluarkan paspor kami dari dompetnya dan kami memegangnya di tangan kami. Kami mendapat uang dari mesin ATM, mengambil paspor kami dan pergi ke Eropa. Dan saya perlu memberitahu Anda selama beberapa hari pertama perjalanan itu, yang bisa saya pikirkan hanyalah perampokan itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika seseorang mengambil sesuatu dari Anda yang bukan milik mereka, Anda merasa hak Anda dilanggar. Dan itu adalah perasaan yang mengerikan. Apakah Anda pernah pulang dan seseorang berada di dalam rumah Anda? Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin mereka. Dan di Amerika Serikat saat ini, pencurian properti terjadi dalam beberapa bentuk setiap 3 detik. Sulit membayangkan seperti apa dunia ini jika kita mau menaati perintah ke-8. Coba bayangkan, tidak akan ada penipuan saham, tidak akan ada penipuan pajak, tidak akan ada penipuan asuransi, tidak akan ada penipuan investasi, tidak akan ada penipuan komputer, tidak ada pencurian identitas, tidak ada penipuan musik, tidak ada penciplakan, dan tidak ada yang membobol rumah atau mobil Anda untuk memasukkan diri mereka sendiri ke properti Anda. Bagi orang yang tergoda untuk mencuri, Tuhan mau mengatakan ini, Aku tidak ingin engkau mencuri karena aku adalah penyediamu. Aku ingin engkau mengerti dan percaya bahwa akulah yang akan memenuhi kebutuhanmu. Aku tidak ingin engkau merencanakan dan memanipulasi dan menipu karena engkau akan menjadi apa dengan hal-hal itu. Engkau akan menjadi penipu, manipulator, dan pembohong. Aku tidak ingin engkau merasa bertanggung jawab untuk mengamankan semua ini sendiri. Jika engkau mempercayaiku, aku akan membantumu, dan engkau tidak perlu mencuri untuk mendapatkan apa yang engkau butuhkan. Bagian ke-9, Perintah Aturan Saksi Palsu, Keluaran 20 ayat 16. Mari kita tinjau kembali. Perintah nomor 1 adalah aturan dasar. Perintah nomor 2 adalah aturan fokus. Perintah nomor 3 adalah aturan sembrono. Nomor 4 adalah aturan kelemahan moral. Nomor 5 adalah aturan keluarga. Nomor 6 adalah aturan kejahatan besar. Nomor 7 adalah aturan kesetiaan. Nomor 8 adalah aturan penipuan. Dan nomor 9 adalah aturan saksi palsu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apakah kesaksian palsu itu? Itu adalah berbohong. Mengapa saya harus mengatakan yang sebenarnya? Ya, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Karena berbicara adalah tindakan sosial. Bicara adalah suatu hubungan. Jika saya mengasihi sesama saya, saya akan menginginkan kebaikannya. Dan kebenaran adalah kebaikan dari pikiran kita, seumpama makanan adalah kebaikan bagi tubuh. Saya menginginkan kebenaran untuk diri saya sendiri. Jika saya menginginkan kebenaran untuk diri saya sendiri, dan saya tidak ingin tertipu, maka saya tidak boleh terlibat dalam menipu orang lain. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu tentang kehidupan Kristen, saudara. Tidak ada pertukaran kehidupan rohani yang berarti selain dari kejujuran. Ketika seseorang berbohong, entah dengan suatu proklamasi, janji, atau kepura-puraan, mereka telah mencuri kepercayaan dan kehormatan orang yang mereka bohongi. Dan ketika kebohongan mereka diketahui, mereka kehilangan kehormatan yang mungkin mereka miliki, harga diri yang mereka miliki. Kebenaran adalah mata uang kerajaan Allah. Jika Anda hendak melakukan bisnis rohani yang bermakna di dalam kerajaan Allah, itu hanya akan terjadi ketika kebenaran dipertukarkan. Kapanpun Anda berbohong, pada saat itu satu agen kegelapan yang melakukan pekerjaan iblis memasuki hidup Anda, karena Alkitab mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Bagian ke-10, Perintah Aturan Akhir, Keluaran 20 ayat 17. Dan itu membawa kita ke aturan akhir. Perintah nomor 10 adalah aturan final, dan ini aturannya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah itu adalah perintah yang paling sering dilanggar dari 10 perintah. Anda tahu mengapa? Karena itu terjadi di pikiran Anda. Itu tidak terjadi dalam kenyataan. Itu adalah dosa yang Anda lakukan yang tidak dilihat orang lain. Tidak ada orang lain yang tahu sampai hasilnya terjadi. Anda dan saya dapat terlihat tenang di luar, tetapi di dalam hati kita, kita dapat tersiksa, bernafsu, terkonsumsi oleh keinginan kita untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Mengingini milik orang lain adalah kejahatan rohani tertutup yang jika tidak diperiksa, pada akhirnya akan terwujud secara eksternal. Itulah kasih karunia Tuhan yang diungkapkan dalam hukum Allah. Begitulah hukum Allah mengungkapkan kasih Allah kepada kita semua yang mau percaya kepadanya. Dia berkata kepada kita, inilah beberapa hal yang aku ingin engkau ketahui karena aku mengasihimu. Engkau adalah anak-anakku engkau adalah keluargaku, jika engkau mau menanggapi dengan serius apa yang aku katakan tentang 10 hal ini, engkau akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Engkau akan memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan tentu saja, termasuk Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Jadi, sekali lagi, dalam 10 perintah Allah, kita mendengar suara Tuhan berkata, "Aku mengasihimu, aku selalu mengasihimu, dan aku akan melakukannya." 10 perintah ini adalah pesan dari Allah yang diukir di atas loh batu tentang kasih-Nya bagi kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Topik ketiga berjudul Allah Mengukir Kasih-Nya di Atas Batu. Kita telah mendapatkan pengajaran secara lengkap dari perintah ke-1 sampai dengan perintah ke-10. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Kasih Allah Tidak Pernah Berhenti. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali tak akan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-538. Saya menyapa yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, shalom. Di jam 4 pagi, Anda sudah bangun atau juga mungkin ada yang baru pulang kerja karena lembur dan lain sebagainya. Pastor Apis berdoa firman Tuhan yang Anda dengar pada hari ini memberikan kekuatan. Secara khusus buat yang sakit, percaya.

0: Tuhan Yesus yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya teruslah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Karena firman Tuhan itulah yang menyembuhkan Anda, menyembuhkan kita semua, dan firman itu juga yang menyelamatkan kita semua. Shalom juga yang ada di Samarinda, wilayah Kalimantan Timur, dan juga yang ada di Kabupaten Tenggarong, Kabupaten Sanga-Sanga, dan juga yang seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Puji Tuhan, kita masuk di episode yang ke-538. Mari saya mengajak Anda, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 14 ayat 20 dan 21. Dua ayat saja, sebenarnya panjang, tapi saya membacakan dua ayat saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Dahsyat. Hari ini dalam episode yang ke-538 ada satu tema yang bisa kita dengar pada hari ini dari pembacaan firman Tuhan Matius pasal 14 ayat 20 dan 21, yaitu kasih Tuhan yang selalu berlebih. Wuh, dahsyat suaraku. Pendengar yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua adalah pribadi-pribadi yang hidup di dalam kasih. Suaraku, saya berdoa kiranya Tuhan memperbaharui, memulihkan kita dengan kekuatannya dan semangat kita melalui firman-Nya yang hidup, sehingga kita semua hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita lihat dari apa yang sudah kita baca. Peristiwa yang kita baca hari ini terjadi di tepi Danau Galilea. Tidak lama setelah Yesus menerima kabar duka cita tentang kematian Yohanes Pembaptis, Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, namun orang banyak mengikutinya dengan berjalan kaki dari berbagai kota. Kita bisa melihat suruh dikasih Tuhan latar belakang dari ayat yang kita baca, bagaimana alih-alih mengusir mereka, tapi justru Yesus, dia tergerak oleh belas kasihan. Ini dahsyat. Makanya saudaraku, Yesus, model pelayanan Yesus, itu modelnya adalah digerak oleh belas kasihan. Di akhir zaman ini, sekarang banyak orang melayani bukan tergerak oleh belas kasihan. Melayani tergerak oleh karena apa? Pamor, mau cari nama besar, mau melayani, cari cuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Yesus justru tergerak oleh belas kasihan. Ia menyembuhkannya sakit, bahkan juga Yesus mengajar mereka sepanjang hari, saudaraku. Tetapi yang menariknya dari ayat yang kita baca, ternyata ketika hari mulai sore, murid-murid mengusulkan agar orang banyak itu pergi membeli makanan sendiri. Ya, menariknya kita bisa melihat apa yang Yesus katakan. Yesus bilang kepada para muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, inilah pelayanan yang kami kerjakan, saudaraku. Saya bersama istri, meskipun, ya saudaraku, saya mau kasih tahu ya, kami ini bukan orang yang berkelimpahan materi, tapi kami oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus memampukan kami untuk memberi makan, saudaraku. Kami banyak juga anak-anak pedalaman, mahasiswa-mahasiswa pedalaman yang tidak mampu ya beribadah tempat kami, dan seminggu sekali istri saya kadang-kadang masak juga memberikan makan bagi mereka. Kadang-kadang kami memberi makan gratis, ya kita menyajikan 30 bungkus nasi goreng atau juga 30 bungkus yang lain-lain. Dan kami rutin, saudaraku, memberi mereka makan. Bukan dalam keadaan kelimpahan, saudaraku. Tapi kami bangga, kami bersyukur. Tapi kembali, apa yang Yesus katakan? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. yang tersedia, saudaraku dikasih Tuhan, yaitu 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya bersyukur. Berapa hari yang lalu, pengembalaan yang Pastor Apius kerjakan di Kalimantan Timur berusia 12 tahun. Jadi kalau bicara tentang 12 itu bicara tentang kepemimpinan. Dan saya menyampaikan beberapa hal yang menguatkan jemaat pada waktu itu. Beberapa hari lalu saudaraku dikasih Tuhan, tanggal 26 Juni baru-baru ini saya bilang apa? 12 bakul itu bicara tentang kepemimpinan ilahi. Kalau Tuhan yang pimpin maka berkat Tuhan sempurna. Dan berkat Tuhan tidak sama dengan berkat dunia. Dan kita bisa melihat kalau 12 bakul berkat Tuhan yang memimpin itu karena 3 aspek. Yang pertama ada aspek yang namanya Andreas yang tidak pernah pandang paras. Dia berani, dia juga mau melayani seorang anak kecil, saudaraku ya, yang tidak ada harganya, dia bisa menemukan anak kecil. Yang kedua, sosok yang kedua, seorang anak kecil yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikan. Untuk apa? Untuk diberi kepada Yesus. Sekarang di akhir zaman ini banyak orang pelit, tidak mau memberikan kepada Yesus. Padahal Yesus berkata, apa yang ada padamu? Saya percaya banyak orang, ada beberapa orang yang membawa bekal. Tetapi mereka tidak mau membawa kepada Yesus. Mereka tidak mau menyerahkan kepada Yesus. Tapi anak kecil ini, dia menyerahkan kepada Yesus. Lalu kemudian yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, berkat kita unggul dipimpin oleh Tuhan, ya apa yang ada padamu berikan kepada dia, jangan takut. Nah kembali kepada ayat ini, anak kecil, 5 roti dan 2 ikan, dalam situasi yang tampaknya mustahil, itulah mujizat pemberian makan 5.000 orang terjadi. Alkitab mencatat, tersisa 12 bakul. Saudaraku dikasih Tuhan, mari ke lebih dalam kita bisa melihat dari kajian teologis. Kita bisa melihat bagaimana mujizat ini memiliki lapisan makna yang dalam. Yang pertama, catat baik-baik, tindakan Yesus mengambil roti. Yesus, kita ingat mengucap syukur, bagaimana Yesus mengucap syukur, memecah-memecahkannya dan membagikannya. Dan ini adalah gambaran awal dari perjamuan kudus. Tanda pengorbanannya yang akan datang. Sebab Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus adalah roti hidup yang mencakupi bukan hanya perut. Tapi seluruh kebutuhan manusia, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, angka 12 bakul bukan kebetulan. 12 adalah angka kegenapan umat Allah. 12 suku Israel, 12 rasul. Jadi 12 ini adalah angka kepemimpinan. Artinya berkat Tuhan selalu unggul. Berkat Tuhan selalu memimpin setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah tanda bahwa berkat Tuhan cukup dan melimpah bagi siapa? Seluruh umatnya yang mengasihinya. Bagi siapa? Bagi Anda yang mendengar. Tidak terkecuali satu pun, saudaraku. Dahsyat. Makanya ini yang saya bagikan kemarin, saudaraku, tanggal 26 Juni kemarin. Angka 12. Tidak terasa Pastor Apio sudah 12 tahun ada di Kalimantan Timur. Saya merenungkan, Tuhan terima kasih, kalau 12 itu adalah angka kepemimpinan. Kita tahu bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu mewakili 365 hari. Dan Alkitab, kita tahu, Alkitab pencatat, saudaraku ya, 365 kali Tuhan berkata, jangan takut. Artinya apa? Izinkan Tuhan yang memimpin. Izinkan Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita. Angka 12 adalah angka pemimpin. Dan biarkan berkat Tuhan yang memimpin setiap kehidupan saya dan saudara. Dahsyat, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, apa bisa kita bisa melihat dari pengajaran ini? Sisa yang dikumpulkan mengajarkan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang boros atau sembarangan. Tuhan memberi dengan kelimpahan, namun juga mengajarkan saya dan saudara untuk menghargai dan memelihara setiap berkat yang Tuhan berikan, saudaraku. Tidak ada yang boleh terbuang percuma dari tangan Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Bukan sekedar memperkaya diri, bukan sekedar memboroskan, tapi kita harus bisa memanage. Saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sisa yang dikumpulkan itu mengajarkan, ingat Tuhan bukan Tuhan yang boros atau sembarangan. Kalau Tuhan memberi dengan kelimpahan, namun juga mengajar kita untuk menghargai dan memelihara setiap berkat yang Ia berikan. Artinya begini, kalau engkau diizinkan Tuhan untuk berkelimpahan, itu artinya ada hal-hal yang harus kau kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk lebih lagi melayani Dia, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman now ini, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ekonomi, bahkan ketidakpastian, kita tahu krisis dan kekhawatiran, khawatir akan kecukupan. Saudaraku dikasihi Tuhan, perikop ini juga berbicara tentang kepada kita, saudaraku. Banyak orang hari ini merasa bahwa mereka memiliki tidak akan pernah kata cukup. Dulu gaji 5 juta cukup, gaji 10 juta cukup, gaji 20 juta cukup, gaji 30 juta cukup, 50 juta cukup, 100 juta cukup. Kenapa? Itulah dia. Segala sesuatu keinginan manusia, waduh saudaraku, ini seperti monster yang mengerikan. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang hari ini merasa bahwa yang mereka miliki tidak akan pernah cukup. Penghasilan kurang, tenaga terbatas, waktu tidak memadai, kesempatan tampak sempit. Tapi dengar, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak bekerja berdasarkan kalkulasi manusia, saudaraku. Tuhan tidak membutuhkan banyak untuk menciptakan kelimpahan. Sekali lagi, Tuhan tidak membutuhkan banyak untuk menciptakan kelimpahan. Tuhan hanya membutuhkan apa yang kita serahkan kepadanya dengan iman, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangannya jauh lebih berdaya daripada gudang penuh yang ada di tangan kita sendiri, saudaraku. Seperti yang saya katakan, saya percaya dari 5.000 orang, masa dari sekian banyak orang, cuma anak kecil, pasti ada. Tapi kita bisa melihat 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangannya karena ada seorang anak yang menyerahkannya jauh lebih berdaya dari gudang penuh yang ada di tangan kita sendiri. Artinya begini, saya mau kasih tahu. Tidak ada gunanya uang dan harta yang Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya kalau itu tidak menjadi value bagi kerajaan Allah. Lebih baik belajar dari seorang anak kecil. Dengan 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Tuhan, itu jauh lebih berdaya, punya kekuatan yang dahsyat daripada gudang, daripada apa? Uang Anda yang ada di bank miliaran, itu tidak ada gunanya sama sekali. Saudaraku dikasih itu relevansi lainnya, mujizat ini juga terjadi karena ada yang bersedia memberi. Si anak kecil yang tidak menahan bekalnya. Di zaman ketika orang cenderung menimbun dan menutup tangannya, saudaraku. Dengar saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat. Dan justru dengar, saya mau kasih tahu, ketika kita memberi, percayalah Tuhan melipat gandakan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, tahun 1994, ada seorang pendeta Buddha bernama Jody Murech, itu dari Afrika Selatan, saudaraku. Dia memimpin gereja kecil dengan jemaat yang kurang dari 50 orang di sebuah desa miskin, saudaraku. Ketika panceklik melanda, ia merasa tergerak untuk membuka dapur umum bagi warga sekitarnya, saudaraku. Padahal pada waktu itu kas gereja hampir kosong. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya juga belajar. Keuangan kami minus, saudaraku. Keuangan gereja kami minus. Tapi kami gak pernah berhenti untuk memberi makan untuk anak-anak muda kami yang dari pedalaman yang ada di yang sekolah di Samarinda. Kami memberi bukan dengan kelimpahan. Kami memberi dengan kekurangan, tapi kami bersuka cita. Meskipun tidak ada yang mendukung kami, tapi kami percaya Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kami. Kami gak pernah menutup dapur. Jangan pernah menutup dapurmu, saudaraku. Bukalah dapurmu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita bisa melihat dari kesaksian ini. Pendeta yang ada di Afrika, dari Jody Murek, saudaraku, di Afrika Selatan. Di masa penceklik, ia merasa tergerak untuk membuka dapur umum bagi warga sekitar. Padahal kas gerejanya hampir kosong. Dengan bahan seadanya, ia dan beberapa jemaat mulai memasak setiap hari. Dan ajaibnya, setiap kali mereka memasak, selalu ada saja tambahan bahan dari donatur yang tidak terduga. Tetangga yang membawa sayuran, bahkan pedagang yang menyumbang beras, petani yang mengirimkan hasil panen. Saudaraku, dalam 3 bulan, dapur itu berhasil memberi makan ratusan keluarga. Perhatikan baik-baik, yang dimulai dari tidak cukup berakhir dengan lebih dari cukup. Jody berkata apa? Dia berkata begini, saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya hanya tahu bahwa Tuhan yang memegang hitungannya, bukan saya. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah iman yang menggerakkan mujizat. Itulah semangat 12 bakul yang sisa. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Jangan takut dengan apa yang nampak kurang di tanganmu. Jangan takut. Saudaraku, saya berkali-kali mengajarkan kepada jemaat Tuhan, siapapun Anda, belajarlah memberikan persembahan. Belajarlah mengembalikan 1/10 milik kepunyaan Tuhan. Biarlah 1/10 itu dikembalikan ke rumah Tuhan, dikelola. Jangan takut. Jangan berkata, waduh Tuhan, aku kurang. Jangan takut, saudaraku. Jangan takut dengan apa yang tampak kurang di tanganmu. Percayalah, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita harus belajar percaya supaya engkau hidup di dalam perjanjian berkat, saudaraku. Saudara para pendengar dimanapun Anda berada, serahkan kepada Yesus. Dan saksikan bagaimana Tuhan tidak hanya mencukupi, saudaraku, tapi melimpahkan sampai 12 bakul sisa. Hari ini, tutup matamu. Biarkan Roh Kudus bekerja, menjamah setiap kita. Dan saya mendoakan setiap Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk mujizat kelimpahanmu yang tidak pernah berubah. Ampuni kami saat kami ragu dan kami mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan ampuni kami kalau kami terikat dengan roh ketamakan, kikir, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami terikat dengan roh mamon, cinta uang, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami menyerahkan apa yang ada di tangan kami. Baik sedikit atau banyak, Tuhan, kepadamu Tuhan. Kami percaya daripadamulah kami hidup. 12 bakul tersisa, engkau mengajarkan kepada kami bahwa berkat Tuhan selalu memimpin kami. Angkat keraguan kami Tuhan pada hari ini. Dan biarlah pada hari ini Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja, memimpin seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Ura mataka masyataka dabala masyataka daba. Hamba berdoa untuk setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar pada hari ini. Baik sakit penjolan, sakit kanker, apapun sakitnya, baik bagian kepala, kaki, tangan, bagian dada yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu, oleh karena darahmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya pada hari ini, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda diberkati, mari terus mendukung pekerjaan Tuhan yang Pastor Apis lakukan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapa Samarinda. Dan saya minta maaf, kadang-kadang ada juga mengirimkan 1/10 ke rekening ini. Tapi percayalah, semua persembahan baik milik kepunyaan Tuhan, kami juga mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk dukungan pekerjaan Tuhan. Tetap semangat semua, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk.
2: Halo. Ya. Ya. Ini hari apa ini? Waduh, betulan ini Rabu. Itu apa namanya? Lae siapa namanya? Lae Mayer? Kenapa? Waduh. Ya sudah, kalau gitu saya mengisi. Ya. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ya, saya pakai baju dulu.

Dalam Filipi 4 ayat 13 sampai 17, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena kamu telah mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Mission Care bersyukur dipakai menjadi alat kasih Tuhan. Karena kasih bukan sekadar kata-kata semata. Dan Mission Care telah menyatakannya dalam perbuatan nyata.

0: 94.4 Hardline FM, your family station. Hard listener, malam hari ini kita bertemu kembali bersama Mission Care Chapter Samarinda dalam program kita Reach the Unreachable. Hard listener, malam hari ini kita terhubung dengan Bapak Gideon Manurung yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari ini. Nah, kita mau menyapa dulu nih, selamat malam Pak Gideon, apa kabar malam hari ini, Pak?
1: Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang saat ini mendengar siaran ini dan juga setia dalam pelayanan dengan pendengar dari semua acara Mission Care Chapter Samarinda.
0: Ya, Pak Gideon, langsung saja mungkin ya ke topik pembahasan kita malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin bisa dibantu untuk memulai dengan doa dulu, Pak ya, Pak ya.
1: Baik, terima kasih penyiar kita hari ini, Mayor Dada ya. Baik,
0: ya.
1: Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di dalam segala keadaan kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu. Tiada pribadi yang kami andalkan kecuali Engkau ya Tuhan, yang membalut semua luka-luka hati kami. Engkau yang memperluas semua pengampunan dan juga memberikan kepada kami kekuatan mengerjakan semua berkat dan perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam siaran kami pada malam hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-13, ayat ke-15 maksud saya, sampai ayat yang ke-21. Jadi pasal 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaraku dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah kepada ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini selalu ada orang yang jahat dan yang baik. Itu selalu kita dengar. Dan dalam setiap kejadian ataupun dalam setiap cerita, pasti ada yang jahat dan yang baik. Berarti kita sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia ini mengerti bahwa setiap pribadi yang di dalam dunia ini, baik itu yang beragama Kristen, termasuk kita murid-murid Tuhan, harus mengerti ada yang baik, ada yang jahat. Dan tinggal sikap kita sebagai seorang yang percaya kepada pribadi Allah, percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tinggal kita memilih yang mana, mau yang jahat atau yang baik. Firman Tuhan yang baru kita baca, pada ayat yang ke-15 dari pasal 50 sampai 21 ini menjelaskan dengan jelas bahwa saudara-saudara Yusuf sudah berbuat jahat terhadap Yusuf. Dan mereka mengerti bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sungguh-sungguh sangat jahat. Segala sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka sudah kerjakan, mereka menyadari bahwa ada kejahatan di dalam hati mereka. Dan pada waktu ayah mereka meninggal, dikatakan, jelas firman Tuhan menuliskan, dimulai dari itu ayat yang ke-15 ini, menjelaskan bahwa awal perikop ini menjelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf yang hati jahat, yang berbuat jahat, yang seluruh kehidupannya jahat, menunjukkan bahwa kehidupannya pun akan jahat. Sehingga mereka akan orang-orang yang jahat itu selalu hatinya cemas. Orang-orang yang jahat ini selalu memikirkan bagaimana cara melindungi hidup mereka yang cemas. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu kita belajar hari ini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus yakin dengan sepenuhnya bahwa kalau kita sudah menjadi pribadi yang ditebus oleh Tuhan, hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kejahatan sedikit pun tidak ada dalam pikiran kita, dalam sikap kita. Karena setiap orang yang baik dan benar akan tenang dalam hidupnya. Tetapi setiap orang yang jahat, yang mempunyai hati yang jahat, mempunyai pikiran yang jahat, mempunyai tindakan yang jahat, selalu akan melindungi hidupnya dari kejahatan itu. Supaya orang lain jangan tahu, supaya orang lain jangan melihat. Tetapi kejahatan itu semakin ditutupi, akan pasti ketahuan. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tidak sengaja memang hari ini kita mendengar firman Allah tentang ini. Saya bisa melihat bahwa setiap orang yang jahat itu selalu membuahkan perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat. Perkataan-perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang meninggikan diri sendiri. Dan mereka tidak pernah meninggikan Allah sebagai satu pribadi bumi yang menentukan hidup mereka. Setiap orang yang jahat selalu mengagungkan kejahatan, dan di balik itu semua ada si jahat. Dan mereka akan mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang menjadi lawan mereka. Kebaikan, sukacita, segala sesuatu yang baik dipandang orang sekalipun itu menjadi sesuatu lawan bagi mereka. Yang dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, hanya bisa berbuat yang jahat. Hanya memikirkan yang jahat. Hanya mengatakan yang jahat. Segala sesuatu yang mendatangkan kejahatan bagi diri dan bagi orang lain, itu yang dikerjakan. Firman Allah jelas mencatat kepada kita satu peristiwa ini untuk kita pikirkan baik-baik. Bagaimana saudara-saudara Yusuf setelah mengetahui ayah mereka meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf bukan minta ampun atas segala kesalahan, tetapi dia menyuruh orang supaya orang ini menyampaikan pesan yang sebenarnya belum tentu ada kebenarannya. Apa yang dipesankan oleh saudara-saudaranya kepada orang supaya didengar oleh Yusuf adalah, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pesan yang disampaikan, mereka tidak datang sendiri. Itu membuat Yusuf terkejut tentu. Sehingga Yusuf mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat. Itu selalu orang yang benar, selalu tenang. Lalu yang kedua, dia berpikir apa yang dipandang oleh Allah, itu yang dia kerjakan. Jadi Yusuf sendiri untuk menenangkan hati saudara-saudaranya mengatakan, Allah merekakan yang baik, tetapi kamu merekakan yang jahat. Tuhan balik itu semua. Karena apa? Karena pribadi Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh semua kejahatan manusia. Kadang-kadang kita merasa sakit hati. Kadang-kadang kita putus asa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengatakan bahwa semua kejahatan itu akan menang. Tetapi hampir semua orang di dunia ini mengatakan awal dalam proses kejahatan itu sepertinya menang di awal, tetapi kalah di belakang. Itu menjadi ending yang baik bagi kita, supaya kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melihat, jangan mempunyai niat yang jahat. Tetapi mari kita seperti Yusuf yang mempunyai pemikiran, hati, dan seluruh kehidupannya yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Saya juga heran mengapa orang memikirkan yang jahat. Mengapa orang-orang mau memikirkan yang jahat? Karena memang dosa itu ada di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita tidak memikirkan yang jahat, kalau kita tidak mempunyai niat yang jahat, kalau hati kita tidak jahat, kalau pikiran kita tidak jahat, telinga kita tidak jahat, yakinlah bahwa sebenarnya yang sedang menguasai hati kita adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus yang menguasai hidup kita, karena kita disebut murid-murid Tuhan, tetapi kepada setiap orang yang berbuat jahat dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam tindakannya, dalam ucapannya, yakin atau tidak yakin, kita sudah mempunyai kepastian bahwa mereka sebenarnya tidak dikuasai oleh pribadi Allah, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa membayangkan, jadi kita bisa memilih jalan yang tepat. Kalau kita mulai memikirkan yang jahat, maka kita tahu bahwa kita ini sudah jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita mulai memikirkan yang baik, kita memiliki kebenaran, kita mau berbuat kebenaran itu dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita tahu bahwa yang kita andalkan itu, makanya orang percaya kepada Yesus Kristus, berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, bukan untuk mengatasi semua masalah, enggak. Supaya kita mengerti tetap di jalur Allah, kita menjadi pribadi yang benar, pribadi yang sungguh-sungguh memikirkan kebenaran itu untuk menjadi gaya hidup kita. Bukan yang jahat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara ada di perjalanan mendengar siaran radio ini. Mungkin di mobil ataupun di rumah. Dan mungkin sedang mempertimbangkan, saya ini sedang berbuat jahat atau berbuat jahat. Kan gampang untuk meyakinkan diri kita, apakah saya sedang berbuat jahat atau apakah saya ini sedang berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, maka yang ada dalam hidup kita adalah bukan semua firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah nafsu kita, pikiran kita, ego kita. Bahkan tanpa kita sadari, di bawah alam sadar kita, kita sedang menyenangkan pribadi-pribadi yang benar-benar melawan Allah. Tetapi kalau kita membuktikan diri bahwa kita ini sungguh-sungguh mengerjakan firman Tuhan, di alam sadar kita maupun di alam tidak sadar kita, kita akan memikirkan ada satu pribadi yang mengendaki kita terus tetap setia, tetap bertahan, langkah demi langkah, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Sehingga hidup kita terarah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak mempunyai kekhawatiran, tidak mempunyai ketakutan, tidak mempunyai hal-hal yang negatif dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu bukti bahwa kita sedang melakukan kebenaran. Bukan hanya kita menjadi tenang, tetapi ada satu fokus yang selalu kita ingat, yaitu saya ini dalam pimpinan Tuhan. Saya di dalam arah yang jelas. baik hati saya, baik pikiran saya, tindakan saya, semuanya diarahkan kepada kebenaran. Dan kita tahu sebagai murid Tuhan, yang dimaksud kebenaran ada apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab untuk kita baca dan kita renungkan. Pada waktu kita ke gereja dan kita mendengar seorang pendeta menjelaskan firman Tuhan, mengarahkan kita kepada kebenaran firman Tuhan, lalu kita terima dengan iman, maka iman itulah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sangat kecewa, yang sangat membenci diri sendiri, membenci orang lain, lalu berbuat yang seenak kita sendiri, lalu berbuat jahat kepada orang lain. Karena kita sudah diliputi oleh Allah sendiri, pribadi Allah. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mempunyai masalah yang besar dalam hidup kita, bahkan kita sering disalahkan orang lain, apa yang kita lakukan? Tentu, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita lakukan bukan mau kita tekan untuk menguatkan ego kita, menguatkan pendapat kita, menguatkan keras kepala kita, enggak. Maka dengan rendah hati kita akan tundukkan hati kita dan mulai meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Mengapa kebenaran yang kita terima selama ini membuat kita berkata, Tuhan tolong saya? Karena kita tahu bahwa kita tidak kuat dan tidak tahan kalau tidak ada pribadi yang menciptakan kita. Kita sadar bahwa Allah yang punya kuasa jauh dari pikiran kita. Kita tidak tahu detik, satu detik selanjutnya dalam hidup kita, termasuk saya. Pada waktu saya bisa berbicara seperti ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan saya tidak tahu satu detik ke depan. Tetapi yang menjadi keputusan pribadi kita adalah mengambil kebenaran, mengambil kepastian bahwa hidup kita tidak berbuat jahat adalah sesuatu yang sangat tepat. Karena apa? Karena pada waktu kita mau melakukan apa yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang layak dipuji, kita pikirkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang kita dapat adalah damai sejahtera. Yang kita dapatkan dari Allah adalah sukacita. Yang kita dapatkan daripada Allah adalah kerendahan hati. Yang kita dapatkan dari Allah adalah karakter-karakter dari Allah sendiri. Sifat-sifat dari Allah sendiri. Kita menghasilkan buah roh. Kita menghasilkan buah pertobatan. Kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Jiwa-jiwa pun akan dikirim kepada kita. Karena apa? Karena kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada waktu kita mendengar firman Tuhan hari ini, bagaimana kita peduli dengan hidup kita, bagaimana kita peduli dengan orang lain, yaitu kita harus memikirkan kebaikan daripada kejahatan. Maka dampak yang besar dalam hidup kita dan orang lain adalah kita sedang menjalankan apa yang dimaksud Tuhan. Bukan kita mengerjakan apa yang dikatakan oleh musuh Tuhan, melawan Tuhan. Kita tahu musuh kita adalah iblis. Dan kita tahu juga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, iblis tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi mengapa iblis ada? Iblis adalah sebenarnya malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yang menjaga tahta kesucian. Tetapi karena keinginannya, keputusannya untuk berbuat yang melebihi Allah, ingin menyaingi Allah, makanya dijatuhkan. Sama seperti pada waktu kita memikirkan kejahatan, maka apa yang kita lakukan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, tinggal mengambil keputusan, lakukan yang baik atau lakukan yang jahat. Kalau saya tetap mengambil keputusan untuk melakukan yang jahat sesuai dengan pikiran saya yang jahat, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi pelan. Tetapi pada waktu ada kebaik, ada persoalan, ada apapun juga dalam hidup kita, lalu kita mulai memikirkan kebaikan, dan kebaikan itu menguasai hati dan pikiran kita, dan kita tetap setia kepada Allah di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam kebenaran-kebenaran yang sudah kita baca dalam firman Tuhan, yang kita renungkan sebagai pribadi yang mendengar khotbah mungkin, apalagi kami hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kami dengar sendiri apa kami khotbahkan. Maka yang menjadi keputusan kita adalah kita tetap setia untuk mengerjakan kebenaran, kebaikan, bukan kejahatan. Karena kejahatan akan memberikan kepada kita dampak yang besar, bukan hanya dosa saja. Tetapi di dalam kesalahan ada ketidaktenangan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan melakukan kejahatan. Jangan memikirkan kejahatan sedikit pun dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita. Tapi mari kita melakukan apa yang baik, yang benar. Seperti Yusuf sudah lakukan. Hei saudara-saudaraku, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi mereka-rekakan yang baik. Dia tidak berkata, Yusuf tidak berkata, saya mereka-rekakan yang baik. Karena yang baik itu hanya dari Allah. Makanya firman Allah ini jelas. Pada waktu ditulis dalam bahasa Indonesia, ada satu pertentangan antara saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat dengan dikatakan Allah sendiri yang mereka-rekakan yang baik. Alkitab tidak menuliskan bahwa Yusuf mempunyai kekuatan, kemampuan, kepedulian terhadap kebaikan. Tidak. Karena manusia itu berdosa. Manusia itu penuh dengan dosa. Bukan hanya kesalahan, tetapi Yusuf sadar bahwa dia pun

Kalau kita memang mengerjakan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita, maka yang kita pikirkan hanya satu pribadi, yaitu kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, bangun tidur kita berdoa itu bukan karena kita mau mendapatkan selamat, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita. Termasuk pada malam hari ini, pada waktu sebelum saya menyampaikan firman Allah ini, dan pada waktu saya menyampaikan firman Allah ini, yang di dalam hati pikiran saya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita selalu libatkan Tuhan. Segala sesuatu, tidak ada manusia yang benar, tidak ada manusia yang baik. Tetapi kalau Allah yang baik, yang mengajarkan kepada kita kebaikan, ada dalam hidup kita, maka kita menjadi baik. Maka kita menjadi benar. Sehingga pelayanan Mission Care yang selalu mengusung tema besar peduli dan berbagi, mau menyebarkan, mau mengangkat kita, mau mengajak kita bersama-sama supaya kita memikirkan pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kebaikan, sebagai sumber kebenaran, sehingga hidup kita menjadi benar, sehingga kita menjadi baik, dan segala sesuatu yang kita kerjakan, Pak, kadang-kadang kita ini menjadi seorang yang bodoh menurut dunia. Karena apa? Karena kita tidak ada sedikit pun dalam hidup kita memikirkan yang jahat. Sampai saya pernah ditanya oleh salah satu murid saya, Pak, mengapa orang Kristen itu harus memikirkan yang benar daripada yang jahat? Pada waktu kami memikirkan yang benar, kami seakan-akan menjadi orang yang bodoh menurut dunia. Dunia ini selalu memberikan kesempatan kepada kita supaya kita menjadi pintar di dalam kejahatan, menjadi megah di dalam kejahatan. Kejahatan itu menjadi kebanggaan. Sakit hati itu menjadi kebanggaan. Mencelakai orang itu menjadi kebanggaan. Menyusahkan orang lain itu menjadi kebanggaan. Melihat orang susah itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Tetapi bagi kita orang yang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apabila kita melihat saudara kita sakit saja, maka kita merasakan mereka sakit. Sangat berbeda sekali. Jangankan berbuat jahat karena membunuh dan sebagainya, menyakiti hati orang lain pun tidak diajarkan oleh Tuhan kita. Yang diajarkan oleh Tuhan kita, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita memendam satu perasaan, satu pikiran, supaya orang lain jangan sampai menjadi batu sandungan, jangan menjadi tersakiti oleh tingkah laku dan perbuatan itu. Sehingga inti daripada firman Tuhan jelas, bahwa Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah, di dalam Roma pasal 1 ayat 12, kita disebut anak-anak Allah, dan Tuhan mau julukan anak-anak Allah adalah benar-benar, bukan yang jahat dalam hati dan pikiran dan tingkah laku. Di dalam hati, pikiran, dan perbuatan seorang yang percaya kepada Yesus, kebaikan itu perlu perlu sungguh-sungguh dilakukan. Karena murid Kristus bukan melakukan yang jahat. Murid Kristus selalu melakukan yang baik. Sehingga seluruh kehidupannya terkonek dengan yang di atas. Supaya kita selalu melihat atas, di mana atas itu adalah perintah Allah. Di sana ada peraturan-peraturan Allah. Di sana ada otoritas yang tertinggi. Daripada kita melihat sesama kita, apalagi kita melihat di bawah kita yang tidak selevel dengan kita, maka Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak merendahkan, sehingga kita tidak melecehkan teman-teman kita yang selaras dengan kita. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi mereka juga. Sesi yang pertama ini ialah membuat kita semakin sadar memikirkan yang baik adalah keputusan, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ungkapan hati,

0: bukan sekedar kemauan saja. Terpujilah nama Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Gideon. Hal listener, kita jeda sejenak ya. Kita memuji Tuhan dulu dengan lagu pujian akan kami putarkan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti akan kita lanjutkan kembali.

0: Reach the Unreachable bersama Mission Care Chapter Samarinda. Halo listener, kita masih bersama Bapak Gideon Manurung. Dan kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua. Kami persilakan, Pak.
1: Ya, terima kasih penyiar kita. Ya, saya juga belum tahu namanya. Bapak siapa?
0: Dedi Pasaribu, Pak.
1: Oh, Pak Benny. Ya.
0: Dedi, Pak. Pak Benny.
1: Baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama tadi kita sudah mendengar bagaimana keputusan yang baik. Kalau kita mau mengerjakan peduli dan berbagi dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Dan dalam season yang kedua ini, kita akan meneliti bagaimana selain kita mempunyai niat atau keputusan yang baik, bukan yang jahat, maka yang harus kita lakukan yang kedua adalah kalau memang kita mempunyai hati berbagi dan peduli dalam kebaikan. Yang pertama adalah kita mau melihat pada waktu saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf? Pertama, mereka menyadari bahwa apa yang mereka sudah kerjakan adalah yang salah, dan pada waktu mereka melakukan yang salah atau melakukan kejahatan, maka mereka melindungi kejahatan itu. Dan bahkan puncaknya adalah kalau kita mau melakukan kejahatan itu gampang sekali, kita akan menjadi budak kejahatan. Jelas dikatakan ayat yang ke-18, juga saudara-saudaranya, yaitu saudara-saudara Yusuf, datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Jadi dari ayat ini saja sudah kita punya kesimpulan bahwa kejahatan akan membawa kepada kita suatu mental atau suatu kepribadian yang sangat-sangat disebut dengan kehidupan yang menjadi budak. Makanya seringkali kita mendengar pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan menyampaikan ada budak kejahatan. Tetapi mengapa kebaikan bukan disebut budak? Mengapa kebenaran bukan disebut budak? Karena di dalam kebenaran ada kemerdekaan, sehingga tidak ada istilah budak. Di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, yang ada adalah kemerdekaan, kebebasan. Coba kita lihat. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Itu jelaskan. Yusuf berkata, jangan takut. Karena di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, ada kemerdekaan yang sejati. Maksudnya kemerdekaan itu begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita mempunyai gambar dan rupa Allah, kebebasan kita apa? Kebebasan kita adalah memilih yang baik, bukan yang jahat. Kemerdekaan kita apa? Kemerdekaan kita adalah karena kita ini disayang Tuhan. Kita mengenal Allah dengan baik. Bukti orang mengenal Allah dengan baik adalah dia tidak punya hati, tidak mempunyai pikiran, tidak punya tindakan untuk berbuat jahat. Coba kita bandingkan. Pada waktu Tuhan, di dalam Kejadian pasal pertama dan kedua, kita tahu bahwa pada waktu Tuhan sendiri menciptakan dunia ini, kata-kata jahat tidak ada. Selalu Tuhan berkata, di dalam kitab Kejadian pasal 1, Tuhan melihat terang itu baik. Maka Tuhan menamai terang itu siang, gelap itu malam. Setelah ada kebaikan, maka penamaan ada. Semacam satu pribadi yang benar-benar kita menganggap bahwa kehidupan di dunia ini, kalau ada kebenaran, ada kebaikan, adalah di mana ditancapkan seperti paku yang siap dipukul. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mengira kalau kita melakukan kebaikan itu disenangi banyak orang. Enggak. Malah orang yang berbuat jahat itu disenangi banyak orang. Oleh sebab itu, sebagai murid Tuhan, mari kita tetap mempertahankan seperti paku yang akan ditancap lalu dipukul. dia pasti menderita. Tetapi ingatlah, sebuah paku yang ditancapkan dengan dipukul itu akan menjadi bermanfaat daripada paku yang hanya ditancapkan dan tidak dibuat apa-apa. Dia tidak berguna. Kalau kita mau menjadi seorang yang berguna dalam berbagi dan peduli dalam kebaikan bukan dalam kejahatan, maka kita harus mempunyai karakter, bukan menjadi budak, tetapi kita benar-benar mempunyai keputusan yang tepat. Tetapi yang paling inti adalah ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, yaitu Yusuf, menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Pak, luar biasa, menghibur dan menenangkan dengan perkataan. Jadi kata-kata kita sebagai murid Tuhan, pada waktu kita mempunyai karakter berbagi dan peduli karena kebaikan, bukan karena kejahatan, adalah kita bisa menghibur orang lain. Kita bisa menenangkan orang lain. Walaupun sifat kita adalah sifat yang sebenarnya, sifat asli kita, sebenarnya kita ini orang tidak sama. Kita orang yang tegas. Apalagi kami yang dari Sumatera ini dibilang, waduh, itu berbeda dengan orang yang Jawa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak bisa dihaluskan dengan misalnya saya pernah di Jawa, wah iya ya, kakimu berada di atas kaki saya. Nah kalau orang Batak tidak begitu. Eh, di mana matamu itu? Lihat kakiku. Itu kan begitu. Itu lebih baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Karena di dalam keterusangan, di mana ada ketegasan, di sana Tuhan ajarkan kepada kita, seperti yang dituliskan ini, bahwa kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh membawa penghiburan dan penenangan. Sehingga jadilah orang yang percaya kepada Tuhan apa adanya. Bukan di balik itu ada apanya. Apa adanya di dalam Tuhan, di dalam pribadi kita dengan sesama kita, baik itu sesama orang Kristen maupun juga dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan, maka kita harus melakukan hal-hal yang sudah Tuhan berikan. Yaitu, kita bisa menjadi pribadi, bukan menjadi budak. Kita memiliki kebebasan untuk tidak takut. Di dalam kebebasan kita tidak membuat orang menjadi takut, maka kita bisa menghibur orang lain dan bisa kita menenangkan orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau boleh saya memberikan cerita ataupun pemasukan kepada saudara-saudara. Ya, baru-baru ini saya dari tanggal 25 mendampingi kontingen Kalimantan Timur untuk mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi di Papua Barat, di Kota Manokwari. Saya kagum sekali dengan saudara-saudara kita yang di Papua. Pada waktu pengumuman, mereka tuan rumah. Biasanya kalau kita tuan rumah itu, wah ego kita untuk menjadi juara itu luar biasa. Tetapi saya melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua, pada waktu kita mendapat champions paduan suara remaja, champion itu kan dikasih piala itu, mereka selalu berkata, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Jarang itu terjadi, saya sudah 4 kali. Dari Ambon, dari Sulawesi, lalu di Kalimantan Barat, dan terakhir di Jogja kemarin, 2023. Saya jarang mendengar begitu. Tetapi saudara-saudara kita di Papua, saya melihat mereka tulus sekali. mereka tidak ada beban menjadi apa ya, menjadi orang Indonesia yang tidak diperhatikan oleh saudaranya. Mungkin mereka pernah kecewa dengan Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan mereka paling ujung sendiri. Harga sudah mahal dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pikiran saya pribadi, teman-teman kita orang Kristen yang ada di Papua Tengah, terutama Kota Manokwari, tidak memikirkan itu. Kota Manokwari itu dikenal sebagai kota Injil, karena di sanalah permulaan Injil diberitakan ke seluruh Papua. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui peristiwa ini mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara adalah, kalau kita mempunyai kehidupan berbagi dan peduli karena kemerdekaan, selain kita ini mempunyai kemerdekaan dan kita membebaskan diri dari budak, kita mempunyai rasa yang menghibur orang lain dan menyenangkan orang lain, maka yang patut kita kerjakan adalah sesuatu yang bisa membanggakan orang lain. Kita akui kelebihan orang lain. Kita jangan malu-malu mengatakan kamu juara. Selamat ya kamu juara ya. Bagus sekali pialanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbeda dengan kita ini, kita sangat bersuka cita sekali kalau teman kita kalah dan kita menjadi menang. Mereka tuan rumah loh, Papua Barat itu. Tetapi mereka tidak berbuat seperti itu. Mereka mengakui lebih maju dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah itu lebih maju dengan Indonesia bagian timur. Tetapi melalui Vespa Rawi, salah satu event besar kita nasional, kita mengakui bahwa saudara-saudara kita yang sebenarnya kurang diperhatikan. Mereka jiwa yang sangat luar biasa. Yang saya temukan dalam kehidupan sehari-hari di Papua sana ada dua. Pertama, bendera Indonesia tidak ada. Jarang sekali bendera Indonesia. Sampai kita bertanya, ini saudara-saudara Papua kita ini benar-benar orang Indonesia atau tidak? Bendera yang paling banyak adalah bendera dari negara-negara yang pemain bola, sepak bola. Dan saya mendengar dari ungkapan mereka adalah mereka lebih menghargai bendera itu daripada bendera Indonesia. Tetapi mengapa mereka lakukan itu? Karena bagi mereka adalah bukan kebanggaan yang mereka tunjukkan, tetapi adalah kehidupan mereka, pengucapan syukur mereka. Mereka bisa menghibur orang lain, bisa mereka menenang orang lain, dan mereka bukan menjadi budak. Itu yang menjadi dasar mengapa kita tetap renungkan, mengapa saudara-saudara kita di Papua, ya, nasionalisme mereka bukan diucap dalam bibir saja, tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berterima kasih bisa hidup sampai hari ini. Lalu keunikan yang kedua adalah mereka tidak pernah marah dengan saudara-saudara mereka yang mabuk. Tapi mereka membuat keputusan bagaimana caranya tuh tidak menyinggung orang yang mabuk, tetapi bagaimana caranya mereka bisa mengatasi saudara mereka yang mabuk. Jadi kalau toko-toko di sana, itu pasti ada apa ya, kita beli itu di satu kotak kecil saja. Seluruhnya pasti di dengan kawat, dengan apa, dengan besi dan sebagainya. Saya prihatin juga. Tetapi pada waktu saya bertemu dengan salah satu penjual, mereka dari suku Bugis, saya tanya, ibu merasa tersiksa enggak? Kami melakukan ini ya, kami karena menjaga diri saja. Kami menghargai orang-orang di sini suka mabuk karena minuman keras dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui contoh-contoh ini saya menyampaikan kepada kita semua, jangan menghina orang yang kita anggap mereka adalah yang membuat segala sesuatu, misalnya mereka menjadi sesuatu yang tidak baik. Jangan lihat ke situ. Lalu kalau kita melihat yang tidak baik, kita lalu berbuat jahat. Tidak berbuat begitu. Sebagai murid Tuhan, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, apa yang kita lakukan? Kebaikan itu sendiri. Jangan melakukan kejahatan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga apapun juga persoalan kita hari ini, ya, jangan sampai kita misalnya kita penuh dengan tekanan, lalu kita mau melakukan kebaikan dalam hidup kita, sungguh-sungguh berarti kita berdoa dan berharap. Kalau kita mau berbuat jahat, ya kita bunuh diri saja. Kalau saya salah seperti filsafat bangsa Jepang di masa-masa peperangan itu, ya kan itu menjadi kalau saya ini sudah kalah, saya bunuh diri saja. Enggak begitu, Bapak Saudara. Konsep kita sebagai orang Kristen tidak begitu. Kalau kita salah harus minta ampun kepada Tuhan. Ya. Kalau kita sedang sekarang ini dalam posisi yang sangat-sangat tertekan, maka kita berdoalah kepada Tuhan. Jangan mengambil keputusan sendiri. Jadilah tenang, hiburkan orang lain. Walaupun kita saat ini dalam pergumulan yang berat, tenangkan hidup kita, jangan menjadi budak, tapi menjadi pribadi yang merdeka, yang memiliki sesuatu kebebasan di dalam mengekspresikan hidup kita, iman kita, dan kita mengakui kata-kata kita menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi penenangan bagi orang. Bukan kita ini seperti saudara-saudara Yusuf yang selalu berbuat yang jahat, kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya dalam Tuhan, kehidupan kita memang selalu diliputi dengan masalah. Tapi yakinlah, jangan sampai kita tidak berbuat baik dalam segala. Kalau kita mau tahu bagaimana kita peduli dan berbagi dalam perbuatan baik dan bukan kejahatan, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita menjadi pribadi yang merdeka. Kita tidak menjadi budak, kita tidak menjadi seorang yang tidak menghibur dan menenangkan, tapi mari kita dalam perkataan kita menghibur dan menenangkan orang lain, sehingga orang lain juga merasakan damai, merasakan sejahtera, merasakan ketenangan daripada kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan berita Mission Care bisa sampai saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tolong doakan, seingat saya tanggal 6-7-8 Juli ini, maka ada beberapa saudara-saudara kita, pengurus Mission Care akan ada pelayanan penginjilan ke Sulawesi Tengah, terutama ke Kota Palu. Dan mereka sedang berusaha untuk melaksanakan ini. Walaupun saya sebagai sekretaris Mission Care, saya tidak ikut karena saya ada tanggung jawab di sekolah, dan kemarin saya sudah dinas luar juga di sekolah, ya, mendampingi saudara-saudara kita dalam Besparawi Nasional. Dan dari besok juga saya akan menghadiri Hari Doa Nasional di Balikpapan. Tanggal 2, 3, dan 4 saya akan menghadiri. Ya, itu yang perlu saya sampaikan, berita dari Mission Care. Jadi doakan terus Mission Care, supaya Mission Care tetap menjadi berkat bagi banyak orang, terhadap hamba-hamba Tuhan, guru agama Kristen, dan juga mahasiswa-mahasiswi teologi. Mereka bisa dibantu dengan kenyataan, dengan nyata, walaupun hanya 250 per bulan, tapi itulah kenyataannya, kita Mission Care mau terlibat setia, ya, dalam kehidupan kita hampir 30 tahun ini. Dan yang terakhir, kita doakan kesehatan daripada seluruh para member, yaitu pemberi subsidi dan para partner penerima subsidi. Kita belum bisa mengadakan subsidi di bulan-bulan ini karena fokus kita mau pergi pelayanan KKR yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, sehingga kita perlu fokus kepada acara ini dulu, sehingga setelah pulang dari Palu, saudara-saudara kita, pengurus-pengurus yang akan datang ke sana, baru kita pikirkan untuk pemberian subsidi kembali. Demikianlah, Bapak-Ibu saudara-saudara, yang dikasih Tuhan, berita dari Mission Care, dan mari kita tutup di dalam doa, dalam pemberitaan firman ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha ajaib, yang selalu memberikan kepada kami kekuatan kemampuan, sehingga hidup kami ini selalu berkenan kepada Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Apa yang sudah disampaikan, biar menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami selalu memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Jamalah hati kami semua, apabila kami menghadapi masalah, kami bukan membesarkan ego kami, tetapi kami benar-benar berbuat baik dan berbuat kebenaran seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Demikianlah ini hidup kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Iya, amin. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan Bapak Gideon, dan semoga selalu sehat ya dan sukses terus. Tuhan memberkati pelayanannya, dan sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Shalom.
1: Terima kasih.
0: Ya, listener, kita bertemu kembali di program yang sama bersama Mission Care Chapter Samarinda di hari Rabu minggu depan, di tentunya di jam yang sama. Dan jangan lupa follow Facebook-nya Mission Care Samarinda untuk mengikuti ya setiap kegiatan yang sedang ataupun yang sudah dikerjakan oleh Mission Care Samarinda, dan juga bisa mengikuti lewat jalur YouTube-nya Mission Care Samarinda. Akhir kata, Dedi pamit ya. Keep on growing and never give up. God bless you all. Shalom.

0: Allah sebagai Bapa yang penuh kasih itu adalah Tuhan yang memberikan karunia dengan berlimpah-limpah, memberi keindahan alam yang berlimpah-limpah, dan juga kelimpahan karunia serta bakat bagi anak-anak-Nya. Ia memberi dengan berlebih. Jika kita berkekurangan, itu berarti karena kita memiliki hati yang sempit, yang tidak menyediakan tempat yang lebih lega kepada-Nya untuk memberi. Sediakanlah hati yang besar bagi Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Namun jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saudara pendengar, kita berjumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan bahwa orang yang dianiaya karena kebenaran adalah orang yang berbahagia. Jangan sampai Anda dianiaya oleh karena kebodohan Anda sendiri. Nyatakanlah keteguhan iman Anda tanpa pernah berkompromi dengan prinsip-prinsip dunia ini. Dalam siaran kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana caranya orang Kristen menghadapi fitnah. Apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan Anda? Mengapa dalam situasi kita dianiaya, kita harus bersuka cita? Apa yang menjadi hak kita sebagai anak-anak Allah? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.

0: listening friends, I'm glad you joined us again.
1: Halo saudara pendengar, saya senang Anda bergabung dalam siaran ini lagi.
0: Last time we ran out of time, so I want to tell you the rest of this story today.
1: Dalam siaran yang lalu kita kehabisan waktu, maka sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda akhir dari pelajaran ini.
0: I hope you are prepared with your Bibles and ready to listen.
1: Saya berharap Anda menyiapkan Alkitab dan siap mendengarkan.
0: Blessed are you when men revile you and speak evil against you falsely for my sake.
1: Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
0: The word revile means seriously insulting.
1: Kata dicela artinya penghinaan yang serius.
0: Or throw abusive words or viciously mock you.
1: Atau melemparkan kata-kata kasar atau mencela dengan kejam kepada Anda.
0: Sometimes our love for Christ and our commitment to the truth of His word causes people to call us names.
1: Kadang-kadang kasih kita kepada Kristus dan komitmen kita akan kebenaran firman-Nya, hal itu menyebabkan orang-orang menyepelekan kita.
0: Sometimes our love for the Lord Jesus causes some people to despise us.
1: Kadang-kadang kasih kita bagi Tuhan menyebabkan beberapa orang menghina kita.
0: Sometimes our love for Jesus causes some people to hate us.
1: Kadang-kadang kasih kita kepada Yesus menyebabkan beberapa orang membenci kita.
0: Sometimes because of our faithfulness to the Lord Jesus Christ, people falsely accuse us of not being compassionate.
1: Kadang-kadang karena kesetiaan kita kepada Tuhan, orang-orang dengan jahatnya menuduh kita pribadi yang tidak mempunyai belas kasihan.
0: Sometimes because of our faithfulness to the Lord Jesus Christ, some people may smile to our faces, but then they attack us behind our backs.
1: Kadang-kadang karena kesetiaan kita kepada Tuhan, beberapa orang bisa tersenyum di depan wajah kita, tetapi kemudian mereka menyerang kita dari belakang.

0: Listen to what Jesus's critics said of him in Matthew 11:19.
1: Dengarkan apa yang dikatakan para pengkritik Yesus di dalam Matius 11 ayat 19.
0: They said that he was a glutton and a drunkard.
1: Mereka mengatakan bahwa dia itu adalah pelahap dan peminum.
0: A friend of tax collectors and sinners.
1: Yesus dianggap sebagai sahabat dari pemungut cukai dan orang berdosa.
0: Listen carefully.
1: Dengarkan baik-baik.
0: If they said this about the sinless, holy Son of God.
1: Jika mereka mengatakan ini kepada Anak Allah yang kudus yang tidak berdosa.
0: Who are we to expect less?
1: Lalu siapakah kita yang bisa mengharapkan ejekannya kurang daripada itu?
0: To be sure, slander behind our backs is harder to take.
1: Pastikanlah fitnah di belakang kita itu adalah lebih sukar untuk kita tangani.
0: Because it's harder to defend.
1: Karena lebih sukar untuk membela diri.
0: Slander behind our backs has an opportunity to spread.
1: Fitnah di belakang kita itu mempunyai kesempatan untuk menyebar kemana-mana.
0: And be believed before we have a chance to correct it.
1: Dan fitnah itu dipercaya orang sebelum kita mempunyai kesempatan untuk membenarkannya.
0: While slander is regrettable,
1: walaupun fitnah itu disesalkan,
0: don't spend any time worrying about it.
1: Jangan buang-buang waktu untuk khawatir mengenai hal itu.
0: We should count ourselves blessed when we become subject to slander falsely.
1: Kita seharusnya menghitung berkat-berkat kita ketika kita difitnah dengan kejam.
0: Jesus is saying that when you are being slandered, count on him.
1: Yang Yesus maksudkan adalah ketika Anda difitnah, serahkanlah kepada Dia.
0: When you are being falsely accused, look up to him.
1: Ketika Anda difitnah dengan kejam, pandanglah Dia.
0: When you are being maligned falsely, don't retaliate. Leave it with him.
1: Ketika Anda difitnah secara kejam, janganlah membalas. Serahkanlah kepada Dia.
0: When you are being falsely accused, don't let it consume your energy. Spend time praying for your accusers.
1: Ketika Anda difitnah dengan kejam, janganlah biarkan itu menghabiskan energi Anda. Luangkanlah waktu Anda untuk berdoa bagi orang-orang yang memfitnah Anda.
0: The apostle Peter said in 1 Peter 3:14.
1: Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 3:14.
0: He was repeating the master's teaching to his readers by telling them not to try to defend themselves.
1: Ia sedang mengulangi pengajaran Tuhan kepada para pembacanya dengan mengatakan bahwa mereka agar tidak berusaha membela diri mereka sendiri.
0: We should consider ourselves privileged when we suffer for righteousness.
1: Kita harus membela hak kita ketika kita menderita bagi kebenaran.
0: When we suffer because we are different.
1: Ketika kita menderita karena kita bersikap berbeda.
0: When we suffer because we are distinguished from the world.
1: Ketika kita menderita karena kita berbeda dari dunia ini.
0: Peter tells us that when we are being hated and maligned by the world.
1: Petrus menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita dibenci dan difitnah oleh dunia ini.
0: Remember that the real animosity is not against us, but against the Lord Jesus.
1: Ingatlah bahwa permusuhan yang sesungguhnya bukanlah terhadap kita, tetapi sesungguhnya terhadap Tuhan Yesus.
0: Satan's great enemy is Christ.
1: Musuh setan yang terbesar adalah Kristus.
0: And he opposes him everywhere, including in the life of his followers.
1: Dan setan menentang dia dimanapun, termasuk di dalam hidup para muridnya.
0: When we are attacked for the sake of Christ,
1: ketika kita diserang karena Kristus,
0: the real target is righteousness which we exemplify.
1: Target sebenarnya adalah kebenaran yang kita nyatakan.
0: Far from fretting and being angered, Jesus tells us that what should happen is that we should rejoice and be glad.
1: Daripada menjadi marah dan gusar, Yesus mengatakan kepada kita bahwa seharusnya kita adalah harus bersukacita dan bergembira.
0: There's someone who put it this way.
1: Ada seseorang yang mengatakannya begini.
0: He said we do not retaliate like the unbelievers.
1: Kita tidak membalas seperti orang tidak percaya.
0: We don't sulk like a child.
1: Kita tidak merengek-rengek seperti seorang anak.
0: We do not lick our wounds in self-pity like a dog.
1: Kita tidak menjilat luka kita dengan mengasihani diri seperti anjing.
0: We do not just grin and bear it like a stoic.
1: Kita tidak tersenyum lebar dan menahannya seperti orang yang bisa menahan nafsu.
0: Nor do we pretend that we enjoy it like the masochist.
1: Atau kita seolah-olah tidak merasakan apa-apa dan kita menikmatinya seperti seorang masokis.
0: But we really leap for joy.
1: Tetapi kita sungguh-sungguh melompat karena kita bersuka cita.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because we shall inherit all things in heaven.
1: Karena kita akan memiliki semua hal itu yang ada di dalam surga.

0: Some people think that being different is being sad or somber.
1: Beberapa orang mengira bahwa menjadi orang berbeda adalah bersedih dan berduka cita.
0: No, far from it.
1: Tidak, berbeda sama sekali.
0: Jesus is saying that we ought to be jumping up and down for joy.
1: Yang Yesus maksudkan adalah kita seharusnya melompat karena kita bersuka cita.
0: We don't go around with our faces sad.
1: Kita tidak pergi kemana-mana dengan wajah yang bersedih.
0: In fact, the word said be exceedingly glad.
1: Kenyataannya firman Allah berkata, bersukacitalah.
0: And this is not just a recommendation, this is an order.
1: Ini bukan hanya sekedar rekomendasi, ini adalah sebuah perintah.
0: The world can take away a lot of things from us Christians.
1: Dunia bisa mengambil banyak hal dari kita orang Kristen.
0: Some may even falsely take us to court.
1: Beberapa orang bahkan dengan kejam membawa kita ke pengadilan dengan tuduhan palsu.
0: And we may lose everything that we have.
1: Dan kita mungkin bisa kehilangan segala sesuatu yang kita miliki.
0: Some may take you to court and cheat the system and you may lose whatever precious possessions you may have.
1: Beberapa orang mungkin membawa Anda ke pengadilan dan menipu pengadilan dan Anda mungkin kehilangan apapun milik yang berharga yang Anda miliki.
0: But there is one thing that the world can never take away from you.
1: Tetapi ada satu hal yang dunia tidak pernah bisa ambil dari Anda.
0: It is your joy.
1: Itu adalah sukacita Anda.
0: And Jesus gives us two reasons for rejoicing and being glad.
1: Yesus memberikan kepada kita dua alasan untuk kita bersukacita dan bergembira.
0: First,
1: yang pertama,
0: He said because of your reward in heaven.
1: Ia berkata karena upah Anda di surga.
0: Our present life is no more than a vapor, said James, that it appears for a little while and then disappears.
1: Hidup kita itu sama seperti uap, kata Yakobus, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
0: But heaven is forever.
1: Tetapi surga itu untuk selama-lamanya.
0: If we only can understand this,
1: jika kita hanya cukup mengerti seperti ini,
0: then we could comprehend what Jesus meant when he said to store up your savings accounts in heaven.
1: Maka kita bisa memahami apa yang Yesus maksudkan ketika ia berkata untuk menyimpan harta Anda di surga.
0: The reason for him telling us to store it up in heaven is because it will be there for us forever.
1: Alasan bagi dia mengatakan kepada kita untuk menyimpannya di surga adalah karena itu akan berada di sana bagi kita selama-lamanya.
0: Not to accumulate it here on the earth so that you can leave it behind for your descendants to squander it.
1: Bukan untuk menumpuknya di bumi ini sehingga Anda bisa mewariskannya kepada turunan Anda untuk dihabiskan.
0: God's dividends are not ordinary dividends. They are not only eternal dividends, but Jesus said they are great.
1: Dividen Allah bukanlah dividen yang biasa. Dividen itu bukan hanya dividen yang kekal, tetapi Yesus berkata, dividen itu besar.
0: Some of you probably are saying,
1: beberapa dari Anda mungkin akan berkata,
0: I don't serve the Lord for a reward.
1: Saya tidak melayani Tuhan karena upah.
0: Of course we do.
1: Tentu saja kita tidak melayani karena upah.
0: The Bible said that we do.
1: Alkitab mengatakan bahwa kita melayani karena upah.
0: Listen to Hebrews 12:2.
1: Dengarkan dalam Ibrani 12 ayat 2.
0: It speaks of Christ.
1: Dan itu berbicara tentang Kristus.
0: And he said because of the joy set before him he endured the cross despising the shame.
1: Dan ia berkata yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
0: It is neither selfish nor unspiritual to look forward to the rewards in heaven.
1: Tidak ada sikap egois ataupun hal-hal yang tidak rohani dengan menantikan upah di surga.
0: The Apostle Paul looked forward to his crown in heaven.
1: Rasul Paulus menantikan mahkotanya di surga.
0: Because he knew that he fought the good fight.
1: Karena ia tahu bahwa ia telah bertanding dalam pertandingan yang benar.
0: Then there is a second reason for rejoicing.
1: Kemudian ada alasan kedua untuk bersukacita.
0: When we suffer for righteousness, we are in good company.
1: Ketika kita bersukacita bagi kebenaran, kita sedang melakukan hal yang benar dan baik.
0: When you suffer for Jesus' sake, you are experiencing what all the great men and women of God experience.
1: Ketika Anda menderita bagi Yesus, Anda mengalami apa yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang besar.
0: The little that we suffer for Jesus' sake should remind us of what the early believers have suffered for their faith.
1: Sekecil apapun yang kita derita karena Yesus, seharusnya mengingatkan kita mengenai apa yang orang percaya telah alami karena iman mereka.
0: How many of them were put in boiling oil?
1: Berapa banyak dari mereka yang dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih?
0: How many of them were painted with tar and then used as human torches?
1: Berapa banyak dari mereka yang dibalur dengan tar dan kemudian dijadikan sebagai lentera?
0: How many of them were covered with sheepskin and thrown into wild animals.
1: Berapa banyak dari mereka yang ditutupi dengan kulit domba dan dilemparkan kepada binatang-binatang liar?
0: How many of them were put through all of that for the sake of Christ?
1: Berapa banyak dari mereka harus mengalami semua itu karena Kristus?
0: They could have escaped all of that.
1: Mereka bisa saja melarikan diri dari semua itu.
0: All they needed to do was just compromise a little.
1: Yang mereka perlu lakukan hanyalah berkompromi sedikitlah.
0: All they needed to say was Caesar is Lord and everything would be fine.
1: Yang mereka perlukan untuk bebas adalah hanya berkata Kaisar adalah Tuhan dan segalanya pasti akan baik-baik saja.
0: But earthly comfort was not their primary motive for living.
1: Tetapi penghiburan di bumi bukanlah tujuan utama mereka untuk hidup.
0: But Jesus was.
1: Melainkan Yesus.
0: In many ways, the Beatitudes paint a comprehensive portrait of a true Christian.
1: Dalam banyak hal, ucapan bahagia melukiskan gambaran yang menyeluruh dari kekristenan yang sejati.
0: It does not paint a picture of a denomination that you belong to.
1: Hal itu tidak melukiskan sebuah gambaran dari aliran gereja di mana Anda bernaung.
0: But a picture of a true believer in Jesus Christ.
1: Tetapi merupakan gambaran dari orang percaya di dalam Yesus Kristus.
0: Let me see if I can paint it for you.
1: Coba saya lihat apakah saya bisa menggambarnya untuk Anda.
0: First, you must declare spiritual poverty and bankruptcy.
1: Pertama-tama Anda harus mengakui kemiskinan rohani dan kebangkrutannya.
0: Then you mourn over your sin.
1: Kemudian Anda berduka cita atas dosa-dosa Anda.
0: Thirdly, you become meek by keeping your power under control.
1: Ketiga, Anda menjadi lemah lembut dengan mengendalikan kekuatan Anda.
0: Fourthly,
1: yang keempat,
0: far from being smug and self-satisfied, you hunger and you thirst for God's righteousness.
1: Jauhkanlah dari rasa puas pada diri sendiri dan membanggakan diri sendiri. Laparlah dan hauslah akan kebenaran.
0: Fifth,
1: yang kelima,
0: far from running away from the world, you are in the midst of it.
1: Daripada Anda berlari menjauh dari dunia, Anda harus berada di dalamnya.
0: Showing mercy upon those who are battered by sin.
1: Tunjukkanlah kemurahan kepada orang-orang yang dibakar oleh dosa.
0: Sixthly,
1: yang keenam,
0: you are transparent and living an integrated life.
1: Anda menjadi terlihat terbuka dan hidup di dalam kehidupan yang utuh.
0: Seventh,
1: yang ketujuh,
0: you seek to make peace through God's truth.
1: Anda rindu untuk membawa damai melalui kebenaran Allah.
0: And finally, you will not only have a thankless job.
1: Dan akhirnya Anda tidak akan dihargai, tidak menerima ucapan terima kasih, dan bukan hanya itu.
0: Indeed, you may be oppressed, slandered, and insulted and persecuted.
1: Anda mungkin akan ditekan, difitnah, dihina, dan dianiaya.
0: On account of the righteousness which you represent.
1: Karena Anda memegang teguh kebenaran yang Anda wakili.
0: Such is the blessed man.
1: Andalah orang yang diberkati.
0: The Lord has set before us a blessing and a curse.
1: Tuhan telah menetapkan di hadapan kita berkat dan kutuk.
0: The choice is yours.
1: Pilihan ada di tangan Anda.
0: I want to urge you to choose the blessing.
1: Saya ingin mendorong Anda untuk memilih berkat.
0: And I pray for you that God will bless you richly.
1: Dan saya berharap kiranya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah.
0: Until we meet again.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Walk with God.
1: Melangkahlah bersama dengan Allah.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa jika kita difitnah oleh karena setia kepada kebenaran Alkitab, maka kita harus belajar untuk menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Ingatlah, sebenarnya mereka bukan memusuhi kita, melainkan memusuhi Tuhan Yesus. Yang berada di belakang semua itu adalah setan. Oleh karena itu, kita harus mendoakan orang yang telah memfitnah kita. Kita tidak membenci mereka, melainkan dosa yang mereka lakukan. Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita karena kita melayani Tuhan adalah upah yang besar di sorga. Anda boleh kehilangan segala sesuatu karena Tuhan, tetapi upah Anda di dalam Tuhan tidak akan pernah direbut atau dicuri oleh siapapun. Jadi di dalam aniaya kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Pujilah nama Tuhan untuk segala yang telah dianugerahkannya kepada kita, serta hak kita yang istimewa menjadi anaknya.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenang-kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran atau tanggapan untuk acara ini. Kirimkan ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0855-885-1006 dengan kata kunci DIA. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu

400% lebih terang. Saat ini nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya.

pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Tuhanku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Tuhan yang membenarkan aku, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku.

0: put your hands together in here tonight if you want to.
1: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan kemurahan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Tuhan Allah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa. Suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak. Mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: lebih menghampiri Allah Bapa. Anda mendambakan hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Anda ingin dipersatukan dengan Dia. Akan tetapi Anda tidak dapat menemukan jalannya. Mengapa tidak? Mungkin Anda telah menjauhkan diri dari jalan itu. Dengan perantaraan salib, kita lebih terikat kepada Allah. Barang siapa memeluk salibnya dengan penuh kasih, akan dipersatukan dengan Yesus dan Allah Bapa. Sebaliknya, barang siapa menjauhkan diri dari salib Tuhan, barang siapa yang tidak menyetujuinya dalam hatinya, ia menjauhkan diri dari Allah dan akan terpisah daripadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmah.

melakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda merasa bahwa Anda telah diserahkan kepada kuasa-kuasa jahat yang diakibatkan oleh dosa-dosa Anda. Jika demikian halnya, maka Tuhan Allah tidak lagi hidup. Ia menunjukkan kepada kita suatu jalan kelepasan dari kuasa jahat itu. Kita dapat bertobat dari dosa kita. Karena pertobatan, maka dosa itu dapat menjadi keuntungan bagi kita. Dalam kebajikannya, Tuhan menganugerahkan karunia tambahan kepada kita, yaitu pengucapan syukur bagi keampunan dosa, kasih kepada Yesus penebus kita, kebencian terhadap dosa, kerendahan hati, iman kepada darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Siapakah yang dapat memahami kasih Tuhan yang penuh rahmat terhadap orang-orang berdosa itu? Maka, marilah kita mempercayakan diri kita kepada kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

pernah melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Hearts. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 1 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Dan saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo untuk mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartland, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini berbicara dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam semuanya para pendengar Advent pada malam hari ini.
0: Baik, puji Tuhan, kita diingatkan melalui firman Tuhan malam ini Pak Pendeta. Dalam Yakobus pasal 2 menunjukkan bahwa kita orang beriman itu harus ada bukti dari iman yang kita miliki, yaitu sebuah buah kebenaran, dan salah satunya adalah mengasihi. Amen. Dan berbuat baik.
1: Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini adalah luar biasa. Banyak orang percaya yang kalau boleh saya katakan rohani begitu loh, atau memiliki rohani yang tinggi. Tetapi saudara Tuhan, kata-katanya itu tanpa dilakukan dalam kehidupannya. Seolah-olah rohaninya tinggi tetapi tidak ada perbuatan dalam kehidupannya. Maka Yakobus pasalnya yang kedua ini berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Kalau kita mempunyai iman, hendaklah kita mampu atau mau melakukan. Atau dalam perkataan daripada Yakobus berkata, kalau aku punya iman, kamu punya perbuatan, maka hendaklah itu disatukan. Maka iman itu akan menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah saudara punya satu-satunya? Apakah Bapak Ibu punya iman saja? Apakah itu punya perbuatan? Alangkah indahnya kalau dua-dua itu ada di dalam kehidupan saudara. Punya iman dan punya perbuatan. Maka iman saudara dan saya adalah iman yang sempurna. Satu contoh bahwa saya merindukan supaya saya memiliki uang, tetapi saya tidak mau bekerja atau berusaha, dari mana uang itu akan datang? Jadi iman saya punya uang, tetapi saya malas untuk bekerja, maka itu adalah iman tanpa perbuatan. Tetapi kalau saya rindu punya memiliki uang dan saya lakukan dalam kehidupan saya dan saya berusaha untuk mendapatkannya, maka iman itu disebut dengan sempurna. Iman dan juga disertai perbuatan. Demikian saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, tentunya harus melakukan apa yang disebut dengan kasih. Karena iman itu adalah sesuatu kebenaran yang daripada Tuhan. Percaya kepada Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, maka iman saudara dikatakan ayat 17, iman yang mati. Namun demikian, kalau saudara punya iman dan juga mau melakukan, percaya akan kebenaran firman Tuhan dan dilakukan dalam kasih, maka iman itu memiliki bobot atau satu sebutan iman yang sempurna. Ada iman, ada perbuatan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, oleh anugerah-Mu kami hidup, kami dibenarkan, kami dibaharui. Kebenaran-Mu yang nyata, mampukan kami agar iman kami dapat terlihat untuk menghidupi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami menjadi berkat seperti yang Kau nyatakan, kami adalah terang, kami adalah garam, kami adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak akan pernah tersembunyi. Terpujilah Tuhanku Yesus, jadikan kami pembawa berkat, pembawa damai di tengah-tengah dunia yang sedang haus akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ia berkuasa, Ia kudus, Ia suci, dan Ia berdaulat. Oleh karena itu tetap percaya dan datanglah kepada-Nya dengan hati yang suci dan mohonkan berkat pertolongan dari Dia. Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang luar biasa, mari berbagi kesaksian untuk membawa setiap orang datang kembali kepada Tuhan, mengalami kuasa-Nya, dan nama Bapa dimuliakan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau juga berbagi kesaksian hidup pengalaman bersama dengan Tuhan. Silakan untuk saling menguatkan dan memberkati di 0812-8784-7210. Baik, dan Bapak Ibu, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Iyang Hawila. Salam, selamat malam Pastor Epi dan Pastor Julius. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan berterima kasih buat Pastor Epi yang mendoakan, dan sekarang saya sudah sehat. Request lagu, You Raise Me Up. Ya, Pastor Epi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di tempat Maha Tinggi. Doa Ibu yang sudah didengar. Ya, Tuhan berkati dan Tuhan teguhkan kesaksiannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan ya, luar biasa Pak Pendeta Julius ya.
1: Inilah bukti daripada iman tadi. Bahwa imannya disembuhkan, ternyata Tuhan berkarya dan akhirnya dia sembuh dari sakit yang dialami. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yan Hawila. Ini merupakan satu kesaksian yang nyata bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan Ibu. Amin.
0: Amin. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani. Kosani, baik, kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan berkati. Baik, dan kita, saya akan baca pokok doa selanjutnya yang telah masuk juga untuk kita doakan dari Ibu, dari Oma Tuti. Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Juli Sudodo. Saya Oma Tuti, minta dukungan doa leher dan bahu sakit, dan biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa Oma. Tuhan berkati dan sehat selalu ya. Tetap semangat. Dan juga buat Oma Ria di Bogor, tetap semangat, Tuhan berkati dan sehat-sehat selalu. Baik, dan juga pokok doa datang dari Pak Andreas. Ya. Malam Pak Pendeta Epi, mohon dukungan doanya agar paha bawah sebelah kanan dan pinggang panggul sebelah kanan bisa pulih dari sakit dan kecapean di proyek ya. Nah, dan request lagu Thank You Lord, penyanyinya Don Monia. Baik, kita akan coba carikannya. Pak Andreas, senang bisa mendengarkan siaran Bapak. Tuhan memberkati. Sehat selalu dan tetap semangat juga buat Pak Andreas. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang telah saya sebutkan tadi. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya akan menyertai memberkati kami pada malam hari ini. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang merindukan akan doa-doanya didengar oleh Tuhan serta dijawab dalam kehidupannya, khususnya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesaksian yang indah dan luar biasa dari Ibu Yan Hawila, yang mana Tuhan telah memberikan kesembuhan, menjamahnya apa yang menjadi sakit penyakit yang dialami oleh hambamu Ibu Yan Hawila. Satu perkara kami bersyukur, satu perkara kami mengucapkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang mengerti apa yang kami alami. Ternyata Tuhan terbukti bahwa segala sakit penyakitnya Ibu Yan Hawila sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya apapun doa-doa yang kami naikkan di depan Engkau, cepat atau lambat sesuai dengan waktu Tuhan, maka Engkau akan memberikan jawaban yang paling baik atau yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesaksian yang luar biasa ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Umar, Bapak Edward, yang mana Tuhan merindukan usahanya terus dipulihkan dan diberkati. Supaya Tuhan, setiap hamba-hamba ini Tuhan punya satu kekuatan, pengharapan hanya kepada Yesus, bahwa hanya di dalam Yesus ada kekuatan baru, ada kemampuan, bahkan Tuhan ada harapan yang indah dan luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan, tolong ku campur tangan apa yang menjadi kerinduan hamba-hambamu. Demikian juga mama daripada Kosani, Tuhan tolong ku akan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang prima sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan buat hambamu Ibu Oma Tuti, yang mana Tuhan saat ini mengalami leher, bagian lehernya dan juga baunya di bahu merasa sakit. Tuhan tolong Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang mendengar seruan doa kami. Jamah dan sembuhkan hambamu ini sehingga bisa sembuh kembali dan mengalami sukacita, damai dan sejahtera, dan harapannya telah ada, hanya ada padamu semata-mata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Andreas, yang mana Tuhan paha bagian kanan terasa sakit Tuhan, mungkin karena capek bekerja sepanjang hari atau mungkin ada hal-hal yang lain, kami tidak terlalu tahu Tuhan, tapi kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kudus yang sanggup memberikan kesembuhan di paha bagian kanan ini, supaya Tuhan esok hari boleh kembali bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga dengan penuh harapan dan juga dengan kesehatan yang prima, sehingga Bapak Andreas Tuhan boleh mengalami sukacita, bahkan Tuhan boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dimanapun saja dia berada, karena Tuhan Yesus telah mendengar bahkan menjawab doa-doanya. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Irene ya, Olivia. Ya, salam selamat malam Pastor, Pak Epi dan Pak Julius dan tim doa Heartline. Perkenalkan nama saya Kak Irene Olivia dan biasa dipanggil Kak Irene. Dan mohon dukungan doa untuk Kak Irene, Cik Olivia. Tolong Pak Pendeta bantu doakan supaya masalah Irene bisa ada solusi jalan keluar, dibantu Tuhan Yesus. Dan supaya saudara kandung saya Pak Raymond Kumala, Debbie istrinya Pak Raymond, Esther dan Erwin saudara kandung saya mau baik hati. Sayangi Kak Irene dan jangan jahati sentimen ke Kak Irene. Dan juga hubungan saudara kandung kami dipulihkan menjadi kompak, supaya kami saling dan tulus saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Ya, dan keluarga kami juga dijauhkan dari orang-orang ketiga, itu Ibu Meli Kowagam dan nanti anaknya Ibu Meli dari Makassar, dan dari Pak Yohanes Baruna Susanto dari Tegal dan Ibu Lani ya di Gading ya. Nah, dan doakan keluarga kami supaya selalu dipersatukan dan baik hati dan kompak dan saling menyayangi satu sama lain. Dan baik saudara kandung dan orang tua kami, Oma Jenny dan Papa Winario, juga Kak Irene Olivia bisa disembuhkan penyakit dan dapat rezeki banyak. Dan ya, baik, kita akan dukung dalam doa ya Irene, biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan. Dan saya request lagu rohani, yaitu Tuhan Pasti Sanggup. Oke, tolong diputarkan di Radio Heartline. Salam terima kasih. Baik, kita akan carikannya Irene. Baik, dari Bu Martina Halim ya, terputus ya, silakan dicoba lagi, ditelepon lagi, dicoba lagi ya. Juga datang dari Ibu Ave Maria Emmanuel, kepada yang terhormat Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi Radio Heartline. Salam dan selamat malam dan selamat hari Rabu. Kesaksian teramat terima kasih sekali atas semua doa-doanya yang tulus dan serius dari Bapak Pendeta selama di bulan Juni yang sungguh memberi kekuatan, semangat dan arah dalam memilih dan memilah langkah saya di dalam kehidupan saya di bulan Juni dan di bulan yang lalu. Terima kasih juga untuk lagu-lagunya Shalom, salam hormat dari saya untuk semuanya. Baik, puji Tuhan Ibu Ave Maria Emmanuel, Tuhan berkati, sehat selalu, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat anakmu, Kak Irene Olivia. Engkau yang memberi dia kekuatan, sukacita, dan iman pengharapan di dalam Engkau. Teguhkan hatinya Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau. Tuhan yang memberkati juga saudara kandungnya bernama Raymond dan Debbie dan Esther dan juga Pak Raymond, Erwin, dan agar mereka dapat mengasihi Irene dan juga mereka memberikan semangat dan juga dukungan, perhatian, dan Tuhan tolong agar Irene boleh tetap semangat di dalam Engkau. Engkau mengetahui segala pergumulannya. Tuhan tolong agar anakmu boleh mampu belajar dewasa iman dan juga hatinya tertuju kepadamu. Bangkitkan rohmu apapun pergumulannya. Saat ini Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaannya. Keluarganya yang telah Tuhan percayakan ada di sekitarnya dapat menjadi berkat bagi mereka, bagi dia, dan juga keluarganya. Mereka semua boleh bahagia, sehati, dan kerjasama untuk saling membangun di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian hambamu, Ibu Ave Maria Emanuel. Tuhan berkati, Tuhan teguhkan kesaksiannya. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga hambamu, Engkau yang meneguhkan imannya. Engkau yang mendengarkan doa dan permohonan. Segala sesuatu yang ia telah sampaikan di hadapanmu. Tuhan mampukan dia untuk melayani Engkau dengan hati yang tulus. Dan memuliakan Engkau melalui hidupnya. Berkati hambamu Ibu Ave Maria Emanuel malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hambamu Pak Sukiman. Yang saat ini Tuhan sedang menjalani proses pemulihan. Dan ia juga telah memberi diri sungguh-sungguh kepadamu. Teguhkan hambamu imannya di dalam Engkau. Dan juga Engkau yang memulihkan keadaannya, menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Dan kalau kami mendengar, ia juga telah Tuhan meminta supaya jimat-jimatnya dibakar. Tuhan bangkitkan rohmu atas anakmu agar hatinya tetap teguh, setia, mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

0: Hartenes baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Tuhan Yesus, Bapa di surga, mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta IP Education
1: dan saya Pendeta Yudis Widodo
0: dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali, bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Gunakan Kekuatan yang Diberikan Tuhan Kepada Anda. Nats Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Anda berkata, jika Kristus hidup dalam diriku, mengapa aku masih berpikir dan bertindak seperti apa yang kulakukan? Max Lucado menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki rumah kecil pada pergantian abad. Dia kaya, tetapi juga cukup hemat. Orang-orang terkejut. Kemudian, ketika dia memutuskan untuk menjadi orang pertama yang memiliki listrik di rumahnya. Beberapa minggu setelah pemasangan, pegawai pembaca meteran muncul di pintunya. Dia bertanya, apakah listriknya berfungsi dengan baik? Dan si wanita itu membenarkannya. Saya ingin bertanya, katanya, meteran Anda hampir tidak menunjukkan penggunaan apapun. Apakah Anda menggunakan daya listrik Anda? Tentu saja, jawabnya. Setiap malam ketika matahari terbenam, saya menyalakan lampu saya cukup lama untuk menyalakan lilin saya. Lalu saya matikan listriknya. Dia memasang daya listrik, tetapi tidak menggunakannya. Rumahnya terhubung listrik, tetapi tidak difungsikan. Bukankah kita melakukan kesalahan yang sama? Kita juga, dengan jiwa kita yang diselamatkan, tetapi hati kita tidak berubah. Terhubung, tetapi tidak berfungsi. Mempercayai Kristus untuk keselamatan, tetapi menolak perubahan. Kita kadang-kadang mematikan saklar, tetapi sebagian besar waktu kita puas dengan bayangan. Apa yang akan terjadi jika kita membiarkan lampu tetap menyala? Perubahan apa yang akan terjadi jika kita mulai melakukan tugas untuk tinggal di dalam cahaya Kristus? Tidak diragukan lagi, Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kita. Yesus yang sama yang menyelamatkan jiwa Anda, ingin mengubah hati Anda. Rencananya tidak lain adalah perubahan total. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Hari ini, gunakanlah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis, "Saya sudah kehilangan harapan." Wanita yang ketiga menulis, "Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar." Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda tidak aktif lagi di dalam masyarakat karena Anda sakit atau usia lanjut. Anda tidak menemukan penyelesaian untuk keadaan seperti ini. Anda ingin hidup dan bekerja. Anda haus akan sukacita. Agaknya Anda sudah dianggap sebagai orang mati. Akan tetapi, Allah yang hidup, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Ia menghendaki agar semua makhluk-Nya dan teristimewa anak-anak-Nya mempunyai kehidupan dan sukacita yang berlimpah. Carilah kehidupan ini di dalam Dia dan bukan di dalam kesehatan dan tugas-tugas baru. Anda akan menemukan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan sukacita yang kekal tanpa bayangan yang suram. Itulah sebabnya Tuhan mengeluarkan Anda dari kehidupan yang penuh dengan kesukaan dan kesenangan manusia. Ia ingin memberi kehidupan yang sesungguhnya kepada Anda. Percayalah akan hal itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: setia pada Tuhan. Ketaatan, kerendahan hati, dan pelayanan muncul ketika kita setia pada Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 62 ayat 1-3.
1: Tenang dekat Allah saja. Untuk pemimpin penyanyi, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari dialah keselamatanku.

mewujudkannya seumur hidupnya. Di Yohanes pasal 14 ayat 15 kita membaca bahwa ketaatan harus menjadi tujuan kita juga. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kerendahan hati. Setelah membunuh Goliat, Daud dilibatkan dalam pelayanan raja dan diangkat menjadi pemimpin para prajurit. Meskipun orang banyak menyerukan puji-pujian baginya, ia tetap setia pada Saul dan menantikan waktu Tuhan untuk naik tahta. Dan setelah menjadi raja pun, Daud tetap rendah hati. Ia tahu semua pencapaian itu adalah karena perbuatan Tuhan, bukan dirinya sendiri. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Pelayanan. Bukan saja ketika menjadi gembala sederhana, saat sebagai raja yang berkuasa pun, Daud memprioritaskan untuk mentaati dan melayani Tuhan. Mazmur 25 ayat 5. Orang yang berkenan di hati Tuhan ini benar-benar setia pada Bapanya. Saudara pendengar, tindakan-tindakan Daud mencerminkan sikap pelayanannya yang rendah hati dan kerinduannya untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya teladan Daud menyemangati Anda untuk mengambil langkah-langkah yang mengungkapkan kesetiaan pada Yesus setiap hari.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Menjadi raja adalah impian banyak orang. Menjadi seorang pemimpin, menjadi yang terbaik adalah kerinduan, adalah keinginan, adalah cita-cita dari banyak orang. Karena kalau kita bicara cita-cita, maka kita bicara tentang sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang terbaik, yang dinantikan, diharapkan, diimpikan oleh seseorang. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah Raja. Tetapi ketika Dia ada di muka bumi, justru Dia menolak menjadi Raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian kita mungkin berkata, orang yang sebetulnya siap menjadi Raja lalu menolak menjadi Raja adalah seorang yang sangat bodoh. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa hidup di muka bumi ini bukan untuk bagaimana kita hidup sekaya-kayanya, bukan bagaimana kita hidup sesukses-suksesnya, bukan kita bagaimana hidup sehebat-hebatnya, tetapi hidup di muka bumi bagaimana kita berjalan tepat seperti apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Ingatkah kita doa Yesus di Taman Getsemani yang berkata, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mendorong kita untuk menjadikan firman Tuhan dasar keseharian kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka kita akan lihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh sukacita. Di tengah masalah, tantangan, dan pergumulan, kita tetap dapat melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita sedang membahas program tentang menjadi raja. Dan program ini sedang membahas tentang menjadi raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini memang pembahasan yang sangat menarik. Karena konsep kekristenan seringkali salah dimengerti. Ada banyak orang pikir karena, oh, Allah sanggup lakukan segala perkara, Allah mampu kerjakan segala sesuatu. Akhirnya tanpa kita sadari, ada banyak orang bukan lagi using by God, tapi using God. Bukan berarti, artinya bukan sekedar mau dipakai oleh Tuhan, mau diperalat oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi, akhirnya kita memperalat Tuhan atau kita memakai Tuhan demi kepentingan kita sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang kecewa dalam kekristenan, tidak sedikit orang-orang yang kecewa dalam ladang Tuhan. Kenapa? Bukan sebetulnya karena Allah mengecewakannya, tetapi karena dia meminta, menuntut sesuatu yang sebenarnya bukan itu yang Tuhan sediakan baginya. Karena Alkitab jelas bilang bahwa kamu berdoa, tapi kamu gak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu inginkan, hanya mau kamu habiskan untuk keinginanmu sendiri. Jadi dari sini Alkitab mau gambarkan buat kita bahwa hidup Kristen bukan selalu sehebat-hebatnya, bukan selalu sekaya-kayanya, bukan selalu setinggi-tingginya, tetapi hidup Kristen adalah tepat seperti apa yang Kristus kehendaki. Karena kalau kita berjalan tepat seperti apa yang Kristus kehendaki, disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan, disitulah kita lihat kuasa Tuhan, disitulah kita lihat damai sejahtera kehidupan yang sebenarnya. Ada banyak orang sebetulnya gak mungkin bisa jadi orang kaya. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, loh pendeta, kenapa ada banyak orang yang gak bisa jadi kaya? Karena ada banyak orang ketika dia justru biasa, dia lebih setia sama istrinya. Tapi justru ketika dia kaya, dia justru punya perempuan lain. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, orang-orang yang gak bisa kaya. Ada orang yang kalau dia biasa, dia baik sekali. Tapi kalau dia udah mulai kaya, dia sombongnya minta ampun. Tadinya waktu dia biasa-biasa, dia aktif sekali. Terlibat ke gereja, terlibat pelayanan. Tapi justru ketika Tuhan mulai berkati, dia malah lupa diri. Dia mulai gak pernah ke gereja. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya gambarkan bahwa Allah menuntun kita tepat seperti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kita. Karena kalau saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita mau sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, justru kita akan jatuh. Kenapa? Karena kita melihat ternyata gak semua orang dikaruniakan untuk mendapat segala-galanya. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab bilang, ketika Bapa pergi, ada seorang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Lalu pertanyaan kita, kenapa Allah pilih kasih seperti itu? Jawabannya sederhana, karena kalimat selanjutnya menjelaskan, masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, hidup Kristen adalah hidup yang bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, hari ini kita membahas Yohanes pasal 6 ayat 15. Satu ayat ini saja akan kita bahas, Yohanes 6 ayat 15. Kita tahu persis bahwa dalam program terdahulu kita sudah belajar bahwa Yohanes 6 ayat 1 sampai 14 itu bicara tentang Yesus memberi makan untuk 5.000 orang, baru laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Nah, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang terjadi? Ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saya ulangi sekali lagi satu ayat penting ini. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita bahas. Mengapa Yesus menolak, dalam tanda petik, dipaksa menjadi raja? Dengan lain kata, dia mendapat dukungan yang penuh. Kenapa dia menolak menjadi raja? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia politik, orang-orang yang mengatasnamakan rakyat seringkali justru memakai rakyat untuk kepentingannya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan, Yesus sekarang didukung oleh rakyat untuk diangkat menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Karena Yesus tahu sebelum peristiwa itu, dia justru menyingkir seorang diri bersama dengan Bapanya. Nah, mengapa Yesus menolak meskipun dipaksa menjadi raja? Yang pertama, karena dia adalah raja yang dimahkotai oleh Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak akan merendahkan keberadaannya, atau dengan lain kata, dia juga tidak akan mencari posisi dunia ini, karena dia sebenarnya adalah raja yang telah dimahkotai oleh Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga dia tidak perlu manusia mengangkat dia sebagai raja. Ingat, tujuan utamanya dia datang bukan untuk mencari popularitas. Tujuannya dia datang bukan untuk mencari murid sebanyak-banyaknya. Tujuan Allah tinggalkan sorga menjadi sama dengan manusia supaya dia dapat menjadi hamba untuk dapat menyelamatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang menarik untuk kita pelajari. Yesus konsisten dengan panggilannya, bahwa panggilannya adalah sebagai hamba. Nah, pertanyaan saya sederhana, panggilan apa yang kita terima sementara kita di muka bumi ini? Bukankah panggilan kita untuk menjadi anak-anak Allah? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita coba dengan gaya dunia? Kenapa kita mau jadi sama dengan dunia ini? Kenapa kita dipengaruhi dengan konsep-konsep dunia, sehingga ada banyak orang Kristen juga akhirnya coba menjilat supaya jadi lebih kaya, coba menghalalkan segala cara supaya menurut dia dapat berkat lebih banyak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen gak bisa begitu. Hidup Kristen percaya bahwa kita adalah anak-anak raja, status kita adalah anak-anak raja, sementara kita ada di muka bumi untuk jadi saksi, untuk jadi terang, untuk jadi berkat, sehingga dimanapun kita ada, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus menolak disebut raja, diangkat sebagai raja, dipaksa menjadi raja? Karena jelas kita pelajari bahwa Yesus adalah raja yang telah dimahkotai oleh Bapa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti di sini juga kita belajar bahwa kita nggak perlulah cari penghormatan dunia, cari kerajaan dunia ini, cari segala sesuatu di dunia. Kalau Tuhan berkati kita, Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan bagi kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita adalah anak-anak raja yang telah dicukupi, telah dijamin kehidupan kita oleh Bapa di sorga. Nah, yang kedua saya pelajari, mengapa Yesus menolak meskipun dipaksa menjadi raja? Yang kedua, karena Yesus mengerti motivasi mereka. Makanya coba saudara lihat ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Mengapa Yesus menolak dipaksa menjadi raja? Karena niat mereka, motivasi mereka. Karena Yesus tahu mereka memiliki motivasi yang tidak tulus. Sehingga apa yang Yesus buat? Yesus menyingkir seorang diri bersama dengan Bapanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, hati-hati dengan motivasi orang. Saudara jangan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang, karena saudara harus mulai menyadari apa motivasinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini kelihatan sebagai orang baik. Banyak orang hari-hari ini kelihatan coba menjilat. Banyak orang hari-hari ini kelihatan berbicara buruk. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, haruslah mengerti bahwa di sini peran yang paling utama adalah hati, motivasi seseorang. Sehingga walaupun mungkin orang mengkritik sudah tajam, tapi kalau motivasinya benar, sudah harus buka telinga. Tapi sebaliknya, meskipun dia puji-puji hal yang luar biasa, tapi kalau sudah tahu motivasinya gak benar, jangan jatuh hanya karena pujian. Tahukah saudara, banyak rumah tangga hancur, kenapa? Karena pria tidak tahan dengan pujian. Banyak rumah tangga hancur, kenapa? Karena wanita tidak tahan dengan pujian, dengan kata-kata sanjungan dari seorang pria lain, dari seorang wanita lain, dan akhirnya rumah tangga telah menjadi korbannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus sendiri menolak dipaksa menjadi raja. Kenapa? Karena ada motivasi yang tidak tulus di antara mereka. Dan yang ketiga, mengapa Yesus menolak dipaksa menjadi raja. Yang ketiga saya pelajari, karena itu belum waktunya. Anak manusia harus menderita, anak manusia harus ditangkap, anak manusia harus dipenjarakan, anak manusia harus disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, baru dia menyatakan kuasa kemuliaannya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan buat saudara bahwa hidup Kristen bukanlah hidup yang mencapai setinggi-tingginya. Sejauh Tuhan berkati kita, kita bersyukur. Sejauh Tuhan kerjakan hal-hal yang dahsyat, kita berserah sama Tuhan. Tetapi beberapa hal penting perlu kita sadari. Yang pertama, kitalah anak-anak raja yang telah dimahkotai oleh Bapa di sorga. Yang kedua, ingatlah kita perlu tetap menjaga hati kita supaya hati kita bersih, hati kita benar, hati kita berkenan kepada Tuhan, hati kita selalu menempel pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, ingat, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa menangis, ada masa tertawa, ada masa menabur, ada masa menuai, ada masa untuk maju berperang, ada masa untuk bersorak-sorai karena kemenangan yang disediakan. Berarti dari sini kita belajar bahwa hidup Kristen adalah hidup yang bersyukur dengan segala perkara. Hidup Kristen adalah hidup yang berjuang untuk mendapat yang terbaik, tetapi kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa bapak ibu saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau doa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara sakit, saudara berbeban berat, saudara menghadapi masa-masa sukar, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa sukar. Kami percaya Yesus Tuhan adalah jaminan keselamatan, kekuatan dan sumber mujizat kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman, sehingga setiap pendengar sekalian boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, percaya, tetap bersemangat dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah terang kita, keselamatan kita, kota benteng kita, yang membuat kita tidak akan goyah. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sungguh kesempatan pagi yang luar biasa ini, di mana Tuhan sedia kembali memberkati kita dengan firman-Nya. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengar firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Rasa terima kasih dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Sebelum kami melangkah jauh beraktivitas di sepanjang hari ini, kami memohon, bekali kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu, hiburkan kami dengan firman-Mu. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sekiranya segala-galanya bersumber dari Tuhan dalam tuntunan Roh-Mu dalam nama Yesus. Berbicaralah di tengah kami, hamba-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu mau menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Temaku di kesempatan pagi ini berbicara tentang Tuhan melihat hati. Sekali lagi, yang Tuhan lihat hatimu, bukan postur tubuhmu, bukan kulitmu, bukan rambutmu, bukan kecantikanmu, bukan kegantenganmu, bukan kedudukanmu, bukan kekayaanmu. Haleluya, haleluya. Yang Tuhan lihat hatimu. Untuk itu, apa yang harus kita buat dengan hati kita? Apa yang harus kita buat dengan hidup kita? Yang pertama yang harus kita lakukan, lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Sekali lagi, karena Tuhan melihat hati. Sekali lagi, karena Tuhan melihat hati. Bukan melihat kehebatanmu berkhotbah, bukan melihat kehebatanmu mengajar, bukan melihat kehebatanmu memperoleh prestasi, harta, kekayaan, kedudukan. Yang Tuhan lihat hatimu. Haleluya. Perbaiki hatimu. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Jika engkau sedang melayani, lakukanlah dengan sepenuh hati. Jika engkau sedang mengerjakan sesuatu, entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu di mana saja, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Karena kalau engkau melakukan dengan sepenuh hati, maka Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Haleluya. Yang kedua, karena Tuhan melihat hati, untuk itu apa yang harus kita buat? Yang kedua, yang harus kita buat, kita harus merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar dengan sepenuh hati. Kenapa tidak terjadi kesembuhan? Kenapa tidak terjadi terobosan? Kenapa tidak terjadi pemulihan? Persoalannya, engkau mendengar firman Tuhan tapi tidak dengan sepenuh hati. Saya terlalu yakin kalau saudara terima firman Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan tidak buta, Tuhan lihat engkau sedang menderita. Tuhan lihat engkau sedang mengalami berbagai bentuk persoalan. Dan tidak akan pernah Tuhan tutup mata. Firman-Nya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan bukan kurang panjang, telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar seruanmu. Persoalannya, mari kita hampiri Tuhan dengan sepenuh hati. Renungkanlah setiap firman yang kau baca. Renungkanlah setiap firman Tuhan yang kau dengar. Renungkanlah setiap firman Tuhan yang kau dapat pahami. Renungkan. Tidak perlu kau merenungkan kegagalan hidupmu. Tidak perlu kau merenungkan, bahkan apalagi merenungkan kesalahan istrimu, kesalahan suamimu, kesalahan anak-anakmu, kesalahan orang tuamu, kesalahan sahabat-sahabatmu. Mungkin terkadang diizinkan Tuhan untuk melatih hidupmu, untuk memproses hidupmu, untuk memurnikan hidupmu, agar supaya kau memiliki hati yang tulus. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, karena Tuhan melihat hati, untuk itu apa yang harus kita buat? Yang ketiga, kita harus berkorban dengan sepenuh hati. Haleluya. Terkadang pengorbanan jadi sebuah persoalan di kemudian hari. Tidak sedikit di beberapa tempat, setelah dikorbankan untuk gereja, digugat balik. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Dan pada akhirnya kita tidak jadi terang. Pada akhirnya kita tidak jadi contoh. Pada akhirnya kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Renungkan kata kalimatku ini. Kalau kita melakukan sebuah pengorbanan dengan sepenuh hati, tidak akan mungkin hal-hal itu terjadi. Di bagian yang lain firman Tuhan berkata, kalau tangan kananmu melepaskan sesuatu, sebaiknya tangan kiri tidak perlu ikut campur di dalamnya. Haleluya. Dengarkan baik ibu bapak saudara yang sedang ada dalam program ini. Ketika engkau melakukan sebuah pengorbanan, korbankanlah itu dengan sepenuh hati, supaya pada akhirnya engkau diberkati oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya terjadi sebuah pelipat gandaan, terjadi sebuah percepatan, bahkan terjadi sebuah terobosan dalam perjalanan kehidupan rumah tanggamu, kehidupan bisnismu, kehidupan usahamu, bahkan kehidupanmu hari lepas hari. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Kami sungguh bersyukur. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan agar supaya dalam segala sesuatu kami melakukan dengan sepenuh hati. Mampukan kami untuk terus merenungkan firman-Mu dengan sepenuh hati. Dan jika Engkau berikan kami kesempatan untuk berkorban, berilah kami kekuatan untuk kami berkorban dengan sepenuh hati. Kami mohon belas kasihan dalam nama Yesus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang gagah perkasa dan luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Di saatku tak berdaya.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini, sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat, bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman dan ketaatan sederhana. Mengapa Allah memilih sebagian orang dan tidak memilih yang lain yang tampaknya memiliki talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan lebih hebat? Itu tidak pernah sepenuhnya jelas bagi saya. Faktanya adalah Allah sering memakai individu-individu yang memiliki kekurangan. Saya membayangkan Gideon yang meminta tanda dari Allah dan Barak, sang pemimpin militer, yang tidak mau menghadapi musuh kecuali seorang wanita menyertainya, Rahab, sang pelacur, yang termasuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Belum lagi ke-12 orang yang hanyalah nelayan biasa, petani, pemungut cukai, dan buruh yang hidup mengikut Yesus. Bersamaan dengan Santo Agustin, Mary Slessor, gadis Skotlandia yang meninggalkan kesan yang demikian hebat di Afrika dalam abad ke-19, dan sebagainya. Namun tampaknya ada dua benang merah yang terlihat. Pria, wanita yang dipakai Allah dalam takaran atau kapasitas tertentu adalah orang-orang beriman sederhana dengan hidup yang bercirikan ketaatan total. Tidak ada yang lebih meneladani kedua.

menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Empat kata merangkum hidupnya. Karena iman, Abraham taat. Dengan sendirinya, Abraham dikasihi dan dikagumi oleh orang-orang. Siapa sih yang tidak mengagumi Billy Graham, atau Mother Teresa, atau George Muller, atau misionari yang hidup dalam kemiskinan, membawakan kesembuhan bagi manusia yang menderita. Namun banyak di antara kita yang berhenti dengan mengagumi dan jarang memulai perjalanan iman itu sendiri. Kita cenderung lebih seperti G.K. Chesterton, seorang pria berperawakan raksasa yang adalah seorang pengagum berat para pendaki gunung. Chesterton pernah mengatakan, "Saya mau mengarahkan mata saya ke perbukitan, namun saya tidak mau mengantarkan mayat saya ke sana." Apakah saudara seperti itu dalam hal iman kepada Allah? Saudara mengagumi mereka yang mengambil langkah untuk mengikut Allah, namun entah bagaimana saudara berpikir bahwa saudara bukanlah mereka. Ketahuilah sahabat, apa yang Allah harapkan dari Abraham, tetap ia harapkan dari Anda. Cara Anda menanggapinya boleh berbeda. Namun ketika Anda dihadapkan dengan kehendak Allah bagi hidup Anda seperti Abraham, Anda memiliki pilihan yang sama seperti dia, yang hanyalah salah satu dari dua pilihan. Mau taat atau tidak taat. Ketidakpedulian adalah bentuk penghinaan paling parah ketika Allah mau saudara mengerjakan sesuatu. Namun masalah kita adalah kita menginginkan banyak pilihan. Kita membayangkan kehendak Allah sebagai terdiri dari berbagai pilihan. Padahal realitanya adalah pilihan yang tersedia hanyalah mau taat atau tidak. Pantas saja Yesus mengatakan, "Luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, namun sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan." Rancangan Allah bagi hidup saudara sangatlah pribadi. Rancangannya mencakup pernikahan saudara dan bagaimana saudara memperlakukan istri atau suami saudara. Rancangannya mencakup bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara, bagaimana saudara membelanjakan uang, dan apa yang saudara perbuat dengan waktu saudara. Sejujurnya, kehendak Allah tidak pernah menjadi suatu komoditi yang dapat dinegosiasikan. Bagi Abraham tidak, bagi Anda ataupun saya pun tidak. Pengenalan akan kehendak Allah menuntut keputusan, dan keputusan menghasilkan entah ketaatan atau ketidaktaatan. Ketika Lindbergh terbang melintasi Samudra Atlantik, ia menarik garis di titik tengah, mengetahui bahwa ketika ia melewati titik itu, tinggal satu arah yang seharusnya ditempuhnya, terlepas dari apa yang terjadi. Ketika saudara melewati titik itu dalam pikiran saudara tentang Allah, saudara pun telah memulai perjalanan iman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul

6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brenn terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brenn bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brenn bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata, "dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brenn kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.